0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Balanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nubia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Nyak muka bahana bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap
2: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, padahal bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okay, lagu baru dari Jenny Rino Jeraki. Lenyau Tembaga ganti Pira.
1: Iya, Lenyau Nuan ganti ya.
0: Lenyau Nuan ganti ya. Lenyau ke lama ganti ke baru.
1: Ya, sehingga bukannya Mel.
0: Okay. Sehingga penghidup kita yang banyak nih, Mel.
1: Iya. Jadi selamat pagi ya guys, semua malam ninggal tu ke pagi tu. Iya ke bisi mendiang ke YFM gulai enggak kita iba dua pagi Y. Ya. Pagi hari lima serito sem nih.
0: Iya, nang ninti yang hari satu nyentuh hari lima mai ke kita macam-macam topik ke ulih luar kita yang tadi sama-sama bejur aimnya tadi nih Mel.
1: Ya kadang-kadang kita ke gawat tu tu sem deh bukan seminat tua tu bala kita ke bukai pan kadang-kadang nyu nak nemu nama bagi topik ke dekat di bantai ke kita jadi bola tinggal tahu muka madah nama bagi betul. Topik ke mana ya ke tahu di pejurai ke kita ba 2 pagi anjo ngagai pasep konti kita ne sem jadi pagi tu Siti Riutai ke di namanya tadi dipilih kami dua ba 2 pagi tu asai spek aku sem ba okay seminat tua ba bala ke bukai pan sama kalak ngasai ke utai tu jadi ba sidak dai lebuh kita ke lelak kini atau ke demalam tuan tadi lawan tindu jadi pergila tu nanti tu tak bisa semaya kini sem tahu ketuanya tadi bisa ngulau Siti Awam kini Paupis orangnya tadi madah pukul 8 korang ne ketegal tua kenyu kelanjut tindu lawan tu dan ini sekali mata jam sudah pukul 7:30 ne ambil ke bandiang menya ne rum rumah mandi nanti tu dah lawan dani dia lawan turun lawan mana datai ne
0: lawan mana datai ke nur ke 7 datai ke UPS kini atau kan kau bisa meeting yang kini bisa kursus
1: kini
0: klinik kini lapan ke nyemunyi kenuan tadi punya tadi kelanjur tindu
1: mayuh macam kebuah ga nama kebuah kita itu tadi kelanjur tindu ada sem jadi Siti dari kebuah yang tadi ketika tua lawan tindu ada malam Siti nya tadi ketika tua tu lapan pun dilak tua bisa semaya jam tu tu tu kau bertemu orang tengah tindu tua kenati kenyak ada sem hanya Siti kebuah lu ngai tindu nya jadi jam tua nyuka dani pukul 4 pukul 5 dini hari nya mayanya dia kan dah tindu nya lu pejamainya lu lanjur mayanya sem
0: atau ke kelalu lelai antara dan ujung kita yang terinyo nak berasai nyo nama tu tinggi dah mata panas tadi
1: orang dah start nanti ambil kebandian ni bisa awam orang dah start awam makanya ke tuha tu tadi sekali ke tuha tu tadi nurun aja nanti tuha tu sikut dia orang ke dekat ngau bak awamnya dah sem tang tuanya tadi datai aja nanti nuan disebut ditugas korang eh agak minit mesyuarat agak minit awamnya ngan jadi nak nuan turun eh
0: lah nak turun meh selesai meh tamo kira nih ngaga dari jam ko
1: bisa aja kebuah alasan ko kita ke namanya di gagak tua nih jadi nuan tu siku hari orang ke terus terang saya memik kebanyakan nuan tu kelanjutin doa udahnya lawan nuan datai ba siti-siti palan ke kat di tujuh nuan madah terus terang nuan lawan namanya Dani atau ke nuan ngagak cerita ngareng cerita
0: nanti aku berapa aku mel ngagak cerita aku mel ndak aku kelalu terus terang ne
1: malu ne
0: padah ke angka cerita kan jadi start kini
1: ya siti dari kebuah
0: tu sem cerita kan jadi start tahu ke bisi penanggul kebukai kunci nak temu kini nanti di madah ke lawan Dani di kumpul am gak kena
1: ya sikit dan orang siti tu malu ne sem udah nemu diri bisi pengawak udah nemu diri bisi namanya semaya ngorang ne tu lawan tu nya alasan tu tadi lawan Dani kelanjutin dua kita malu nama dah kenyane atau enggak pelapa
0: bisa orang kejujur pelapa ya, aku
1: bisa bisa orang ke baka namanya nyamai kita terus terang bisa ke bukannya sem
0: madah atau kebenar namanya tadi
1: jadi ban wan pun kalak nang asai kita sem deh laban ba pengawak ke di kerja kita itu apalah peninggal kita sama nemu deh nanti kita itu lawan Dani lawan pagi ku aku ba penggerak pagi tu laban wan suah gawak penggerak pagi deh maya nya segi pukul 6 nya segi udah bejaku meredio sudah udah bunyi meredio tu sem deh jadi kita berdito yang tadi nanti nunda ke pukul 5:30 Menang udah tadi tau.
0: Pias sudah. Dah
1: pias. Kita lalu madah dengan KMCR. Kita udah datai. Oh, tu DJ bandar datai. Ada yang sudah yang gigak nih. Angkat tua lawan dari 5:30. Bertelepon sudah yang angkat tua. Ketua kegawaknya tahu ke telepon angkat bos tua.
0: Kelola kita. Ya. Ngeri tuai kita yang menyata tadi. Tanya hentama nadai di pedak sudah ya. Sigi udah bergigak masih dah tadi. Setengah jam sebelum kita ketama upi, kunti tadi.
1: Jadi nuan kalau ngasai kita tu Sam?
0: Aku lawan mimit kalau Mel. Lawan
1: ni,
0: mimit.
1: Ni nak kak mimit aja Sam.
0: Nyoka berapa minit dah dekat pukul 6.
1: Oh nya.
0: Kalau kira lawan menyadari ne. Lawan kita nak monte kita duti pagi. Kira ama bunyi kunuan pukul 5 lalu nya nang dah datai rupiah. Nanti 5 lalu datai rupiah tadi. Pukul 4 setengah bukannya udah dani nya tadi.
1: Udah mandi.
0: Udah mandi dani. Jadi berapa minit dari kak pukul 6 tang nasib nya ujung minggu. Kan ada mandi tadi. Burung lei aja. Burung lei udah nya tadi alu pasuk baju terus nurun. Lapan kita ke tenyap nah sistem kita itu bisi nyawa mimir banyak tadi.
1: Sigi amatnya sebenarnya ke barunya sem deh.
0: Kebaru.
1: Masuk balain ge cerita ya nih.
0: Kelihat soba. Nama kita ninggal lagu Melayu.
1: Lagu Melayu lah.
0: Bisi punya penanggulnya.
1: Tahu ke bisi penanggul bah sistem kena kena kita. Ukai ketegak manusia aja lagi ya. Kadang-kadang sistem ke bisi penanggul atau the same.
0: Ya. Cun-cun nanti itu berapa minit dekat pukul 6.
1: Sempat kenya. Sebelum pukul 6.
0: Sebelum pukul 6. Ya mana hasil ujung minggu baju sebarang tadi ya. Pas pasuak kena tadi. Lepas tindu bertancut aja ada mail. Lagi lepas aku bisi. Kak kunonda hanya lagi. Bisi idea orang ke dalam komennya. Lalu Siti lagi maya bisi kuas sebab mail tanya diatur Siti reunit kita di tahu punya tadi. Lawan aman aku dah ni maya nyak mail. Kati kita nak ninggal jam sekali ni.
1: Udah diaduk ke jamnya ni.
0: Udah di saya.
1: Nak
0: ninggal.
1: Nyaman mati nak mati. Ne.
0: Tino mati. Pukul 9 lalu baru ngeledak punya kurang. Nak turun sekali aku.
1: Urangnya udah nyebut pagi.
0: Udah kekuc ya orang dia. Madah kediri MC aja. Nak jadi nurun punya tadi.
1: Kapan dah? Nyak mail alasan ni.
0: Hari ini nurun lelese pada orang ni. Bahkan wan dah mail. Bapa aku kalah ni.
1: Kalah Sam lagi tuan nyerita kena Sam ni.
0: Okey.
1: Tuan minta komen dari para peninggal tu Sam. Lagi kau cerita aku ke?
0: Abisik cerita lawan nurun ni.
1: Abisik. Sam lama kita tu munyi kurang mensia. Abisik maya kita yang tadi lap punya ni. Abisik. Kadang-kadang nyameh nyuna ingat ke dirimpu ke bisik semaya. Kadang-kadang ingat ke dirimpu luti nyak mu.
0: Ingat ke kita etang tadi lawan dah ni. Bukan ingat. Terkelanjur tindu ak letare.
1: Tu so pagi ngagai Rona Rigum. Abisik mulai ngutua pagi tu Sam. Buat topik pagi tu. Jadi bak ya aku yang lawan nurun tau ke kelanjur tindu. Namanya lebuah kekan nurun kerja. Jadi nanti baku aku yang alasan aku kereta rusak. Aku yang banyak macam eh. Sikit ngagak kira ngagak alasan menyadari tu Sam deh. Tak terus terang madak dari pulau Dani deh. Dan ya Sam.
0: Okey tu uka beige atau aku tadi mail ni. Subah kuya laban bisik maya nyak sekali World Cup kuya. Lalu terkelanjur ke Dani kuya. Bisik siku kaban ya subah kuya. Atau ke kat tuna aku di mail. Dulu ya masuk ke baju aku tancut ya malam. Lepas ada yang nemu kadang ya uduk terkelanjur tindu Dani berperuh sengli aja ya ku ya. Lalu nurun kena baju kena yang udah disediakan nyari malam tadi. Nyok ke ku tadi.
1: Oh, bisa ke? Aku kalah tinggal cerita
0: Siti
1: tu Sam. Lalu. Mayulah. Bisa Siti cerita tu Sam dia. Lepas ngay kira pergilaknya tadi tunggu Dani deh. Kan nurun sekolah pergilak dia Sam.
0: Kena baju sekolah dulu.
1: Udah manik malamnya lu kena uniform baju sekolah masuk ke stukin kasut dan gua pergi lah dan nurun pergi lah nurun
0: nak dia kasut
1: masuk
0: masuk ana
1: ngan jadi dia tino kena kasut sekolahnya the same dan uniformnya nak lengkap dia kena ada paginya nurun masuk ke kasut ja tak tahu magang leh.
0: Ti ujo minggu boleh ya kita beketau ne. Ti hari biasa bekeni gede kena garik ke tanya ne. Garik kena baju kemeja nya.
1: Sikit gaya ya menya semaya macam cerita ne. Okey lagi tu berkongsi ke cerita bukai tu sem.
0: Okey, aw lagi nampung macam komen baru ya meh kebuah hana baca-baca. Menyuka Australian ngau Nelson Nehru ke

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Aku lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini ibu nak Brisbane kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okay, hadi na Petros nga din yung piyang kapagi ito. Ang kini yung, okay, kita yung kini yung...
1: Mayuhan mo tayo ka din kini yung kita na sema. Yeah. Kadang-kadang labo ito ako jala ito. Kada mata ito mani yung kabukain. Yeah. Kadang-kadang ito sangkut makakito. Nak mendak ito ka bapmua ito. Anyo jauh ito perni yang ne.
0: Ya, lebih lagi bunuh kita ke driba. Nah, kelalu kan kini yang ke tisi. Dari ini laban, tia bapak sikin aja. Nanti kita ilap kadang.
1: Oh, tau tuku yang kereta ke depan itu ane.
0: Atau ke lantai orang ke bak mua kita kini ini temu kini yang sebun
1: sebun mai macam tu tempat itu jalan ne ya kata ngerinang kati kita ini sem okay jadi mulai ngagai topik kita ba dua pagi tu tu hari Juana so pagi jadi kuya ya kalak kuya ngasai ke utai ke kata kuya tang ya terus terang mai kuya madah ke drimpu kelanjutin dua kuya tu pan laban alam ya kena namanya tadi udah diadu kayaknya nak memunyi bisik memunyi keterubah ya kuya tang ya nak berarti kayaknya kira nak dinga ya menyanyi sem yang kayaknya digagak ya sekali aja memunyi tau kayak bisa bunyi lalu ketiak kaya kene kaya ya
0: nyendah seputing dah tanya jam kan nak mau handphone
1: handphone menyakit ini tang kuya ya agak tetap nurun gawa kumain nak jam kuya tang segi jam tak kita yang tadi lawan nurun kuya segi temu jam aja lain jadi nada ngawak nurun jaga gawak kena anu pan kena anu ganya belakang kira kuya laban tanggung pengawak kita ngerja pengawaknya nak tahu nak di kerja tu asarinya
0: kuya tapi jauh menyana
1: ya anu anu meh
0: tahu lah pan telefon tahu bunyi ya nang silap kadang tadi mail ne ya nemu miut ke dirim pu
1: iya pian ya akhirnya kebuah NSM
0: tahu nak bunyi ya nyak aku selalu double check ke baru aku sikit tiga itu engkau jam nama tu minit ke terubah udahnya 5 minit udahnya
1: 5 minit dia kaya deh 5 minit udahnya dia kaya deh nah daim ya
0: muah nak tani
1: nyung lagi emunya
0: ingat tu dah telefon
1: ini sudah dia kaya.
0: Okay, Miss Andy Lina Andy ke pagi tau kuya. Ya kalau ngasai kutai ke berketau kuya. Basic sekali sebab ya lawan Dani. Pama udah lawan Dani kuya. Lawan menurun kerja kuya. Nak pan berkeni pan kuya. Tapi aja kuya. Mel datai ba nur kerja. Nanya mebala kapan kebuah ya ke lawan. Tangi amadah jujur. Madah kediri lawan Dani kuya.
1: Ya main gue dah.
0: Tak malu kuya. Malu kurang kuya. Lalu selesai. Saya asal itu ya hanya Mrs. Andy Lina ke pagi itu
1: ya jadi selamat pagi ngagai Yen Will kalau ngasai ke utai ke begitu megak ku ya jadi ku ya nada alasan bukai ku ya laban dirimpu hari tunggak ke Semarahan kin sigi temu dia jalai ke bededat ku ya ya melasan ti udah laun padah ke jalai skuat nak sempat masuk ngagai palandu kerja nyanyi tiap jam ku ya jadi bos siapa nyawut nak ngira laun datai asal masuk gawa aja anang kunting ku ya anang masuk setengah hari atau ke cuti pemisi ngenyet menanya dan sem tang anang ke kelalu suai ku ya anang lebak ke dirimpu datai lawan nanti nadai penanggul kena ke bos ke bekenya hanya sem
0: nah ke bos ni ne nanti buka nanti buka kita ke buka kawak perintah tu ni boleh kakak kenya ne
1: ya nai boh jauh jumpa tu sem ne di ni nanti buka kita ke DJ tu kurang ne orang nyebut kita itu DJ pengeluar program tu munya ketua teh lahun. Nanti mau munyi mari di hoje ne. Enggak nak lagu kaimnya.
0: Lah nak begau baru pedunya. Nama aja ke Melayu
1: ko. Radio bantu aja ke Melayu tu ko ya. Bisipnya ke buah na sem.
0: Bisip ke buah mana ne. Okey jam ke pagi tu Ari bin Tulu ya kala kelanjur tindu ko ya. Tang ya bisip mari alasan ko ya mel. Madah ke pedih beruat ko ya. Ciriat ngan jadi nurun ke kawa. Nama tu dulu ngan dah buai dulu kena ku ya
1: nah ke ke buah mayo macam cerita mah dia gagak kita tengok penglandi atau ampu kena penyelamat ke drimpu
0: no creativity drimpu
1: nanti ke suah lagi tu madah ke pedih perut pergi lah ngai ke tu nyali ke alasan ke pedih perut giga alasan bukai kata ya ukai ngajar kita tanya tu sem ne kita berarti ke namanya nama alasan ke dikena bala peninga kita ne
0: kreatif ke cerita selamat ke dene
1: ya. So pagi ngagai Dennis jinggan kawi betul tu tadi sem nae. Hanya deh kau ya, ya suah mat bekerja kau ya dalam sebulan sampai 8-9 kali bekerja. Pu suah mana ya? Udah dah nih kau ya, maya jam ke memunyi pukul tujuhnya sempat padam ke ya kau ya alamnya. Nya aku tak desem deh kaya ya. Odenya tujuh setengah lagi aku angkat kau ya kok ya nih. Jadi padam ke ya gengnya. Sekali nyu tu dah nih pukul 9 pagi. Jadi kak pernah outdoor gas mah kau ya mandi berumah turun lalu wasir pakai bos madah ke dream pulau dah nih.
0: Lawan pada kereta jai kereta dari mangsa. Macam-macamnya. Okey, domini untur berdaun eh. Okey, baik ya kuya jarang ke ya Dani lawan kuya. Laban ya otomatik kuya Mel kerebak tawas alu Dani ke dirimpu kuya jarang ke kelanjur tindua. Engkau bisa ke sekali dua ke pelapak ku ne tang jarang ke orang ke kelanjur tindua kuya. Ha, bisa ke orang ke nama tu jarang Dani lawan ku tadi. Tahu kena hingga jam tadi.
1: Pemandai mengagak alasan eh sem jadi nanti baku umpu tu sem munyi konuan tadi nantu jujur
0: bisi alasan eh
1: kira ke ngena kreativiti drempu punya jadi utai ke kalak kena ku de sem lepas sekali ku kena sobat eh padah ke aku kereta aku nya tadi ngai start
0: nyok alasan ni paling kreatif
1: lepas ngiduan tadi sem deh udah datai ba kunti berapa minit sebelum pukul 6
0: berapa minit
1: jadi ngai aku tu kemarin namanya udah lebih pukul 6 sem. Udah lebih kira 10 minit mah lepas pukul 6. Aku tamak ke kunti gitu. Jadi aku mendak jam udah lawan sikit lu bertelepon mah minta tolong ke balai MCA atau ke mata ke dulu menyak. Maka kena ada penanggul tanya deh. Atang dia tua ke nemu ceritanya tadi. Tua jam ke nemu.
0: Lagu jam abdilah namanya dia.
1: Anda sikit udah aku agak ke laban sistem kita ke dia tu tu sem ya Siti. Siti pemanah ya. Tanya berjalan ke diri deh. Berjalan ke diri. Jadi kira ke maka kena ada penanggul menyak aku datai gesa-gesa ada datai ni orang agak diri relax hanya cerita kita itu siam laban kita itu mensia kadang-kadang ya meh bisa maya tu ke bukanya deh au okey lagi mendak cerita ke bukai sem
0: okey hari Stanley bayang merampau ke pagi tau.

0: Lagi pronounce dua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kita kasih 2 kejutan.
3: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak.
6: Tu kene. Ana minta udara empau.
4: Bisa bala tu minta. Tu kene awak.
7: Sama pagi meh.
8: Awak jadi kira ke duit te vouchernya kira bisa orang boom.
1: Ke kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Safa dekat Mai Kulai trofi Marut Bilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mike Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut Terbilang tahu ke popular.

0: lagu ACSK ke-9.9 dibuka hari 8.9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: ke lagunya. Mm-hmm. Udah bisik perambu bati drempu mana semba ke kita. Aku kat aku tok menang ko aku. Tok au kita bisik namanya tadi.
1: Praga mati drempu ke lagu kenang
0: di kerindu kita.
1: Drempu au jadi ya malam ni lah kita nemu.
0: Tentu penentu ya. Au sama datai jadi tiku berarti ke sem ba namanya tadi orang ke bisik madah ke drempu kat datai bukan penduduk lah kita bisik muka namanya tadi ngage sida bala penyembang lagu bala penyanyi orang ke namanya Bina Sri Music kita ni bisa dibuka kita itu sedang tadi booking tahu ke ngamuk
1: penduduk
0: deh baru 3 hari dibuka nyu tinggal berapa itik dah aku tanya pada aku sem deh kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisa
1: industri
0: ya sama tadi, support program kita nyalah yang kebuka yang ngirau laban kita ke datai datai tu mu ngecek ke kita yang tadi bisa pala nu kita duduk
1: ambil kenyamai ke duduk mendak orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam ni lah nanti ingat ya 3 bulan 10 lah
0: okay mulai kaget topik tu pagi tu Sam Joni Kejuan bedau tadi ne so pagi ngagai Joni Kejuan bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kalau agak lanjut tindu atau ke ngantau korang dapat nanti ngau bunyi jam ke berbunyi ku ya jadi nanti bisa ketau aku terus telefon ngagai upis lu madah ke dalam pulauun laun mimit datai ku ya laba laun dan tindu jadi terus terang aja anda mayu kedali ku ya tidak laun laun mah
1: jujur aja mah terus terang aja mah ku ya ne
0: iya yang main ke bakanya Sam deh lagi tua dari hari Siti namanya tadi tua ke bula ya kat tampuang ya tampuang kena nak nyelamat ke dirimpu buat pemula ke terubahnya deh nyalai berhati-hati buah kita ke kak ngarang cerita
1: okay bula nyatanya mah creativity
0: ohnya istilahnya
1: creativity
0: anang Sam mah anang lebat ke dirimpu
1: anang ajak orang deh ya anak lagi nombong anak deh indah ya kreatif
0: okay.
1: Okay, saya mana jingga ke pagi tu sekali Maya suba kuya kawak ke Tasik kuya Maya nyagi ba hotel nganti bilun ke ngemai sirai nurun ke Tasik pagi siti ba airport Pahang kuya malamnya laban ke kaban Maya mancal bebai ke ngirup ke air semetiaknya meh kuya nganti mata kat tinua jadi ya nang sigi udah sedia baju kobrol kini nyebut atau kini
0: kena sedia kawak
1: ya kena ke Tasik ngawa tupinya sekali dipasuk ya baik tinua
0: bagainya tadi
1: laban ya sigi nemu malamnya sidak ya bising ngirup
0: bisa pengawak menyana
1: nangi ke lawan dani pergi lah kuya sekali dani tamah mat lawan kelanjur tinua kuya
0: ya main ke garip udah dipasuk ada itu menurun
1: nadai mpungas nadai apa semua tak terus kuya ngagai padam ngagai ipuat kian kuya
0: lai mandi menyana sem
1: lai mandi menyana barang kuya menyana ya
0: ni kuya tak pancit ke menyewangi je menyana
1: Udahnya,
0: hari ini sabai sampai pagi, bisa buka gulai ngutu apa gitu sem. Jadi ku ya, agi biar suba suah nar ku ya nak nemu hari mata kak mati doa ku ya. Udah memunyi jamnya tadi alam 5 minit lagi angkat ku jaku. Lalu lanjut aga tindu atang dia tu tumu tindu tumu gadani jamnya tua itu ku ya. Angkat mat tu deh
1: sem
0: deh. Bay umur, amat kadang-kadang kita selalu ninggal orang tua sebana deh. Tindu tumu, kaya ku kaya pergi lah tumu mai ku dani ku. Sega bekenya bisa lalu ngai tindu semalam-malam sampai nya datai ke sidanya tadi bertemu ngau bala Drisa bala Lutur bertanya kenapa ke buah ngai tindu kadang-kadang bisa ubat bare orang sem deh nindu ke sela bante kita na cukup tindu nya pulai ke nanggul ba pengerai tua tinggi darah metua macam-macam mutanya kadang-kadang tua ngai tindu nya ke dapur ke tua tadi bepakai kutai
1: udah
0: kenya
1: nambah ke kemik manis tadi neh leban baik hormon atau kebaik umurnya tadinya udah ngalih bisik aku okay bisik nang mayu orang ke udah tuai tau kumbai kita udah tuai macam tadi mel madah ke diri pedis ke nindu ke diri malam ngai tinu kok ya siti lagi ketegal tadi ke laban baik dah lebak aku mel tang sida itu tajak pan lawan tindu pada aku tumu medani ne Iran ke aku medak ne
0: urat tuai
1: awak
0: sikit bekenya mesin bapa sida dah lebak deh kadang lawan sida tindu ngau tua tu berandau bakal orang kena biak ukai ke tua tu kategori nembi ada siap. Jadi berandau ne bertunga kadang-kadang sampai pukul 12, pukul 1 pagi pun bisik kan ne. Ngau kita dia sila ya bukan kau. Tua pergi lah nyamai lawan dan ni.
1: Lawan dan ni.
0: Iya tu mu yang tadi.
1: Tidak, ya, dah kaki lima dia pukul 5 dah. Yeah. Dah sapu kaki 5
0: dah. Kadang-kadang udah tak berkebun.
1: Apa kira ke pagi tu ya kalau kelanjur tindu aku ya. Alu nak gawak sekali aku ya.
0: Mai ku dah.
1: WhatsApp jangan ke bos ku ya madah ke wrong bird ku ya. Salah buruang.
0: Jadi mimpi menyes ke dah ne. Ante tu aku gawak ke sem ame ke pandai mari rumah ne. Nyoh lawan dah ni. Madah ke dire jadi mimpi ke nyale ya ke
1: sem. Ante kita gawak radio ke kan jadi ke wrong bird ke dai. Au. Alu dai bude bird ora. Jadi buka kita gawat radio tu kan jadi ni meh. Alah nak nurun meh. Ni nak kak yang nuan datai
0: meh. Mimpi jahit. Mimpi mana
1: mimpi nurun jahit, meh. Mimpi jahit. Rong bat ke. Rong nama. Rong ten ke.
0: Okay Sam. Dia nak kak. Pagi tu. Pagi tu. Burung pula ngantik di luar. Mai tu ngiru. Okay. Terima kasih hangat guys. Semua kita sudah komen. Dan biasanya tadi dah sempat dibaca kami dua. Yang dia simpul. Jakut kita itu. Alamak kita mensia menyukur tuan tadi. Kadang bisa ilap. Kebeketau. Sekali ketuanya tadi terus terang yang berpanggai bertuan pun nanti tua tu bangsa orang kengai bulaknya yang ke terus terang ke tua dan tuan yang lebak ke dream pun Sam nanti tua bersemayang orang anak bulak ke semayangnya nanti pukul 8 pukul 8 betul tunggu lagi ke mana kita Sam
1: amat ya ngai ke tua dicap orang kreatif kreatif sana
0: ya kreatif ngiga alasan
1: amat kreatif ngiga alasan okay. Jadi awak kebukai mai topik kebukai topik ke anang bawa penghidup kita bersari-sari yeah. Ya tadi ya okey jadi harap ke boleh bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya bergulai pak program Indo Y912 okey bertemu baru bawa awak ke Bukai
0: bye bye
1: bye bye selamat pagi Lucy M tulang besi urat awai.

0: minggu ke masuk agar enggak final ACSJ ke 9.
1: Phoebe Chloe. Jadi datai berbala mayuh dah Sam. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisi 12 itu lagu siapa ke juaranya ilak kita sama ganti. Alaban tiap ikut kita itu Sam, lepas kita berarti lalu ning

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta Batam yang tertangguh dan mempunyai banyak rekor-rekor yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan Selat Bayan tertangguh.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib mesti nyatur sebengkah pengerami makai ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri Mak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisa diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tenopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul mana serta kerjasama rat antara bala tuai Sarawak ngau Singapura.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Nyati ke buah kenan, pak muai tikalak rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu juga disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam juga cukup rindu di pedak, laban tijerias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam ga ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
6: YFM Segulai Sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Sekulai Sejalai.

Ya, bukannya ke lagu kena merindang Kitab Bak Y 912. Lagu kena mungkal Y 912 hari tu 18/9/2026. Gula dengan aku Nancy Tambun Mentaka Isi. Terima kasih ngagai Sam pemaga Melati Badi kau dah bergulai dengan Kitab Bak Pengerap Pagi hari tu. Jadi nama berita kita hari tu peningah. Harap ke kita gerai magang hari tu. Kita ke bisingin tu ada pengadah hari tu kena 18/9/2026. Mari selamat ada pengadah pemaga engkau kita bisingin tu hari ulang tahun udah nyadi melaki bini kini hari itu anniversary. Harap ke kita bergulai engkau apakah diri nyentuh ke ila-ila. Okey, jadi Y912 pagi itu ngelansak serta mai kita berhati ke berita kelebih lagi berkawal engkau orang Indo. Pukul 10 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tandu Randau Priska Intiak bergulai engkau temuai ke BC di Kangau yang datang berandau ngoi buat program atau ke temuai induk ya apian lama ke udah. Jadi udahnya lagi berjam 3 penuh di dekat berkongsi ngoi kita sekedar berita ke BC Ayan buat surat berita YFM. Okey, jadi enggak tu tu lagi terus merina kita enggak lagu-lagu ke udah dirintai ke aku buat pagi Y912 lagu hari Mary Camilla 7 mimpi Y912 YFM.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengawal nyaringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat tamak kebilia tamit pangkiang na dehnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
2: kan dua ti aku ungkah ke mua pintunya te kepan dua oh kelapa
3: mana mentas penting kamu pintu
2: nah wa ke nyium baunya deh noi pansuat baik baru ke dapur
4: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi
1: YFM Segulai Sejalan.

Lagu ni Brandon Morgan, Belalai Rumput Mati. Lagu kena berindang kita bawa 9.12 lagi buat jam tiket terubah Y 9.12. Jadi tu apa ni ingat berkongsi dengan kita Siti Pengerami Kebisik Diatur Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak ke Bugulan Gau Perintah Sarawak dekat ngatu pengerami nyuak ke Prayes Bo Pemaduk Manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengerami tu dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pukul 7.30 malam ba Raya Hotel and Convention Center. 7 ngatur pengerami nyuak ke Prayes tu endang dikena muji serta berbahasa ke bala orang teknulis bub ke datai hari menua Sarawak. Akhirnya Siti pengerami ke dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pukul 7.30 malam ba Raya Hotel and Convention Center. Terus bergulang kami Pak Wise 912. Lagu ke sekali itu lagu Ari Cat Celema, Joget Buah Pria. Wise 912 YFM.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sulu di kerindu lagu hari Betinggau Maxwell Franklin Saran merina kita buat Y9 12. Jadi tu Siti berita mana dituju ngagai kita kindu lebih lagi kita ke Bedau ngadu Papsimia kalau itu Gerempuang Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen Papsimia tindak berbayar kena 19 hari bulan 9 2026. Hari 6 bawa klinik Sarawak Family Planning Association Ngimba Jalan Piramli Kuching ditu. Jadi pengawak berperasa Papsimia tu dekat dia tu berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Nyalai semua kita kindu ditesau datai ngambil peluang berperasa Papsimia maya tu ialah. Jadi penerang kesil ya kita tahu telefon ngagai lumur kusung 82 244 629 tau ke ngagai lumur 082 426 982 nya berkawal ngau Siti pengawak atau ke kempen Papsimia ke dekat diatur kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 buat klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalan Piramli Kuching ditu peninga. Jadi udah tu lagi kita ada sama mendiang ke Tanduk Randau Priska Intiak Bukulai Ngau Puan Fiona Berandau Berkawul Ngau Autism. Terus pelengau kami buat YFM program induk Y912.
1: Fokus kepada nama utai de gagak kita eh anang kalau irau anang kalau ninga jaku orang eh ante ba aku ante orang uliah aku pun uliah eh denya tadi agi bala kita baluadin sida usahawan kita bepekit ngocara sehat eh anang ukai bejai ke pangandiri ukai mesti kita rundang kita mesti ka positif eh denya tadi untuk peningai induk baluadin mayu peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industrian pertanian dan makanan peluang tu memang mayu kita tahu bepon dulu mimit aja lah ani bo mayu tunjuk kepada sidaya kita itu minat bisa bantuan diberi sidaya kita mesti minta bantuannya pergi ke UPS sidaya anang nak ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala induk baluadin enggak nanti kita dah berjaya. Selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang. Anang jaku bejak tinggi. Udahnya tadi kita mesti ka peramah lah ngorang.
2: Kapan hari kaul kita nyak ke katigo kita uliah buka jalai kita nyak.
1: Ya betul gitu, betul. Kaul kita ngau orang luar ngau kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nyak lah pesan kau gebelah induk Mbak Luhadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang.
2: Iya betul. Nas

0: Hai semua pendengar YFM, aku Padilla Jahong, pengurusi Raban Induk Borneo Seremban. Kita induk nak tahu nak ngembuan pengelandik jari diri empu. Jadi pengelandik jari kita boleh dikerembai ke jadi pengawak dagang. Bukunsi kita buah penemu maneh bergulai ngopengan diri. Namik kita ke induk boleh berdiri sama tinggi di temu dunia.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Penyakit tunggal hati, tidak kumai megak, penyakit kardiovaskular. Dia tu kaisemina ditemu ba orang tuai aja dan mega ba umur orang ti agi bia umur 26 tahun. Penyakit tu berpun ari gaya penyidup nak berat ke pengerai baka pemakai tinggunan mayo lemak nginsap nak exercise tinggi darah ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai badung nginsap. Suah exercise ngau makai pemakai te kurang gunan lemak tak murang ke penyakit tungkul ati. Sinu kedirimpu, pesan saya utuh hari wis pengerai ngau YFM Iban RTM Kucing.

0: Tugulayan kami, Sminabab YFM.
1: Ya, peningga munyi ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai Mak Maya kita mulai ngatumuai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah radio tu untuk ngaku pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala ngatumuai ke bisik dan ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enya Puan Fiona Bida Ana Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi nuan. Terima kasih leban uli ya. Bulan yang kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Halo, nama berita pagi tu Puan Gerai.
2: Oh, gerai hujan betapau sehari tu.
1: Oh, awak benar hujan lah.
2: Awak benar hujan.
1: Apa awak kena ada penanggung malah lagi awak. Ya, hanya tadi peningat temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jauh penemuan kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai buat ujung tunjuk jari magang. Dini-dini pembenua kita sigi uliah beranda uliah bulan engkau pangan diri ya. Nyalai dikenang pun karena tua pangan gitu Puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai bala peninga.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peninga Radio YFM. Sebedawaku nerang ke diri aku. Dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda Anak Limban, penatai aku ari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ka di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Awak lama udah ya. Tuan eh. Awak?
2: Awak mbah ya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna amat. Nuju apa indah kengembuan anak timpang pendiau. Nggak merik lalau ngagai bala mayu.
1: Ya naman awak nyalai aku milih topik tu Puan. Lepas aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai eskop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesin mayu ha? Jadi tu Puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak te bisa timpang peniau salah siko ia anambiak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu Puan tu ingat tanya aku bedau Puan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu gini Puan kalau gawa.
2: Oh, sebedau tu aku gawa Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawa pemenuh tatau.
1: Nyu bisa ke peluang pulai ngagai menuh antara empu na Puan
2: aman.
1: Ya nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawa di menuh orang gawa buat menuh ke tempo nah.
2: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dia mayu diri kes yang menawar yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dia leban buat dia yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan asida bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik lebih pedak ko bermenua dia kira betul-betul tu ya macam mimit-mimit. Jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit. Jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah datai di tak tahu. Ini pemain kes ke udah di baik ngagi kita?
2: Umbas ya ga entai bakal dalam tempoh 3 tahun ku di tahu ku rasa bisa berpuluh ya lah anambia ekat disyaki bisa namanya autism. Oh. Tapi sebenarnya semua to adalah berpun daripada pendai. Laban kita kak medal. Masalah sebenarnya ngajak nambi atau adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pendai, pendai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi disi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Ukai terlalu ukai terlalu di tetap ke autism tadi nah. Di perhati ke dulu. Jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mesia mayu bakani kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kadang-kadang nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bejalai banyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengka te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpan pendiam autisme berkenaan pengerai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat masih ngosilik nentukah sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk dengan kesepita pakar
1: nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah
2: betul
1: jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
2: tikas kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai adakah ngau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal sikok-sikok orang tik bisa timpeng pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna kesukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi mimiat aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mal ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tu tadi deh tang susah dekat ngepun keranau tapi dekat beranau nganam dia tu dia yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa barulah akan nyawat makan nasi dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh mak aku kak makan nasi aku kak nasi goreng enggak kita akan ngepun jaku dulu barulah ia akan berandau ngau kita jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak diterok dah empasnya pedis kat ngidup ke diri ngau-ngaul orang jadi orang bergetik berkaya bersekol deh contohnya masuk sekolah rendah biasa ya tadi pedis kat berguling orang ya uduk kat kediri tapi ya agak boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tu memang agak ngau aku lah agak bertemu aku berklinik ya cukup pandai nanti dia suah dia ngagak nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tersebut dia pun tak terus tapi normal pelajar normal exam ya nanti ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi tak semua anak biak kegembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah so renggat kedua berguna kesukung ti suah ada orang tik ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangau orang autism sederhana. Ya bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau. Tang leka jakuk dia kena sidak ya bisi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dia kerinduk sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Nanti bakal dia madah nama pengawal dia bersekut tadi apa dia saya kan nyebut.
1: Ya.
2: Tapi paman dia tanya dan saya nama ke dikayam dia tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ko main dengan T-Rex. Dinosaur nya makan daun dinosaur tu makan daging. Nemu pula ada cerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ya bisa masalah beria.
1: Ya sebenarnya lebih baik nak numpuk agak tak kena kerinduk ke ya man. Ya nama cerita na.
2: Ya betul. Banyak utai kena kerjanya berupai bertanda. Peda orang memang ketara. Banyak tadi yang mudah rangsai nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan dana. Ya makai pukul 9. Akak ringat ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah. Tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngeransai. Bukannya laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat saya tadi ya enggak ternah ujung keransai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh hari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jangkau berjakau tau kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Nanti rigid behavior ya bermakna nanti ya madah A mesti A atau B, C, D. Ya nanti bakal kita berbelah pasal kita madah anak orang ringan auduh kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau lebih kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya ngelak kapina yang menenangkan ya anak ngano anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sukungan moral kekindai kadang malu pinanya kadang ngapinai deh bakal tika ke gereja atau bisik pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang ngano mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang naik ke gereja sebenarnya atau yang naik ke bisa ngembuan anak tak bisa timpang peniau tapi ya irau ya nak boleh ngawal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan ya, ya pun nyo ngacau kehidupan sehari-hari ya nak boleh ngagak pengawal kat sekolah pun ya pedih sebenarnya. Nanti sekolah pun nanti niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidaknya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak ti bisa timpang pendia autism nak sebaka pajak pun sidak sama dinosis.
1: Namat bunyi kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nembiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisa kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil ke uliah terpersa ngasili laban nak bisa perengkau kena kena kita mersa tu tadi puan dia kena kita nentukan nembiak tu bisa kena tau ke autism tau kena tau ke bisik penimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebakar dengan orang tanya engkau ndak patut pelbaku puana. Kita patut berkongsi engkau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik jampat di anjuran kita terapi yang kau ya tak boleh mana maka jemai lah Awalnya tadi aw ngenang tiga rengat bangsa autism. Aku dah diterang ke Puan Fiona. Jadi ngagai balap ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansok tau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai nda boleh ngajar anak sidak ya tau ku nda boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau ku lah nimbia nya pedis kita deka ngajar tau ke ngawal sidak ya. Jadi anggonya tuang ngetun dalam mak tu puan berpina dulu ngau lagu tu lagi tuang nampung ranau pujong kaget.
2: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak telefon, au. Okay. Ya. Yeah.

0: Ya bening lagi makan bulan enggak meduain puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi akan meduain beranau ke pasal autisme atau ke autism. Jadi apa palan kita tu puan bisik kena diberi latihan atau ke bantu ngagai sida ke autisme apa palan kita tu.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minak merik terapi. Kalau merik lalau ngagai apa inlai nama ti uli diaru sida ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi ba statistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program. Setia intervensi awal anak dia bisik disedia ke pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarai tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih hari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyade sidak tahu nak bermalam. Sidak ya seminak pulai hari aja.
0: Iya.
1: Siti dah agai sepengudah sidak pansut dari PDK sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisa ke sekedar sekolah baik kaya ke sekolah primary atau ke sekolah secondary nanti ke renggan umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia titimpang pendiau tumega bisa diberi bantu bakai laun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih silih ulih nanya sida upis pengarai tuai di semek ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tu tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Lepas kadang-kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK banyak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila sebelum nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada baku engkau nabi ya pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya nyak tadi
1: selalu
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari pia jaranglah bisa lemai kecuali nanti bisa case yang memang terpincil angka tidak bisa mendak ngelih ke lemai
0: pia nah nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mai orang nak nemu pelbaku nah hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan kau bantu ngagai sida autisme tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sida ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient

0: kan Ari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai. Okay, setakat autism aja sebenarnya yang bisik ngembuan ngembuan namanya speech delay. Jenis bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, bisik ID, ID tu intellectual disability lah. Jadi niat metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun dia bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira nanti bakal kita kata ke klinik, eh anak aku lagi alo di pada orang autism. Nah, enak ya ya. Selalunya kami akan ya mesesi itu tadi kerap diberi kami. Nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah. Nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kat medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kan tak?
1: Nanti bakal berubah.
0: Ya, nanti bisa perubahan bermana ya hanyalah speech delay tetapi kurang stimulasi hari apa inai. Bakal nanti apa inai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti ku medak nada perubahan bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatai haja enyak kami akan ngagak surat report ngagak dutur. Doktor akan ngerujuk ngagai spital. Contohnya kalau lebih pakai agak bakal speech terapis. Ngagai doktor pakai ampu. Amai yang dua yang perlu anan dia tu pergi lalui sebedau yang dipek orang diagnosis.
1: Jadi tu akan nanya lah tu puan. Bagaimana biak ke speech delay tak kelawan tak berjaku tu. Jadi ni tiah ke ni maya renggal umur sirai patut nemu berjaku nah.
0: Tini teh ke jantina kalau kita ada induk laju ke jako. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjako nyudah kat masuk umurnya 2 tahun. Ada 2 tahun nyudah nemu nyebut mama, papa, dan nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entek nyudah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entek di muda anak dek ni contoh lah tu. Entahnya dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja anak dah delaynya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu. Sidaknya alu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah bahasa unit kami po.
1: Jadi bisik ke kita ni eh ko ya. Anak ya tu lawan nemu bercakap lawan selalu madah telefon tau kan selalu melalui TV. Bisik aku dengar puan kata ketuk bisik kawan tak engkau utai tu.
0: Bisik kawan memet. Ya ya segi bisik tapi anak 100%. Lawan lawan te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik bercakap ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kenari bijakoknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimik nyudah masuk umur 5 tahun baru lia. Lepas katunnya tadi nak bijakok. Jadi aku memang galakkan apa inai merik katunnya ke bejakok normal bakal kita itu. Lepas nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ya bejakok deh nada yangnya bakal katun. Bakal nanti bakal contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah katun. Ya kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan start bisa eko lah lia kamu hangau. Ya akan nirau sebiji nama tersebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lah lia tu.
1: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utai nanti terus ngagi anak leban ke kelalu saya ke anak pelabak aku nyak pan tak ngujuang ke anak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke bendal baka kita madah ke apuyai puyai puyai ku kita kita kan saya pulai nah ampai puyai ampuyai ku kita yang sedih leban ke kelalu sirup makin nah laban yang kaget dia kini. Jadi kita nyebut berkenyak tang pelabaku. Engkau nak tu betul ni kini nah. Lepas tu kita nyebut engkau cara ke betul. Awak kan nak kita nemu nundak. Ni ya ke betul aku.
0: Betul DJ. Setuju aku nya. Bakal tek dekat nyebut makai, ana nyebut mamam. Sebut di aram kita makai. Sebut dek terus perkataannya supaya ana biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya.
1: Ya au.
0: Ante bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan. Aku lebih galakkan sikit sebut terus. Banyak contoh ente bakal merak akit-akit kan menyebut sakit deh. Sebut saja pedis. Sakit. Bukannya. Lebih mana kita terus daripada guna perkataan babynya lah.
1: Nama apa? Nama bisik aku ni ngau. Kai semua tak bisik lah. Siku dua. Kita ni ngau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sedak ya. Bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah. Jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby.
0: Amat betul. Sisi-sisi gini je kak. Kongsikan lah baka ente ke apa indai ke perkahwinan macmo baka kawin ngau kayan kenye kawin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah yang penting satu bahasa dulu. Udah di medak anak di terus, uli bercakap ngomane, ada yang kita nambah baru. Tapi salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambi tu nemu bercakap, kita kena ngajar ya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesen aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban, banyak tarinya nyom kalau mayu bahasanya tadi
1: nyujung
0: ke anak ya nak berjakau tapi yang nemu ninga yang nemu ninga tapi nak nemu berjakau
1: artinya nyong asal anak kita confused
0: lah betul
1: bob jakau apa ya apa yang mai jakau apa ya jakau inai mai jakau inai ya jakau ngui ini akik apa lo sebako jadi anak kita nyu tidak nyu confused bobo ni bagi kat titi amat punya kena puan lah.
0: Betul.
1: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ali atrafi kita nanti kita nya tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi. Kemaran ke sebangsa jakuk aja lebuh sidak ya kena kita ngajar sidak ibadah mu berjakuk. Nanti udah mu berjakuk munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan nak jakuk ke bukai. Kan kemaran ke sitik bangsa jakuk dulu nah puan.
0: Betul sekali.
1: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjur ngagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke au bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dan juang kia.
0: Nanti hari aku segi bisa hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main bisnes kami ni dia ke diri dekat sekolah titik dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan ada hai nanti yang mak jakuk anak tau memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh bakal di urang remuput urang yang arisangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berito BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu yang ke tempat nusik kita school sikit paham keadaan kita jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah lak ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari leban mayu apa indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah-alah yang nak ambil ya nak sampai ke denosis Pengen jalan aja. Tapi ya, tapi ku paham laban memang kekangan tempat jauh, banyak keuangan lagi. Amang ngirau kita bala peninggal nanti keninggal tau ngasai ke direk jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas. Anang ngirau yang penting kita ambis ke diagnosis semuanya hari hospital, hari klinik. Madah ke cigo, aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah dari orangnya ke opis di berkuasa.
1: Awaknya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan kita tahu tu kita nganjung anak kita tu terapi tahu ke sekolah pendidikan khas dari Puana. Engkau yang kau tahu semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang kau jauh nyale anai rau menyekno an ban bisi bisi bantu mai bisi tolong dari perintah au
0: banyak sigi
1: ya au
0: betul
1: au au jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampolan lau kujung kage ya
0: okey.

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona berserara ngobrol peninga ba randau kita ikat pagi tu berkaul ngau autism. Jadi nama nak lalau nama puan ngagai balau pindai ke bisi ngemuan anak timpang peniau.
1: Okay. Nuju bala peninggal ke bising ngembuan anak atik timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Harinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sukungan hari upis tik berkuasa.
0: Mm-mm.
1: Pengerai mental apa indai pun lebih meruang.
0: Oh.
1: Anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Hari semua tu nembiak tik timpang peniau dekat belajang itu diri sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peningal laban kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri.
0: Au?
1: Nak berpanggai berurah bukai.
0: Hanya
1: ajak meh denya bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tik bisi penimpan.
0: Au? Au,
1: ya ajak ari aku.
0: Aku tanya kita anak magi anak nyipi yang sedap meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan ambik anak bisi anak empat iku siku dua ia nak sebakau ngau menyadik ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipi yang ya lepas tu ukai dia ke tekak ke sedap ya tu tadi puan lah.
1: Betul.
0: Yang lain kita kapinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngeraja pengawak bakal orang bukai nah.
1: Ya.
0: Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat.
0: Oh.
1: Dikongsi ku ngau apa inai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Alapan aku dah lama berdian.
0: Oh.
1: Jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa inai pama meda anak bisi timpang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapakah alu anjung.
0: Oh.
1: Dari salah kita nganjung dutu pun akan ngano. Dutu pada mari mai anak dek itu kanda. Sidak SG akan mansik musile ya madak anak dipsi masalah kendak.
0: Oh.
1: Dan nyema jaku anak di sigi nadai masalah. Dan memang kami akan discharge lah akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano entik benarnya amai nadai.
0: Yeah,
1: dan masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah entik berketemu di nemu anak di bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai. Laban memang bisa beberapa ikau anak biak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas.
0: Yeah.
1: Laban apa yang naya sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih
0: ya,
1: 2 tahun bekerja ya, dengan anjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa, bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya sudah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya sidak ya sidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak uli gawak. Uli ya laban entik nitih ke namanya bantau ari upis tik berkuasa sigi bisi nyangkung OKU bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan nyigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa sitigi kagak orang mentari. Mentari itu bisa berhospital lah. Sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uli gawa walaupun sidak bisa penimpai yang.
0: Terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peningar ke pagi tu tau ke balau yang kau bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tu tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi meripsai terima kasih ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu beri penerang ngagai manusia mayu pasal bekerja jalan kita nemu anak kita bisik penimpang lebih kita sedar ke autism. Sekali lagi meripsai terima kasih.

0: Nama gagah. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti ngatur sebengkah pengerami makai, rungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tunopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Hayati ke Buah Kenan, Pak Nuai di Kala Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu buka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak dan turun peniau di ngau rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuk mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa wajak balat. Asai pedis dada. Sedak seput. Ngau pedis mata. Jampat. Nganjur diri berubat. Buat klinik. Tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak. Ngau YFM.
2: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Jarta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
3: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, terima kasih kepada kita ke Hagi Mengkam Gulang kami Pak YFM. Hanya di kena nyurut ke diri Ari Konti YFM. Dengar ke kita ngau duiti lagu. Lagu kena merindah kita ke Benung. Mendiang ke kami. Dan kiranya nama aja pengawal kita pagi itu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Lalu datang lagi dia kita dekat Gulang ngau pengelola program kami kebukai. Ba awak ngelah tengah hari. Lagu Ari Will Tabana. Minta Nuan. Pulai baru.

0: enti nintiah ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut dengan tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tau. Yang ke amat Siti Arimi.

0: Isi sedak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sedak dekat madah ke sesemengkah perkara. Tau ke bisi utai ke pinta sedak ya ni ya. Tau ke dekat mansuat ke utai ti udah lama diperam dalam mati din. Ya. Alah bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansuat ya udah.
0: Disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama tete bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
0: Oh, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun bini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tau-tau ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Nyak kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang. Dini nak na de posto. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kino, selalu jadi bagi kita kino tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu ho.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dikas Pengamah Angin IPU berikas balat nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tadi. Kucing pemadu tinggi ianya 187 ditangkan ke Semerahan 179, Ngau Serian 173 IPU, Sibu 164 IPU, Serikai 161, Bintulu 157, Ngau Seri Aman 153, lalu ditangkan ke Mukah 152, Kapit 105 IPU. Tiga bengkel stesen ke Bukai, Tikas Jalan Pembersih ianya Semelaju 94, Miri 68, Ngau ILP Miri 61. Operasi ngerara api angus terumbu tanah semak padang bilun berbuling bak sepawah dekat disambung baru sarito. Sapir Premier Kemegak Chairman Komiti Penjangga Pengatur Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas bak Facebook madah ke Iampu bisi udah datang ngabas operasi ngerara apinya lemai kemari. Terumbu tanah kangus tu lebih kurang 8 hektar pemesai. Raban operasi naka sari kemari udah mujur ngerara api bak pemesai 7.5 hektar lalu lauh ke bukai dekat dirara sari tu ianya 0.5 hektar. Dato' Ahmad Douglas megak madah ke penanggul dan datai ari suntuk air bak nurnya ditambah megak payah bomba jauh ari nur ke angus dinanggul benar operasi ngerara api. Ke sarito operasi ngerara api dan ngau naka ulih ngerara api ke agi ngungut ngangus ke terumbu tanah. Lalu merasa ni bagi nur ke bisik tanda angan. Sebelas bengkah pengawal dagang mikro, min ngau jalan pemesai PMKS ke dikuasa Opis Ladang Malaysia MPB udah mujur datai bak market antarabangsa. Pemujur tu udah manggai bak renggat keempat program ngangkat ke standard orang ngemansang ke dagang lada. Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi, Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad madah ke downstream industri tau ke industri Asia produk lada dia tu nyau majak mansang. 11 bengkah PMKS dan sekedar hari 77 PMKS ke diatur MPB bak perambu pemansel Malaysia lompar tiga 12. Ia maksud ke penerian tu bak pengerami anugerah kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks jaku ya dibaca Sapit Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Berbang itu, Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad megak bisi meri perangsang ngagai balas sidak ke bekerja bak Opis Lada Malaysia MPB mengkeng ngetan ke pemanah pengawak profesional ngau integriti. Tu dikena nentu ke pengawak tidak diperjalai ke sidak oleh nyawab bala orang ke berkebun lada serta ngangkat ke industri lada bak menua tu. Yang megah madah ke ubah sistem kerja ri manual nyau ngena digital baka ke dia tu nang berguna benar nyau dikemalin ngagai nembiar baru. Ba pengerami itu bisi 25 ikut pengerja pengawal Opis Lada Malaysia nerima anugerah perkhidmatan cemerlang serta 5 ikut nerima anugerah perkhidmatan setia ba kategori Perak ke diatur ia ke udah bekerja dalam tempoh 25 tahun. Betul dekat nyadi palan 200 Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak. Berangka hari 16 hari bulan nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 tuila. Sapi Menteri Nembia Lomba Engau Pemansang Orang Dagang Dato' Jerol Rentap Jabu madah kemayu bengkah program dekat diatur. Kalian rombak program tu ke diatur bak hari ke penudi ya ianya 17 hari bulan 10. Lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tuila. Ditentap ke penatai Mansia Mayuh, ngolok lombak tu ianya 21,000 ikut orang. Yang maksud ke jaku tu, udah bekal ke nyadi chairman ba'awam Komiti Pengatur HSN 2026 peringkat negeri Sarawak di Betung kemari.
Terdekat kami mai kita mendengar ke berita menua YFM ke tengah itu. Nyadik berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Lalu disalin Edwin Langgah. Hari Saisan Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Gaya penangguh sebuah nasab di Sarawak, Datuk Agib Mengkang ngirau ke hati. Kalai 9 Bengkai Stesen pada

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib mesti nyatur sebengkah pengerami makai ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tengopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaum manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Tengah hari zaman dengan ke YFM. Selamat merarau ngagai kita semua. 18 hari bulan 9 2026. Sehari itu tengah hari, hari 5 kalai bakal selama. Tengah hari-hari 5 YFM di Kuching itu dekat mai ke kita program carta siapa juara pukul 1 ngalih hari itu lagi. Okay, Daniel Stephen kelengo kita sehari itu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Kita ke Besi Pesan Berat, kena tak ke Pesan Berat kita berengkah dia tu 12 tengah tengah hari itu lagi. Macam Pesan Berat kita kena tak ke pesan bah email yfmiban@gmail.com. Tak ke kena tak ke pesan bah WhatsApp kami 0138628422. Okay, terus buka lagi kami bah YFM sudah sejanai oleh mega terang di dengar kita bah RTM Click. Covalent sekali tu ngau lagu udah nasib tua.

0: lebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: PSJ ke 9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke 9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Okey, macam sambaran kita semua, pesan boleh dikenalkan kepada email dan WhatsApp kami. Kalau pesan ke Strawberry Ranggi Anak Garai atau ke Pak Julia, jadi pesan ngari ke Sida IAS Bilik dituju ke Ngagai Kabang Belayan, Rumah Saga, Rumah Lawang, Rumah Pasang, Rumah Randi di Jih, Rumah Bayi di Jih Megak, semua Kabang Belayan di Jih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung, Serintung, Rumah Awa di Sebatu ngau Kabang Belayan Kebukai tinalah di rintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke menti anak anggum, madah ke ngetas ulit ni yang menti anak anggum tau ke Indai Sawai kena 19 hari bulan 9 2026 yang nyaman malam pergila. Pengawal kata sulit dekat diatur bak rumah mimpi, anak saga, lubuk numpu, nangga selangau, berengkai pukul 8 malam. Nyak pesan kata sulit, lalu pesan kebukai, pesan kebukai, nyak pesan kata sulit megak. Pesan kata sulit, ni yang Cikgu Albert Walter Skinner, anak tulis. Jadi dituju ngagai semua kabar melayan tinggalala ni antuk pengawak dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngalih hari. Pukul 2 ngalih hari ba rumah Atterberry Annette Skinner di Abu Kuari B. Okey, ni pesan kertas sulit kedua di kenatai kabar YFM. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetas ulit mega Ari Sylvester Alex anak nyawun Ari Sida IAS Bilik. Jadi pesan pada ke ngetas ulit Nian Jering anak nyawun. Ngetas ulit Nian Jering anak nyawun kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam. Ngena jalai semayang baru mayang Sida Yempu yang nak jalai Bukut Balingian. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan, terbagi kabar belayan bajalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banya, rumah Undur, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sid Vini, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah rumah Subing, rumah Bonsin, ngau semua kabar belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Kita boleh telefon ngagai Alex anak nyawun 013-8131-966. Nya pesan ngetas ulit ke diterima kami. Saya lagi pesan ngetas ulit tu, pesan dari Stephen Terian anak ringkai, madah ke pengawal ngetas ulit, ni yang ringkai anak empari, tau ke apa yud. Pengawal ngewan ulit lemai hari 6, 19 hari bulan, dekat di kertas ulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Pengawal dekat diatur baru meriti Sungai Bakung, Jalai KJ di Bintangur. Semua kabar melayan tinggalala niang tu tadi dipinta ngau ngulu pengawal ngetas ulit. Ya, pengawal ngetas ulit ke bisi di kenatai ke bak WhatsApp kami, bak YFM. Pesan ngetas ulit, pesan pemati, boleh dikenatai ke kita abang yfmiban@gmail.com, email serta WhatsApp 013-862-8422. Terima kasih ke pemadu baru hari menuah kebenaran.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagi nampak macam pesan ke sekali tu hari Stella anak kap. Jadi pesan madah ke Stella anak kap kebenaya. Pesan madah ke Stella anak kap atau ke Inai Sebit. Pesan pemati hari Stella anak kap tau ke dikangau Indai Sebin. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya kap anak bilung. Kap anak bilung tau ke apa Juli udah nadai kena 17 hari bulan 9. Lalu dekat dikubur kena 20 hari bulan 9. Lalu ni yang dekat disenggai ba rumah Muris anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Pesan dituju ke ngagai tu rumah Sebastian di Batu Nam Sibu Lepan Mam Teluak. Kaum Melayan di rantau di Langungun, Jagau, Penasuk, ngau semua kaum Melayan ti ngelala ni yang kap anak bilung. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Elizabeth anak Asun atau ke Inai Uci. Inai Uci, bawa nombor telefon 014-885-7438. Nandu isi berita pesan madah ke kap anak bilung. Kap anak bilung tau ke apa Judi udah nadai kena 17 hari bulan. Lalu dekat di Senggai ba rumah Muris anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Ni yang dekat dikubur kena 20 hari bulan 9 2026. Dekat dikubur 20 hari bulan rutia ni yang tu di Senggai 18 hingga 19 hari bulan 9 2026. Okey. Pesan ke Bukai ke bisi diterima kami buat YFM tu pesan ngetas ulit hari baji anak unggin ngau Fabian Chil. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelayan di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah, ke pembelayan di Sekubung, Ulus Bawah, Jalai Bakun, Sedaun, Tatau, Serupai, ngau ke pembelayan ke Bukai. Jadi pesan madah ke Moy Basa atau ke ngetas ulin niang terumah Dominic Lang anak baja kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam ngena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai baja 019-827-3961. Nyak pesan ngetas ulin diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan Ari Seliung anak Limbai. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ngetas ulit kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya ngetas ulit ni yang Samuel anak Seliung kena pagi 20 hari bulan 9. Nguan ulit 19 hari bulan 9. Lalu dekat di ketas pagi 20 hari bulan. Lalu pengawal dekat diatur barumah Moses anak Antiri tau ke rumah di pesan madah ke ngetas ulit. Ngetas ulit kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya ngetas ulit ni yang Samuel anak Seliung kena pagi 20 hari bulan 9. Nguan ulit 19 hari bulan 9. Lalu dekat di ketas pagi 20 hari bulan. Lalu pengawal dekat diatur barumah Moses anak Antiri tau ke rumah Ami anak Antiri Pasai Bon 2 Batu 11 tengah Jalai Oyak Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan ke sama-sama kai bagi ke pembelayan barumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy ngau semua ke pembelayan ke ngelala. Penerang ke silia telefon ngagai Jacqueline anak Seliung 011-3684-8534. Ini pesan kata sulit ke diterima kami buat YFM. Okey, ada tu lagi dekat macam pesan ke Bukai. TBC lagi bisik pesan ke di kenatai ke ngagai YFM. Pukul satu tu lagi kita dikandungnya ke Carta Sapa.

0: ya nurun celap ke dari empu lagi. Amang nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benua angat macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang dina sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem nanti nai ngasuh ngai kerja pengonyari kan kita yang keringat ke diri ringat tamak ke bilia pamit pangkiang na dehnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu ke benua
0: aku ngkah ke mua pintunya tapi ke panua oh kelapa
1: mana mentas nanti kamu pintu
0: nah wak ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone.
2: Ya.
1: Nemu.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sapa kedekat mai kulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2010 itu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, Dau Facebook Undi Lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dau finalis isi SG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
5: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.
6: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat perang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
7: Jatuh sempat juara.
8: Aku pun

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap minggu yang kemarin. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, sama dengan ke Carta Siapa Juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemutus susun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus Carta Siapa Juara atau ke recap minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpeju hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiri Ari Heli. Top 3 Carta Siapa Juara Dusun ke 35 Dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisi berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua ya cerita kita hebat Dusun Carta Siapa Juara ke 36. Okey, aku dekat mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu. Buat Carta Siapa Juara kita bekas lama meh kita tinggal ke lagu batang ke 10 budanya 8 ke 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana, lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu penawar pengubat hati Ari Donnie Lang. Tion lekah di Tengkebang Donnie Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal hujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara, boleh nombor 9. Serta penawar pengubah hati Ari Donnie Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bak tanggal ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Manalan Band. Lu bedau di ninggal ke kita dini nak penuduk lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bak tanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bak tanggal ke
1: 8.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 mengutuk teban Siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo ngatiun di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin mengutuk nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band tiun di tengkebang Menalan Band Po lalu leka di tengkebang Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak carta siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu. Tak ke berdau dengar ke recap carta siapa juara minggu nyen kemari. Kalau lagu terpejuah hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin dan minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dia dengarkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batau 5 minggu yang kemarin, dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey. Dan menik pengagak hati megak lapan lagu tu udah kalak boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah diingat ke kita tadi. Lagu Ditunik Nuan, lagu Hari Jenevi Lenya, tiung leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Lepas ni kita berhati ke Nuan Beruleh, bertanggak kelima minggu ni kemari. Dan ke minggu tu, bertanggak kelima ianya Ditunik Nuan, Hari Jenevi Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata siapa juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelitur dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3. 4.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi. Ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama

0: dekat-dekat ya. Boleh tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak berkenyak deh lirik.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

Okey, lagu bertengah kempanggau tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Shini. Leka di tengkebang Polis Morris. Ngau megak tion di tengkebang Polis Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megak dah bak carta. 10 minggu dah bak carta. Minggu ni kemarin lagu tu bertengah kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi, lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenya Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujangkan lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, jadi mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemukan kita ni. Lagu ke bulan nombor 2 dengan lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemukan kita. Harap kita dengar ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ninggalkan lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Esteem itu. Dunia mana-mana, carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Juara.

0: Okey, lagu ke dicalon yang megah lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengurindu. Lagu dari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megah lega leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu Meligai Pengurindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tolong kita ulih berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau mega ba Facebook carta siapa juara. Okey, kena yang buka ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemeri peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengurindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 tak ke minggu baru ni lah. Okey, jadi mungkin nak cerita carta siapa juara kita pemutus yang ke minggu tu 36 dusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengar ke recaps kita mega oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Okey, berkenaan ke recap carta siapa juara dusun ke 36 tahun 2026. Bakal selama meh kita sudah ninga ke pemutus kita ke sekali tu nguyang hakai telefon kita. Telefon kita nak ada berubah 082-2586-34 ngau 082-2586-33. Okey, lagu ke udah boleh berangkat dua ni kita ke minggu tu Meligai Pangerindu Ari Igo Anthony. Lagu tu tiun ngeleka di Tengkebang Duna Ranggau. Serta lagu ke Nadai Agi oleh di undi kita Penawar Pengubat Hati Ari Donilang. Laban lagu tu udah pansud ba minggu tu. Okey, kita mendak baru telefon ke udah betekijap hari tadi. YFM, hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Oi, Nuan Jang. Selamat kali hari.
1: Oh, ini darah bajet ni.
2: Ah, oh, nak nak dengar kan dia cok sama Sardia enggak
1: nak. Okey. Gerai sore tu.
2: Ah, oh, gerai ke Jang? Jangan ikan awak.
1: Okey.
2: Selamat gerai ke Nuan ke?
1: Ya, selama gerai magang, tajak pan hari kita tu manja.
2: Bersebut. Ya, me, sampai angat nar.
1: Okey, kena ke undi minggu tu?
2: Undi ku terubah tu. Lima satu, Ili, Baduk Kiru.
1: Ili, okey.
2: Lima dua, Isnanala. Lima tiga, Agik Berkan lah.
1: Agik sama lah.
2: Nak berubah,
1: penduduk. Penny McLean.
2: Lima empat, penduduk lima lima.
1: Nombor 4, nombor 5 tadi dari Genevi Lenya ni.
2: Pulai ke nombor 4. Nombor 5, lagu baru tadi.
1: Igo Anthony.
2: Ya, Igo Anthony.
1: Okey. Ini dalam bajet, selamat kali hari.
2: Terima kasih, Ajang.
1: Sama-sama. Yang ini dalam bajet. Ke bisi bergelengok kita bisi nguni lagu nyadi pengundi ke terubah yang minggu tu. Ok, kita nguin agak peninggal ke sekali tu sekali tu YFM. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Dom Mari Puran.
1: Ari?
3: Seburan DJ.
1: Oh, Seburan. Ok, mau pengguna kita di Seburan dia bisi gawak sebab tu Dom?
3: Gawak atas. Oh,
1: isi
3: tu DJ.
1: Benung belalak dia tu nah.
3: Ya.
1: Okey. Kena ke lagu Dom?
3: Okey, aku kan di nombor 1 Genevieve. Nombor 2 Ja.
1: Kata tadi?
3: Richa.
1: Oh, Richa. Okey.
3: Ya. Tanya nombor 3 Diana Sini. Nombor 4 Heli. Udahnya nombor 5 Kelemanyang Band
1: eh. Okey. Okey Dom. Selamat okay. Belalak dia.
3: Okey.
1: Dom Ari Seburan peninggal kedua. Okey. Dah bisik dua, baru dua ke bertelepon. Kita ngagai ke sekali tu YFM. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Yeah, siapa?
4: Elby tu.
1: Kati?
4: LV.
1: Ha. Hari ni tu LV.
4: Hari matang.
1: Matang kucing di tu ni. Okey, berkenik ke lagu di undi minggu tu LV.
4: Nombor 1 Esnanala. Adanya nombor 2 Heli.
1: Heli, Genevi. Heli.
4: Heli.
1: Oh, Heli. Okey.
4: Dan nombor 3 Dena Sini. Dan nombor 4 Rica. Dan dari Meliga Pengerindu.
1: Meliga Pengerindu Igo Anthony.
4: Igo Anthony.
1: Okey. Okey LV, selamat ngelari. Selamat merarau. Okay,
4: sama-sama.
1: Sini orang merarau macam tu ni. Pukul 2:30. Engkau bisa ke ni? Orang ke bakar aku ke gawak pukul 12. Okay. Ngagai peninggal ke 4 ke sekali tu. Mayu aku ada telefon tu ni. YFM. Hello.
5: Hi DJ.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku Jennifer.
1: Jennifer. Hari ni?
5: Jennifer.
1: Ya, hari ni.
5: Okey. Hari matang.
1: Oh, matang ke ni? Sama dengan Ivy tadi, ngelala Ivy dekat.
5: Ivy, no. Aku di Taman Yen-Yen.
1: Taman Yen-Yen Matang, okay. Yeah. Berkena ke lagu di undi minggu tu?
5: Okay, nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve Lenyak, okay.
5: Nombor dua, Richa.
1: Mm-hmm.
5: Nombor tiga, calon baru tadi.
1: Igo Anthony.
5: Ya. Yeah. Mm. Nombor empat, Heli.
1: Mm.
5: Nombor lima, Kelamayang Band.
1: Okay.
5: Okay. Nyajak. Thank you, okay, DJ. Jennifer.
1: Sama-sama. Jennifer Ari Taman Yayan di Matang Dito. Okay. Peninggal si kodok, siapa dok? Hello. Hello. Hello.
6: Hello. Ya.
1: Hmm, siapa tu?
6: Diana tu.
1: Diana.
6: Ya.
1: Hari ni Diana.
6: Semarahan.
1: Semarahan. Okey. Dah merarau?
6: No.
1: Udah merarau sehari tu?
6: Ah, betul okey.
1: Pula pun mana?
6: Ah,
1: betul. Okey Diana, nama lagu di undi minggu tu?
6: Nombor satu Esmeralda.
1: Mhm.
6: Dua, tiga, empat, lima.
1: Nanda
6: berubah.
1: Nanda berubah sama. Nah. Agi sama kira ke Nanda berubah mah?
6: Ya.
1: Nanda berubah.
6: Tapi Nanda ingat. Ya, sama nombor satu tadi.
1: Okey. Okey Diana, selamat ngelari. Okey. Okey. Okey, ya Diana dari Semarahan. YFM. Hello. Hello. Oh, putus. Nangga wak, kita ngagak peninggal ke sekali tu. YFM. Hello. Hello.
7: Hello DJ.
1: Ya, siapa tu?
7: Mia di Kapit tu.
1: Oh Mia. Angat di Kapit sore tu?
7: Hari tu baru emang panas ni dia panas.
1: Angat neh panas.
7: Tapi tu bisa sebelum kami dia
1: tu. Oh dia bisa juga baru neh.
7: Ah, oh, bisa baru neh nemu nama hal ya.
1: Hmm, ya. Tapi
7: hujan belama agak kemarin banget ya agak hujan.
1: Aman. Si kata time menyamia. Okey.
7: Okay.
1: Lagu dia.
7: Okey, nombor tiga siapa tadi DJ? Nanya ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean.
7: Oh, Penny McLean. Jadi dia ke nombor lima nya deh, siapa?
1: Lima ditunik Nuan Genevieve Lenya.
7: Ya di itu satu nombor satu berdaul Isnanala. Nombor dua, Helik.
1: Okey.
7: Badu Kiro kah?
1: Ah, Badu Kiro.
7: Hmm. Ah, nombor dua nya turun ke nombor tiga.
1: Ah, nombor dua tadi nombor... Helik. Helik nak?
7: Nah. Turun nombor tiga.
1: Okey, nombor dua deh.
7: Jadi nombor dua nya tadi Badu Kiro nya Helik.
1: Nombor dua Badu Kiro Helik. Nombor tiga.
7: Jadi nombor empat nya Rubika.
1: Okay, nombor tiga tadi nama?
7: Nombor dua nya turun ke nombor tiga DJ. Siapa nombor dua tadi?
1: Heli, okay. Nombor dua dah. Heli nombor tiga.
7: Nombor dua.
1: Oh, Heli nombor tiga.
7: Heli nombor dua.
1: Ketik.
7: Jadi aku nombor dua tadi siapa nya DJ?
1: Ya, Heli. Badu Kiro Heli.
7: Cuma bisa ingat lagu sampai Senanala aja nombor satu tadi deh.
1: Hmm.
7: Okay. Nombor dua siapa tadi?
1: Tadi Badu Kiro Heli nombor dua.
7: Tadi. Jadi nombor dua nya pula ke nombor tiga. Okay. Nombor tiga pula nombor dua.
1: Oh, pihak, bertukar pia. Okey. Baru
7: ke. Nombor empat nya. Nombor empat Rebecca Saikonya pia.
1: Nombor empat Rika Rosana.
7: Nombor empat nya ya ke nombor lima pula ke nombor empat.
1: Genevieve Lenya.
7: Boleh nombor 4.
1: Nombor 5?
7: Ya ke nombor 5 nya Maliga Pengerindu.
1: Igo Anthony. Okey.
7: Ya. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Moga aku penuju ya. Otai ke daripada Miha nya tadi. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Ya, siapa tu?
8: Hello?
1: Ya, hello, siapa tu?
8: Cirara.
1: Oh. Hari ni.
8: Semarahan.
1: Semarahan gene.
8: Oh.
1: Okey. Lagu ke diundi?
8: Nada berubah.
1: Sama aja.
8: Nombor satu Esmeralda.
1: Mhm. Sama mana ni?
9: 2, 3, 4, 5, 6 ada berubah.
1: Okey. Okey, Cerara, selamat ngali hari.
9: Okey.
1: Hari Semerahan megak peninggal ke bernama Cerara. YFM. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Mecek.
1: Hah?
10: Mecek.
1: Mecek.
10: Ya.
1: Oh, hari ni mecek.
10: Hari Kucing.
1: Di Kucing.
10: Ya.
1: Okey. Lagu lagu minggu tu?
10: Nombor satu Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okey.
10: Ya. Nombor dua Richa.
1: Mhm.
10: Dan nombor tiga yang calon baru tadi.
1: Igo Anthony. Okey.
10: Ya, nombor empat Menalan.
1: Mhm.
10: Dan yang nombor lima Kelemah yang Ben.
1: Okey. Okey, Mecha.
10: Okey. Ya, thank you.
1: Sama-sama. Peninggal hari Kucing Mece. Kena pilih Mece. YFM, hello. Siapa tu?
11: Hello.
1: Hmm, siapa tu?
11: John Nicole tu.
1: John Nicole. John Nicole macam mana?
11: Iya.
1: Kita hebat John Nicole macam
11: mana? Iya.
1: Hari ni?
11: Hari Merdang.
1: Merdang dia. Okey. Hmm. Kena ke dusun lagu minggu tu?
11: Aku nara berubah.
1: Sama magang.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okey, okey, jangan lupa. Cool. Selamat okay. Hari.
11: Okey, selamat dah merarau.
1: Au. Selamat dah merarau kau jenis cool. Okey. Peninggal ke 10. Hello.
12: Halo, selamat ngalah hari. Selamat berjalan ke pengawang ke, dek.
1: Rubina, nama lawan Sarito.
12: Aku bisa ngaknya pun aku dari start tadi. Aku nombor satu nya. Kolege nombor dua. Nombor dua ngagai nombor satu. Nombor tiga ngagai nombor empat nya. Nombor tiga. Nombor empat ngagai nombor lima.
1: Mhm.
12: Terangkan.
1: Nombor empat tadi kan ni?
12: Nombor empat ya tadi. Berek ngagai nombor tiga. Nombor tiga. Berek nombor empat. Berek nombor lima. Pihak ya. Nombor tiga nya. Berek nombor empat. Nombor dua. Satu. Satu pulang kedua.
1: Nombor lima tadi dah. Nombor lima pulang ngagai nombor empat lah.
12: Oh. Siapa nombor lima tadi?
1: Genevieve nya. Ditundin wan.
12: Iya ada berek ngagai nombor empat. Ya ke nombor empat. Berek ngagai nombor lima.
1: Okey.
12: Terangkah?
1: Nombor tiga tadi.
12: Selamat. Nombor tiga tadi. Ya ke nombor dua. Nombor tiga. Ya ke nombor tiga. Pelagi nombor dua. Ya ke nombor dua. Pelagi nombor satu.
1: Ya, udah aku tu. Nyoba beliat sebelah hidung.
12: Ya, aku tu ni. Ya, aku nak menemukan lebar. Aku nak dicatat. Aku nak ke rumah.
1: Okey. Nombor satu.
12: Nombor satu berikan nombor dua. Nombor dua berikan nombor satu.
1: Oh, bertukar. Okey. Nombor satu tadi Esna Nala. Okey, retinya Esna Nala. Boleh nombor dua. Nombor tiga tadi.
12: Nombor tiga tadi boleh ke nombor empat. Nombor empat.
1: Okey, ya ke nombor tiga boleh ngagak. Nombor empat boleh ngagak nombor tiga.
12: Ya.
1: Okey.
12: Ya ke nombor empat boleh ngagak nombor lima.
1: Nombor empat ngagak nombor lima. Kenapa ni? Tadi nombor empat dengan nombor tiga. Siapa ke boleh nombor empat dah?
12: Awak ke agak-agak lah. Nombor satu sampai nombor lima. Lepas aku tu nak ada nyata. Aku ni berumah. Aku nak nombor main tiba-tiba. Ya, berapa jalan nombor satu dengan nombor lima
1: yang sama. Okey, Rubina.
12: Selamat tu, aku tulis.
1: Okey, okey, okey.
12: Terima kasih. Minggu
1: bersama jelek semua kita.
12: Bye.
1: Bye. Ni pengujung ya. Ngarubina meh. Aku apa ni nak nemu berkenikan oleh Ngarubina tu. Okey, lagi nerima kangau kita ke dekat ngundi lagu. Macam tak siapa juara minggu tu YFM. Hello.
13: Hello, ya.
1: Siapa tu?
13: Dayang tu.
1: Dayang.
13: Dayang.
1: Dayang ke Bayang?
13: Dayang, D-A-Y-A-N-G.
1: Bayang. Hari ni Bayang?
13: Dayang, Dayang. Oh, Dayang.
1: Dayang, Dayang bintang lah.
13: Hari Kucing.
1: Kucing. Jadi ke lagu minggu tu, Dayang?
13: Nanti berubah.
1: Sama sama, Gail.
13: Okey, sama.
1: Okey, Dayang. Selamat hari.
13: Okey, thank you.
1: Sama-sama. Dayang, peningkat ke penuh di, terima kasih bagi kita kongsi lagu Bak Carta Siapa Juara Minggu tu. Udah tu lagi tahu megang lawak Facebook Carta Siapa Juara serta kita ke di kemenda final ACSJ ke 9 dekat itu di betul minggu tu 3/10/2026 booking dulu tiket hotel kita serta mega booking dulu bala kaban ti bisi sembah di betul dia booking dulu bilik asida ya meh ngai ke hotelnya tadi penuh. Okey, dengar ke recap sekali lagi sebelum kita bersuara ba program Carta Siapa Juara.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh kebuan, lapang kitai patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Tanggung Gua. Ngelatai kemerita pemandu baru, serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngaulah.

Ya, jam kita seminggu lepas pukul 3 kali hari. Terima kasih yang agai bagi aku Dennis Stephen. Aku sudah bergelengar kita 3 jam bawanglah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergelengar kita 3 jam bawa rentak ngali hari. Ya, nama pengawak kita jam ke Datuk Bala Peningah. Dah tentu sekedarnya sebana. Alaman ke agik bersembun gaya hari kita baluar dia ya. Kemarin udah nyamai-nyamai pagi palak kita pagi ya. Kebuhalai pihak laban ngumai sembun nyom nadai lagi. Nemunya bisa muak ke tengah hari. Ngasak kati ya. Ya kita ngarap ke sembun nadai lagi ya. Udah tau. Lalu malam peningat kita ke bisik mendiang ke kita jam ke dia tau. Yang ke sekedar hari ya kita. Dekat minah yang kita lagi. Lebih lagi bisik semengkap pengawak ke dekat dia tu. Bak St. Joseph lagi ya. Tidak ada balan biar dekat bertetap lagi. Ada tentu sekedar hari kita benuang. Nyedia ke garik. Ungkup malah anak kita jam ke dia tau garik burak ya. Pihak mega ngagai bala peningat kita di strata menua. Baiknya kita bak rumah dalam kereta pengangkut tau ke bak sebelah kebun kini. Terima kasih milih YFM session ke Merina kita. Kita nak lejuk mendiang ke YFM. Lebih lagi kita ada kediau di menua pesisir. Ke benung sebelah ruai. Buat rumah-rumah panjai kita ya. Aku dulu melinang kita ngau lagu aw. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningat. Siti lagu ke di baik Ricky L ya.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tik kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin tik kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

jam ke dia tu di Meluan ya, Julau. Orang Julau. Api yang megak ngarap ke orang merinduan di sini nga. Ah, bisa siko peninga kita ke berpantuan rinya. Siapa anduknya ya? Jadi tu peninga main mah dengan mana-mana hal. Tapi lagi kita di bertuang. Ambil ke penemu rama kita peninga. Biar bertuang dekatnya di Palandul ngatul. Hari luma main negara kakak menua HSN 2006 renggat menua Sarawak kalai dekat pelabuhan 16 hari bulan nyentuak ngagai 18 hari bulan 10 abu. Tapi aku penerang ke dipansut sapit menteri nemia luma ngau pemansang orang dagang Dato Jairul Rentap Jabu madah ke mayuah macam bengkah program dekat dia tu hanya rumah lumbak ngomain tu ke dia tu hari kepenudi ianya 17 hari bulan 10 ambil ke kita nemu peninggal mayu dia bisa 30 itu pengawak atau aktiviti dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggunya tinetap ke penatai mensia mayu nguluk lumak tu ianya 21,000 ikut orang. Hanya tadi berkawal dengan ahli sukan negara HSN 2006 peringkat menua Sarawak. Ke peringkat dia tu 16 hari bulan nyentuak. Ngakai 18 hari bulan 10 tu ialah. Sasha Julian.

0: Isasha Julian Keran ke Bujang. Aku juga jam kita 16 minit lepas sepukul 3 ngalih hari. Okey, sebelah sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Okey, kita kembali muka radio. Terima kasih lama Mila YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngalih hari tu ya. Jadi aku dekat ngenang berkawan dengan program Counter Mindah Kian Kita. Ianya Budi Madani Diesel tau ke Budi Diesel ke di Perambu di dekat di Kelmai ke ngagai Sarawak ngau Sabah ya. Jadi ini saya tentu ngembuan batan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir ngau Bak Ulu nak di Kelawang hari penguntung program tau. Jadi ke mana ke Tegal penanggul SS Digital ya. Pihak ko menteri Bak Upis Menteri Besar Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Sahmud marah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara ke mai servis semak ngau komuniti ukai seminak berpangai ba portal online aja ya. Di Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup serta agensi kepekawan megak udah delalau negap kage kerjasama ngau struktur ketua raban komuniti Renggan Akau Umbi ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu untuk peringat tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching panas hangat berluar dia dan kami tetap merinang kita nalai nanggua kita bergulai segulai sejalai Pak YFM
1: Safa dekat Mai Kulai Trofi Pemadut Milang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaruh terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaruh terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara undi meh lagu ngau finalis CSK ke-9 yang saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya ge segelas dia lain kami bawa rentak ngalih hari. Ya kelebih lagi ya kita ke bak kebun jam ke dia tu berbaik ke radio ya. Punya kebun kelapa kelapa sawit kini. Kebun sayur kini jam ke dia tu. Maka kita bahas sebelah hospital ya. Kebisik mendiang ke kami jam ke dia tu. Terima kasih ya lawan ke Nyukuang YFM.

Ya tentu ke kita ngirup air mayu-mayu musim hangat tau ya. Ambil ke tubuh cukup air. Kita sama-sama jaga pengerai. Rupiah mega empat ke ubat kita ke sakit. Lalu ngaji kita ke bisa sakit-sakit. Apakah kawan aku look kemai kaki aku ya? Ya nengelak ke kita sakit telinga. Kita nak nemu nama kini sakit ya. Mana ke ya bertemu ngau bala lutul ya. Nanti ke sidak mansi ya. Nama bagi penyakit. Ya 23 minit lepas pukul 3 ngali hari kita lagi berperindang ngau lagu-lagu peningat. Kena ngelindang hati kita ke benuang mendiang ke YFM bakal ke ngali hari tau. Jadi kita yang ingat lagu Johnny Aman kau Mayuah Temawai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Yang ambil ke Bala Peningan nemu perintah Sarawak ngadang penata pemisai urang berkebun dekat nambah ngagai RM15,000 buat tiap pintu ruang bilik ya. Jadi perkara tu boleh di kemuju ke ngena atur guna teknologi ngau pengawak ngemancang ke industri hiliran ungkup komoditi. Tapi aku sapi premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkara tu mereka berguna kartu tik komprehensif yang kau gempung kerjasama ngau upis menteri pengawak berkebun ngau komoditi dikena ngelatih ke agak sektor lada sawit koko ngau hibiscus kana binas. Lalu berbaik ngunya yang ada ke pengawak ting mansang ke produk hiliran tok cukup berguna benar dikena nikik ke nilai tambah di ulih muka maim hagi pulang gawak bak kandang menua tau berindik ngunya ya ngelalau ngansek orang berkebun ngamik ke ngemansek ke maim hagi bangsa utar tanam bakar buah ngamik ke nak balap pangai bak sebangsa komoditi ya cak ya. Hanya tadi lalau ke cukup manah ya. Ambil ke kita bertanam ke kita tanam nak berpangai bak sitik dua aja tang mayu ah. Macam utai tanam tau ke nemunya buah tau ke sayur ya. Lalu berbaik ngenyak peningah 150 ekor orang ke berkebun lada dibagi menua bertuang. Udah bisa nerima bantu untuk peningah ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemasang ke utar tanam. Hanya ni bantunya diserah ke Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Ngau Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Emas di Sepauah Palamak Terkudah ya. Dia ngamik ke kita nemu dia RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Nature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukai diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang ngau pengatur kebun. Lalu kelimpa harinya duit bantuk barang bantuk dikena berkebun cara beraban maka sama bisik diberi yang kaum cita ingin penungkuk lada ngagai pengari orang berkebun bak kanang menuanya. Kami ke kita nemu mega nakak 3,900 tu tadi bagi menua petuang bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Hanya tadi berkawa ngau sidak ke berkebun lada ya. Jadi ngarap ke bala peningah kita yang tak bisa sana ya. Tahu muka kebun lada, kebun sawit semua. Ambil ke pulai ke penguntung agai bala kita ya. Lebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Nanti aku ingat ke lada urap pakan kau julau. Sikit orang ke jaguh bertanam ke lada. Ya, ambil selamatlah lemai agai orang julau. Orang pakan megak. Engkanya benuang. Pak kebun lada kini jam ke dia tu.

Ya ba awak tu mega aku dekat ngenang kau ngau pemansang bukan seminar atau pengawak atau pemansang ke udah di gagak perintah kita ya. Yang itu peringat mayu via kerja raya JKR Sarawak. Dekat jalai ke projek nyedia ke lampu jalai jalai besar Pehin Sri Adanan Satem ngau rega kontrak 5.828 juta ringgit ya. Pihak ko penang Facebook JKR Sarawak. Mana ke projeknya mungku pengawak nyedia ke ngau ngadu ke sistem kuasa kalan. Data lampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti ngemuan pemanyai kira 11.9 kilometer. Ini skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bangsa LED ya serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau perengka kebukai. Lalu projek tu dekat nentu ke jalannya terang ngagik ngambil orang ke kena ke jalan luun likun serta lantang kelebih lagi maya malam hari. Jadi ya projek tu di sadan tebuk tengah tahun sitik tu ilah. Hanya tarik berkawal ngau pemansang ia nya dekat ngaga lampu bangsa lampu jalai bangsa LED ya.

0: Ya ke pukul 4 tu lagi kita dekat berjoget. Tentu ke kita ke Rindu Rendak Juget. Udah buat TC Radio lagi. Kita sama-sama berjoget lagi pukul 4. Dan sebenarnya kita agak berperinah dengan lagu-lagu peningah. Lagu hari...
1: Jalai Besai Pem Borneo. Jalai Besai Ti.
0: Riki Anderson sudah tahu.
1: Tuang pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau. Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya udah lagu Gwen sanggup aku. Kita dekat berengkah mulai program Raja Joget ya.

0: 条件。Pukul 4 lemai, menyentuh ke pukul 5 lemai.
1: Dengarkan lagu-lagu joget, bah segmen Raja Joget.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pun 3 nyawa. Kebuah ya pihak, laban darah tidak diberi ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet atau ke plasma. Dia ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik keudah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah atau hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke diperiksa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin atau ke ubat jik hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 atau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tik merik darah, nitih ke bisik dalam list atau ke rikut buap merik darah. Denya sitik gig ke mana gig yang mecah ke kalori teknitih ke pansi dari University California San Diego begak madah ke ngira sikup pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pint darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam dan tak gak mai reti tik mana entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus kediri dengan jalan merik darah tau. Mana lagi ngik kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai dari Juru Teknologi Mamal Perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ay, sebray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: YFM segulai sejalan.
1: Ya, pelingan mayu lah. Nak kata ajak kita mulai program Raja Jogen. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional hari pala milik berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyap mulai ngau kami dalam kanan sejam lagi bawa awak rentak ngalih hari ini.

0: Kak ini sudah mau apa ikan?
1: Kak mau lewa, kita mau kian. Umang, ukannya kak makain, tidak ada lewa.
0: Kak ini non berani minta. Udah agak keritanya ngestan. Ya pedak non tayak keritanya. Ada bunga ya ginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tidak lama aja, ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah nyontok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.
3: Ya gin terus ke rentak ngelari lagu ke sekali tu berentak sentimental ke di Sada Angela lah terjual.

Ya, pendengar Mayu lah. Hanya tadi lagu keberentak sentimental Ari Angela Lata Jua ya. Hanya di jam kita tinggal 10 minit lagi dulu kita ikat dengan panggau cerita tuai. Kalai denyak lagi bawa sadar lemai dan makan selama mulai ngerolana gelbet ke kita. Kira nakak tu aja aku mulai kita bawa rentak ngali hari mulai baru ngaku bahari ke bukai lapan aku dekat merai awak kita minga ke cerita ke ditusui Thomas Segelaka lagi ya. Lagu ke penudi itu peninga ke dipinta Annabella Lisa ke dituju kia ngaku orang ke dikisayau kia ya. Lagu ke ribai Edwin Edward Milih Nuan.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan to. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak dia ku to. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama ke buah ku suah. Ngadung ngadu ke tai tisi rumah betebah ku tai di to betunu ku tai di to. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku aja ke betunu ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nya ku tu deli ca de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah de ngano aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan urang aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti gagak orang kena udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung kui gagak cepat nulung kungun saya api kemau tu cepat diga cepat puji dengan wa aikin cepat cepat cepat cepat cepat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tu di by YFM Iban.

Kita boleh baru dia tu peningan mayuah. Mendiang ke tampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke mentua. Menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau nyangkal gelintum. Eh kemadah kianya tadi bisi tamak ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Mentua dang besekakai madah ke diri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilik orang. Ku ianya terubah. Dinyak tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tamak. Dan ya nadai madah orang. Bak bilik kenua dia tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ayan. Bak biliknya dia. Nya murang kempu bilik ada kacau dek. Pihak aku gelintum, nyawat tua. Baru kan imbau tu dah tua tu tadi. Kak nyawat gelintum, nyala rampai seruai bini ya pun datai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya, dia datai nuk siku ngakai bini rampai. Madah kendiri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika oke yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang dibilik ya. Menda bekenya dia bini rampai lalu ngajari par ya. Ngajar tuanya tadi. Ha? Nak ngasuh yang ngerjau tep kenya. Tep bisa. Bisa orang datang yang ngagi aku tadi. Mandah kendiri balat nar pedias isi. Dia kacau di. Lepas ya tinua. Tengah hari tadi. Ku. Bini rampai bijaku ngwipar ya. Nah, dai aku ngacau orang di kak. Amat ke bisa tamak bilia. Takun ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Nah, orang amat kerkacau dinya. Lepas tuan pernah nemu reti penghidup kami di tu dah. Orang amat kerkacau dinya. Tanona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuah sedar nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedar air pedadik. Di malam. Baru sedar yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedarnya lagi. Lepas aku udah nyadi ban. Nyalai adik. Dik baduk ngacau orang lagi. Bakanya. Mai kenuan de buru rare tu tuliah ka penusah la. Pihak ke ini rampai bejaku ngon tu ya. Au mika. Tapi ya bado ngaku ngerjanya ge. Laban kamu dak nyetak tulang dah ku mai aku. Nadai tau nya di insi age ni nak aku. Lu ni kau kenya ngagai sebelah teluk benak di si dinding kian. Pihak ko tu dan tua nyawon ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati tu dan tua. Ninga aja ku iparnya tadi. Tanya nak munyi. Ah, lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang makan malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua di bilik. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tama ipar ya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang kena tai de menua tu. Nak kalak tinuak deruai. Kami lelaki nanti de menua dian. Nanti berdau. Bisik bini. Si nak tinuak de bilia. Tang deruai magang. Pihak ko. Ntuak bijak eh anang. Nak lagi tinuak deruai. Bapak bilia ditau makitai bakal selama.
Pi aku bini rampai. Nak gantu ya. Nak. Nyelorak tindua di bilik atau ka. Kak iparai lagi. Pi aku tua nyawun ipar ya. Nadai kau ngau madi. Nuan kena ningah jaku aku. Nak boleh tagang aku. Pi aku bini rampai. Oh, dia tadi dan tua apa? Lomi ya tikai selamara di bilia. Dia nyak ya pulpan sut keruai. Lalu dan caw ya lai tindua. Dia mentua tu tadi ngali ke diri dekat tindua. Sekali lebuan tua berniang ke setiap. Dia ya terpeda kasih kau indu. Maju ya pendapat. Berjalan dengan ruainya. Lalu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sudah rampai. Untuk anak tangguh ke, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, baru tamak ke bilik yang tadi. Untuk apa? Lalu kian main ini tiah kino nya. Datai di bilik dia kino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne, tau ke dalam kibuang. Kino nya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kedai gawat nari kino nya. Ya nyepi te bekenya dia antua anak leman ati kena ya gagana narati nyepi diri ke ha di kegawa kinoknya tadi tami ya mati kita wei nti ta de berap induk bekenya ne kita ke laki ke ko oh nama ge dah nadai menemu rundiang pengawa buka ya ge nadai kita nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduk ayau denya. Siapa ada kita kena nemu bangsa pengawak kena kerja hati kita yang sudah berap indo bukanya ni. Kayak bisi orang acau. Kayak bisi orang rara. Ini langit tu tanah. Tapi apa ya? Ya. Ah, paginya bini rampai pansut keruai. Dia yang ada yang berdantu ya. Galik di ruai. Tika ya, mal bisi dia. Meruan nak digiliang. Ya, lu gini-gini yang merniangkan kita. Ngigak entua. Tang meh, dah daya yang medak entua ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuk yang tidur di ruai. Nyak tu pakai naik di pedak. Pihak kuati bini entua berjakuk ke diri. Mudah tua lu ngadayan dia bini rampai. Lu tamak ke bilik lalu jakuk ngur rampai. Eh, aram tua rampai. Ngiga adik, ngakai bilik orang. Ya, nadayan diruai. Tentu yang ngayap di malam. Lalu mati, babilik induk ke dekayap ya. Pihak aku bini rampai. Udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ke bilik siti menyadari giga seruai nadai ke seruai tetemu kentua nyauk lama-lama udahnya baru seruai datai bak bilik induk kedegayap entua dia seruai yang muda entua nyauk gagari yang ni udah parai entua tu induk kedegayap enya tak semina turang ya aja ayan dia rampai seruai bini ya lalu medak perengkal lelaki itu dah tua dah namun kita asal aku nyebut perengkal lelaki ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja ngai kita nyen badan ada nyentuak tersebut sana okey udah tu padahal minta buat dia lah perengkal lelaki aja ya nya pria yang butuh tua tu tadi. Udah nadai lagi. Habis. Dempak ini kergayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang kebilik rampai. Datai bak bilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkai tua ini tadi. Nyemaknya kebuah aku. Menaramat berjaku ngagai dia di berarat nang aso di tinduak deruai ngai ke di tulia ke penusah peketo tuan wana mendiang nang ingat kejaku aku ya sedap pai ngai di dan menua dia ni sedap yang nemu di parai di tu dah
tui lah kenoi rampai dek utua danau sidaya kumai sidaya na jaga na ngamata kede pihak kutudah bini rampai pejako nunga bangkain tuaknya tadi udahnya bini rampai lu mada kerampai ya deka ngipak balas bayan bak pun ensurai ranjiang lalu deka ngerampas semangat tuak nanti sidaknya tadi berdaung lebus bangsa pun surainya ku cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke nak tahu nak bangsa pun surainya nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena ia dah nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi dataya dia ya lu belalai dia ngipak bala sebayan ya kereka mai semangat rampainya teh ya, namanya semangat tua tadi pedak ya bala sebayannya baru dekat sangkai bak penyangkai pun ensurainya tadi bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas pedak tua tu duduk bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya lebuh yang berniang sidak sebayan kemain tua yang tadi dia yang lala sidanya lebih lagi sidak tua ya. Sikunya ada pedak ya. Ya, tua sebayan ke bernama ha? Lengak lengan. Siku ada tua sebayan. Laki, nuk kumang darah lementan. Jadi siku ke dekala yang megak, ianya bernama Sedaluang. Laki nuk kumang darah sinyuang. Siku agaknya ngirai laki nuk kumang darah jerumai. Nyak sekena hari malah tuai sebayan akhir kelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kian. Udah sedak ia sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Ya mesti dah mansa nur bini rampai ke belalai yang tadi dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut dari alam babas lalu narit lengan tua ni bala sebayan palu begau. Apo nama kebua adanya nak pun sok kot liar teng rampas tua ar kami pihak ke bala sidaya tadi kati kau nak ngerampas si hari kita ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditapan ke kita pulai kesemayan kian. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dian. Pihak aku bini rampai wey. Udahnya tadi bini rampai lu gua-guai. Kena ia nyerari belanak naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada nadai metudah bala sebayannya berkebengam aja medan tuak kudah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujuang me pengawal sidak kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak kesama belak entu dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidaya. Ku cerita makin lama makin miat semiat gak? Entuaknya tadi. Ya menyau datai ba rumah dia ada entua. Nyau kak mesai leka jaguang aja. Datai ba bilik sida dia ya meda entua tu tadi. Agi bedau ke gariang galik ba bilik. Bangkai entua keparain tadi dah. Bini rampai lalu nyabak kena ya seno meda ipar kematinya tadi. Budanya ya lu nepuk semangat tuaknya tadi. Ngagai bubuan tau ke lubang ajin tuak. Ya baru tua lalu tahu mengkebut serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai yanya perengka lelaki ngin tua. Ya, udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tuanya tadi. Mena bekenya dia bini rampai lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasihat nabi si. Kau nyakuk kita dia tu. Kira kebakar sepiar utai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba, apa tahu kan nur perengka tua kudah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru
perengkal tubuh tua nyomruan bakas lama. Lebuah maya sedak keberanau mentua nak tentur kangenau tak kenyadi bak ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua antu kok liar tadi pedis. Jauh pedis sertanya lai nak bakal penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata tidak dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak ku bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Bakal kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je yang berundiang. Dari itu bukai. Dan dia minta dek nganyong ke pulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kuntua de nyawon ipar ya bini rampai yang tadi ya lapa de nyatu sate kita dengan tua tu dah subah kaget nar ya laban ya kang gak bini ko ya bakal menyade ya rampai nya tang la tadi nya de gaya peniau tai tasigi menua tu dini ya dah ya nak kata kita dulu mengulai lalu kun mu kita ge belala tangga dengan ketampuan yang baru bak tu suan tika 16 tika datanya lau bupuat dulu aku masyarakat dulu kita bye bye.

0: Amnar Bulan 9 ngakai 2 Bulan 10 tu. Link undi tau di pedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: CSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

siapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita jatuh, betul, betul.

0: joget bujang sejak setelah hari Evelyn Tina kena kepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peninggal ianya lemai hari 5-18 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya kita ke seram buat secara dengan YFM nak ira bak dinin dur kita diau jam kelihat tu sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari yang dur kawak kini tau ke ngambil anak pulih sekolah muak ke lemai tu tau ke bisik mindah ke bukai tau ke kita tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih lawan suruh milih YFM jadi kepangan kita nin tiang hari ya. Jadi ya ke lemai tu bawa sedar lemai kita boleh sejalan dengan aku Roland Agil menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita seruan menah gerai tajapan menua kita tu agi tapi ngau penusah sebun asap harap ke kita tu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Tengah saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah. Anak nak berkena ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawul ngau sebun asap ya. Kalau pergi sidak ke tadi ke nak tu nyampai peniau kini tau ke sidak ke besi sengat tau ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngirup ayah amat. Eh? Nyak tadi, jakut tangkan keseluruhan di kenatai kebelah kami, lebih kami gawak pada radio itu. Nyampi ke peningkat kita seluruhan nyaga pengerai kelebih ke menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab. Eh? Jadi berkongsi dengan kita peninggal berkawal dengan indeks pengambah angin atau ke IPU ke BCD keluar ke APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Irau Kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambah angin atau ke IPU baktika setindak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 keditangkan ke Ngau Samarahan di ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen ke Bukai ngerikut ke IPU di Jelan ianya 98 di Samaladu, 82 di Miri lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengamah angin tau ke IPU ke bisik derikut bak 9 bengkah stesen di Sarawak di tu berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekali lagi nangkan musim mayu garap ke kita semampai nyaga pengerai kelebih ke maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab
1: maya hari ke bala angan. Ngau bersebun dia tu, kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi sudah lepas lagu Ari Edward Rom tu lagi joget bujang padawan kita terus mending ke Hello Y Sri Aman.

0: Temu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Sarito ibian tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi menu Sri Aman sekali kena bagi menu betung. Lalu terima kasih lawas mampai mendiang ke YFM Iban sekulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansak semengkah program. Dia udah datur hari 4 to tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedikumai seminar kemampanan industri lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Jadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK nengah lembaga lada Malaysia udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedikumai seminar kemampanan industri lada tahun 2026 dipjalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17/9/2026 tu tadi badewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betul mujur dipnyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bisik megak di Guluk Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Nuraini binti Ahmad, Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komoditi. Nitiak ke penderang hari Komiti Pengatur, program tu diatur hari 10 pagi. Lalu nitiak ke penderang hari Komiti Pengatur, seminar tu dipjalai ke kena ngenegap kaget pemansang industri lada di Sarawak kelebih lagi. Menua Sarawak timengkang nyadi pengeluar nomor satu lada di menua Malaysia. Program tu megak udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada pihak megak sida ia ke berjalai ke industri lada belajar serta berkongsi ke penerang sekali kenyap penemu berkawal engkau industri itu tibenung dikemansang ke setipa engkau segang teknologi kemaya hari. Jadi program untuk mayanya bisik megak diguluk Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Dato' Anyingau pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita keterubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu bekawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Kalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai Mini Town Hall Sri Aman DIH Connecting People Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Sri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 11.30 pagi. Jadi itu sepengkah program tidip jalai kekena berkongsi ke macam info berkawal ngau atur-atur pemansang. Tibenung diasai ke pihak megak dip jalai ke serta sekedar hari atur-atur pemansang. Di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Sri Aman. Dipekunsi ke ngau raban media menua to pihak megak komuniti-komuniti di menua to. Jadi itu program ia kedipjalai ke menggau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua itu dibagi menua Sri Aman ke lebih lagi. Nya berita tik kedua, kita mengkang dibagi menua Sri Aman ke alai berita ketiga berkawal enggau sebengkah program tidak diatur sebengkah serakup. Serakup pengarap Buddha bagi menua Sri Aman dekat ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan Mooncake Festival 2026. Ti dekat diatur pagi lah hari 6 muak ke Lemai 19 hari bulan 9 2026 berengkah pukul 7 Lemai bak mini Stadium Sri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke maya tu ilah ianya bakal tanda singa menjadi kita ia ke berbangsa Cina biar mereka tanda-tanda bukai. Lebih lagi tanda asal menjadi kita ia ke berbangsa Cina. Pihak mereka bisa dipandang ke lemainya. Ianya tanda moden. Bisa mereka tanda raban bangsa bukai serta pengawak belagu. Tebal lagi hari menjadi kita ia ke berbangsa Cina. Sida ia ke hari raban Surakup tu. Surakup pengarap Buddha Sri Aman. Lalu nitiak ke info. Tidak berkongsi ke komiti pengatur program. Program tu ke semina kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan di dintu sedaya yang megak dikarab ke tau nyadi alai negut kage pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap komuniti kelebih hage dibagi manusia man pihak megak di menua kita di Sarawak bumi kenyalang to. Jadi kena ujung ke program Hello Wai Sariaman ke sekali to. Aku menatai ke sebengkah gerah yang kedatai dari upis peliliah menua Sariaman, Majlis Daerah Sariaman. Jadi itu sebengkah jaku gerah yang kebekawal dengan pengawak nagang kita mayuah hari muai lalu pemakai sekali kenyamri makai jelu yang kenadai orang meruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersih Bandar Sariaman kita ndak diasuh merik makai udua mayau tau kejelu bukai tik bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya mensia mayu amega ndak diasuh muai sengapa jelu tik ditope. Ambil kebanding baka anak mayau, anak udua tau kejelu bukai lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis tik berkuasa entik kita bisik medak mayuah jelu udua bayak kenyak mayau bak sitik-sitik ndur. Gerah tu patut dititih ke kita mesti mayuh kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi laban tai jelu ti uliah mulai ke penanggul ngagai mesti mayuh ia kerindu ke pemersih pia mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ti uliah nyadi ari pengawak ndak petati ke gerah tu kelebih lagi penyakit rabies pia mega kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ia kedekuna kelebih lagi palan muai uras tuang uras di suah di kacau udua lalu pihak mega uras ia ke terberunsai ke tegal udua uliah ngombai lalat lalu uliah nyadi palan alai cit beranak penanggul tu uliah ngasuh cit makin mayuah lalu makin mayuah cit penyakit kemik cit tau uliah nyadi nyaku gaya berita-berita kedip kunci tu nak kita mendiang ke Hello Wai Sariaman ke sekali tu bertemu baru kita balap ninga. Jadi aku Ibin tau ke Steven tapa silai madah kediri mupuak dulu. Selamat dari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, terima kasih Enwan, Steven tapa silai tau ke Ibin kudap guling kita bak Hello Wai Sariaman. Bekas selamat peningat pukul 6.30 lemah itu aku dekat macam pesan berat ia ke bisi terjemak kami dari peningat YFM tang sebelahnya merindang kita ngasih lagu dari Erika Joseph seminak keluluk kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kediatu harap kesempatan berjimat ya.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi peringkat natai ke pesan berat ya ke BC di cermat kami ke lumai itu. Kalau pesan ke terubah tu datari Stella anak kap tak ke di kangau indai sebit. Nuju kapan pelayan ke dia bat rumah Sebastian Batu Nam Sibu. Di lepan, Mam Teluk, Rantau Dilang, Ngungun, Jagau, Penasuk. Pian megak kapan pelayan kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke apa ya? Ianya kap anak bilung tak ke apa Juli udan adai. Ianya kena kemari 17/9/2026. Lalu niang kap anak bilung tak ke apa Juli tu dekat di kubur kena 20/9/2026. Jadi minta kawan pelayan ke pesan datai ngau nyengai. Niang tu bak rumah muri sana jubit batu luki yang dikenawit. Jadi ya sekali lagi madah ke kap anak bilung tak kapai Juli udah nadai kena 17/9/2026. Lalu niang tu dekat di sengai Balamaya bak rumah muris anak jubit batu luki yang kenawit serta dikubur kena 20/9/2026. Jadi ya beri taksi lagi tau tanya ngagai Elizabeth anak asun tak ke indai unci bak lumur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum. Pesan tu nuju kabana belayan ia ke dia bak rumah Jack Payah Sekerang. Yang dekat di Bunuk Sekerang, rumah Karin Murad Sekerang, rumah Steven Nangat Tebat Sekerang, rumah Jalain Darai di Sekerang, rumah Weli Sungai Pinang Sekerang. Kami belayan di Marup Baru Sri Aman, di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai, Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai, Meriuk Nanga ngau kaban belayan di Seratuk. Yang dekat kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu. Udah nadai kena 17/9/2026 bak Spital Kuching. Lalu niang tu udah dibaik lalu di sengai berumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi minta kawan belayan ke depesan sama sampal datai ngesah penusah tu. Kalau niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu. Ianya 19/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu udah nadai kena 17/9/2026 pak Spital Kuching. Lalu ni yang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi yang minta kawan pelayan ke pesan datai ngesah penusah tu. Lalu ni yang Darren Fenian anak Donald Lucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Pesan ke Siti tu yang nak pesan ngetah sulit datang relentah nak jalak tau ke Indai Muna. Mesan kawan belayan ke Diau di Kuching yang nak Dorati Ramba. Ramba nak bungkul di Jungguk Mawang. John Jaya di Kuching. Steven Kelimutu di Kuching. Tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian. Biak lamak sebilik di Span Balai Ringin. Kaban belayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu. Piamgak rumah Juk Sungai Salim Sibu, rumah Kelvin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah Tok Keindai Senan di Sabu Sri Aman. Kaban belayan di Batu Matup Julau, rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena madito. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril udah nak yanya kena 19/9/2026 malam hari 6 bat rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak Sibu Nengah Jalai Semiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Niamona anak Melaka tak ke Indai Myril ianya kena 19/9/2026 malam hari 6 bat rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama di Sibu ianya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetah sulit atari Nuyah anak Sinda nuju Kabana Belayan ia ke dia bat rumah Janian Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas rumah Liau Suai, rumah Bili Lunia, rumah Dika Sungai Anak. Kawan belayan di Ulu Arif, Rumah Ala Sungai Arip, Rumah Jaya Sungai Arip di Semanuk, Pian Megat, Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenah Mari Tu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit, Niang Sinda Anak Adih, tak ke Indai Nuyah, tak ke Ini Nia. Kalau pengawak tu nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 tu, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bat rumah Benet Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, Niang Sinda Anak Adih, tak ke Indai Nuyah. Kalau pengawak nguan ulit, ianya kena malam hari 6, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bak rumah Benet Jumat, Sungai Kelawir Tatau. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke bisik di terima kami hari pesan mati ke diterima kami hari May Grace Anak Magai. Kalau pesan tu madah ke pemati apaya yang nyak magai anak sawing, tak ke apai Marvin ke udah nadai kena hari 3 yang nyak 16/9/2026. Jadi pesan tu ikmendar udah nama tu Niang tu udah dikubur tang ansau bala Kaban Belayan, kelebih ki Kaban Belayan ke jauh ya, ngambil kesidak nemu berita tu enggau silik. Jadi kita tak bertanya ngagai Megres Anak Magai ke penderang ke silik lagi yang nyak balumur 013-815-4535. Lalu pesan ke Siti Tomninga, ianya pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan, ia ke jauh ke Semak, ia ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner Anak Tulis di sebarang lain Nudiau. Kalau pesan tu madah ke pengetas ulit yang pengajar Albert Walter Skinner Anak Tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry Anak Skinner, ianya bak Abu Kuari B. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit pengajar Albert Walter Skinner Nak Tulis dekat diatur kena hari 6, ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry Anak Skinner di Abu Kuari B. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit lalu berantu dateri Ranggi Anak Garai tak kapai Julia nuju Kaban Belayan, ya ke dia bak rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang, rumah Randi Dijih, rumah Bayi Dijih, Kaban Belayan di Jalan Dijih, rumah Kasim, rumah Rangkung, rumah Jawa, rumah Senabuang Serintung, rumah Awas Batu, rumah Cina Igan, rumah Selat, rumah Bernadette Balan Elias, tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping ngau Kaban Belayan ke dia bak pemancai Jalai Sibu Selangau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu Niang Menti Anak Angum tak ke Indai Sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi Anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau, ianya pukul 8 malam. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Menti Anak Angum tak ke Indai Sawai. Kalau ya pengawak tut kadia tu kena malam hari 6 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi Anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau. Nyak tarik peningat pesan berat ya ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi nangkan ke lagu telagi peningat kut kak nando atau ke maca pesan berat ya ke bisik di paca muak ke pagi tadi ngau tengah hari tadi tang sebenarnya kita pindah dulu ngau setiap lagu Ari Timothy ngau lagu ya 7 bulan.

Nampak macam pesan berat ya ke besi diterima kami ke Lembah Tok Meninggal kalau pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyaun nundu kawan belayan ya ke dia ba rumah panjas pemanja Jale Bukut, inya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Weni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Migi. Yang mega kaban belayan ia ke dia ba Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Mukah Sungai Dijih Sungai Mau Sungai Bawan Pengkalan Lubang Sungai Anus Sungai Bawang Kemenal Sungai Tau Sungai Arif Pelugau Seratu Lambir Sibu Bintulu Miri Kucing yang mega di Bario ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau pesan tu madah ke pengok ngetah sulit niang jering anak nyaun ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena jalis miang bak rumah sidaya ianya bak jalai bukut balingian. Jadi ya sekali lagi marah ke pengawal ngetah sulit niang jering anak nyaun ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena jalis miang bak rumah sidaya ianya bak jalai bukut balingian. Pesan ke Siti Tok Meninggal pesan ngetah sulit datari Steven Entring anak ringkai nuju kapan belayan ia ke jauh ke semak kena lah dirintai kena mari tu ya lebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak ke payut kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni ringkai anak empari tak ke payut kalau inguan ulit kena lemai hari 6 19/9/2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 20/9/2026 bak rumah Riti Sungai Pakung Jalai KGD Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang ringkai anak empari tak kapayut kalau inguan ulit kena lemai hari 6 19/9/2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 20/9/2026 bak rumah Riti Sungai Pakung Jalai KGD Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan ngetah sulit datari Catherine anak Iga nuju ex Pengulu Labu anak bayi di sebandi Lundu Sekayu Aikgat Sekayu Aik Bali Sungai Majau Sungai Mujung Nangambuau Sung Tapang Nancam Bangkit Ketibas Kaban Belain di Pasar Kapit Sibu Jaya Bintulu Miri Ngau Kaban Belain Kebukai Kenalah Rintai Kenah Maritu pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ikat anak buja tak ke laki sayun anak jalak dekat diatur bak ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi bak rumah anak ni yang tu ianya bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit ianya Jalai Selirik Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ikat anak buja tak ke laki sayun anak jalak kalau pengawak ngetah sulit tu ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi ianya berumah anak niang tu bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Selirik Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya gerah ke bisik diterima kami hari St. Augustine Church Betung berkaul ngau St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kalau gereja tu dekat ngadu Parish Hall kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ialah hari 5 ngagai hari Minggu berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja kalau berserimbai ngau pengawak tu dia barang ke bisik dijual ianya bakal laut rumah panjai hasil tanam hasil keranja jari dari rumah panjai bisik meka nur bertuci kereta blesses draw yang meka stol bukai ke bisik berjual macam barang jadi ia tujuh perisial tu diatur ianya kena ngerapit ke kaul raban gereja Anglika Betung bergulai dengan mensia mayuah jadi sama-sama mi kita yang tadi nyukung pengawak Tok Meninggal lebih kita ke diau semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung di Sri Aman tau ke kita yang tadi bisik berpeluang datai ngau nyukung pengawak tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 labuh hari pukul 10 pagi berpalan pak Parish Hall gereja awaknya tadi Siti Gerah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu tu berkawal ngau
pengawak ke dekat diatur pergilah peninggal kalau gerumpung Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu buat klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai jalai P. Ramli Kuching anak jauh hari RTM dia tu eh. Jadi penguat peperiksa pap smear tu dekat dia tu berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi berapa banyak minta semua rindu di Kuching, di Semarahan, di Serian sama pula sampai datai ngambil peluang tu berperiksa pap smear maya tu yang nak kempen pap smear ti tidak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9 2026 buat klinik Sarawak Family Planning Association imbai Jalai P. Ramli Kuching di tu. Awalnya tak gerah ke bisik di terima kami ke lemai tu peningat ya. Terus merindah peringat kita ke mengkam gulis jalan ngok kami ke lemai tu bawa sedang lemai setiap lagu hari ini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Ini ngatai ke sitik pesan berat ke baru diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit terdata dari baci anak unggin nujukan belayan yang kedia bak jalai bintulu miri, jalai sebawah di skubung, jalai ulu sebawah tebas, jalai bakun kawan belayan bak rumah David Mangga di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, pian megak kaban belayan kebukai, kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawak muai basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak bajal. Ianya kena 19 hari bulan 9 2026, hari 6 tu pukul 9 malam ngenak cara sembiang. Jadi minta kawan belain ke pesan datai ngau ngulu pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak bajal dekat diatur kena hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026, pukul 9 malam ngenak cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peningah. Jadi ya, bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke

titik program Ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup gunai dengan pastai duk langi tang sebenarnya agak merindang kita ngau setiap lagu retro. Aria Gibson Jangun, Aku Dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Haleluya.
1: Selamat bertemu baru, serta selamat enjoy hidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat, tiap-tiap hari tubuh sihat. Laban Tuhan kita indah sigi cukup mana enggau kita. Lalu ia indah sigi nelap hati, gerah jari enggau kita. Tapi shalom mariaku ngagai kita kelemai tu ngagai kita tidak kerindu kalah kalau tiap pai kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Labanti kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah kalau ngagai kita yang menjadi penemunya tahu serta oleh nuka semua tai tibisik berimbai ngelingi kita. Pemada salah apa yang menjadi tahu ngubah semua tai tibisik bagi kita. Ngubah hari kendok tentu mana ngagai ke nakok-nakok ya pemana penyiru ngau penyinuk Tuhan ngagai kita uliah ngaliah ke penglemik kita jadi pengering pengurang jadi pemisai penyakit jadi pengerai pemerinsok jadi penyamai penyerantok jadi pengeraja penyuntuak jadi pengaya. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita menjadi nanti kita nemunya uliah nukar bekeni ke kita medok pemanah ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke tiap genap ikut kita maya kita tidane tiap pagi. Aku bersampai ke kita belok sama nemu hari pemanah Allah talau meh kita boleh ngerja semua pengawak kita ke sarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut nyebut ngagai diri empu aku nemu Allah apai rindu kaku. Lalu ia dekat merkat kaku sarito. Terima kasih Jesus. Labanuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menjadi kita uliah berpangai berpemanah ngau penelah Tuhan ngagai kita. Ba dalam semua tai ti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menjadi aku dekat ke kita nemu Allah apa indah sikit gerah jari ngau kita iti anak-anak ya. Ia anda sikit dekat merekat ke kita. Kau nyaga. Kau ngintu kita likun. Ia anda sikit dekat merik semua utai tidak berguna kita. Utai dempok. Utai dikenok. Leban ia ukai apai kelukik. Dan leban ia apai tinelap hati. Dedi ke gerah jari. Allah kalau rindu ke kita menjadi. Nyalai ia merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita menjadi. Nyalai yang merik kita semua pemanah dunia. Ngau semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah talo kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau ngkanik kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Ngau semua tai kemana. Bako pengerai. Pengerindu. Penyamai. Pengayo pengeraja. Pemayi ati. Ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya laban pengasih ya ke kita. Laban grace ya. Nyau kubuah Allah talo merik kita pengasih ya. Nyau kubuah Allah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena yang ngayan ke penelap hati ya. Kena yang show ke penyayau. Ngau kena yang mandang ke pengerindu ya ke kita. Nyau kubuah ya tinggal pun semua penyalah ngau dosa kita. Ngambil ke kita boleh datai ngagai panggau pengasih ya. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang ngenak darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambil ke kita megak nemu. Kita dia tu udah boleh berdiri lurus bermua Allah Ta'ala. Nadai medak dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau ke Allah Ta'ala nya. Apai. Ngangau ke ya. Papa, Daddy. Lalu siti hari utai tu liah dia sai ke kita. Lepas kita udah kempang hati datai ngagai panggau grace Allah Ta'ala. Ya nya. Kita uliah sepi. Kita uliah ngasai ke berkat ia nyadi nyengendo. nyade nyerupo bak ngiduk kita. Haleluya. Semua ketega pemanah ngau pengasih, ngau penelap hati ya ke kita. Ayat dari Book Romans bagi 2 ayat 4. Kubub kudus. Tau ke kita ngelesai ke pemesai penelap Allah Ta'ala. Pengetan ngau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap ngau kita. Lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Bob kudus iban. Ayat dia tadi nyebut. Allah Ta'ala nelap ngau kita. Laban ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar, ukai ben senyok kerti ayatnya tadi ngadi. Laban bab Bible ura putih ya, ayatnya nyebut, the goodness of God leads you to repentance. Kerti jaku repentance itu, ba jaku griko, ukai nesal hati ke dosa kita. Dan jaku repentance itu, ianya, metanoia. Ianya, nukat, teka ngubah jalai kita berunding. Jalai kita yang medau utai. Jalai kita yang medau Allah Ta'ala. Jalai kita yang medau Allah apai kita. Nukar undian kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang. Allah Ta'ala nyau tuai. Nyau tuai deh. Nyau bungkuk. Buat ngeragum ya panjai. Nyau burak. Nyau buban. Hati kau nganung orang jauh-jauh. Dan dia tu. Udah kita nemu utai kebenar. Udah kita meta noya nunda ke jatuh. Dia tu baru kita nemu Allah apai kita ukai tuai. Ukai bungku. Ukai buban. Laban tuai nge bubannya. Seminok di dunia tu aja. Tang Allah apai kita. Puji Tuhan. Mengkang biak. Mengkang nelap. Mengkang manah. Mengkang kering. Mengkang sihat. Mengkang sigat. Haleluya. Allah apai kita handsome. Amin. Nyalai menjadi. Lebih kita sudah nemu serta merti ke pemana. Nggak penelap hati lah kalau nggak kita. Utainya uliah ngubah rundian kita. Utainya uliah nuka pikir kita. Namu utai bak pikir rundian kita. Tau nyadi bak kita. Kita tahu hidup di dunia untuk menjadi. Ngadang kutai kemana tau nyadi. Tau datai ngagai kita. Tau ke kita dekat hidup. Ngadang ke serta nganti utai kejai. Tau datai megok ngagai kita. Ngadang serta nganti utai kejai tau nyadi. Nyok berpangai berkita. Mensio tau hidup berpangai berpengarap tidak. Lalu nganti utai kemana dekat nyadi. Serta ngadang diri boleh berkat dari Tuhan. Tau ke mensio tau hidup berdalam penakut. Irau wajak-ajak. Suntuk ajak-ajak. Laban tinganti utai kejai dekat nyadi. Dekat datai ngagai sida. Utai ti banta tu tau mandang ke kenayo utai ti kok datai ngagai sida. Nganti serta ngadang ke penyai ngap nusah dekat datai. Dekat nyadi. Utai nya kok nyadi basida nyadi. Tanti kita ngadang serta sedia kutai ke mana. Sedia ku berkat dekat datai. Haleluya. Utai nya dekat datai. Dekat nyadi ba kita. Nama pilihan kita. Nama teka disadang kita. Nya alai menjadi. Nanti kita ngadang ke pemanah berkat Tuhan. Cigi dekat nyadi nyerupa. Cigi dekat nyadi nyengenda. Haleluya. Bak nama-nama pan penanggul penekul kita. Nanti kita uleh medok pemanah. Uleh medok penyinu. Uleh medok penyiru. Uleh medok penelap hati Allah Ta'ala ngagai kita. Puji Tuhan. Kita nemu tai tadi pintok kita yang gaya. Dekoknya di barang maya. Dekoknya rupa. Pergilok lusok. Dekoknya ngendo. Jemah hilok. Dekok datai. Barang jelai. Di baik sapo-sapo mensio. Kati menjadi. Besi udah ngasai ke penelap ngau pengerindu Allah pai. Ngagai penghidup ngau tubuh kita. Menjadi. Utai tidak karap kita. Tau nyadi batu buah kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilik. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita kejemah hilang. Jelai kita nuka cara kita medok Jesus. Ulih nempok utai tidak sadang ke kita ariyok. Jelai kita nuka cara kita medok Tuhan. Ulih ngasuh mata hati kita medok. Medok kenayok pemanah berkat Allah pai. Lalu lebuah kita udah besi hati dekat nukar. Tetap ngubah jelai kita boleh berkat ya. Ruh kudus ulih nulung. Ulih nyukung kita. Ngambil ke kita ulih merening. Ambil ke kita ulih ninja utai ke desa dan ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah apai. Puji Tuhan. Kita dekat nerima serta ngasai keberkat Aryo. Berkat kenya berlimpah-limpah buat hidup kita. Lalu kita menyedi. Kempang nyebut ayat yang ditulis buat Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amin dengan ayat itu. Ku bebel. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menyedi. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas, medok pemanah, medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu. Aku dekat merangsang kita. Ngambil ke kita oleh nerima pengerai. Nanti lebuah kita sakit. Ngambil ke kita oleh nerima pemisi. Nanti lebuah kita bisi pengurang. Ngambil ke kita oleh medok penelap hati Allah pai. Nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita. Berbayar ke hutang. Membayar ke loan-loan kita. Awak ke kita mendak penelap hati yang ngeri kita. Ngambil ke kita oleh nerima penyinu Allah pai. Nanti lebuah kita terap tertingkap ngeri utai kendak mana. Ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam hari Allah talo. Nanti maya kita ndak nemu cara ngak hidup diri mpu lagi. Aku dekat ke kita menjadi. Ngangkat kepala kita tinggi. Lalu merniang tinggi lagi ngeri pengasih Allah pai. Ngeri grace Allah talo. Laban utai ke mana? Berkat ke badas. Sigi dekat datai ngegai tubuh. Sigi dekat datai ngegai penghidup kita. Lalu aku bersampi ke. Semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Nyangkau kita ke pedih nar harap kutai tu. Tau nyadi bagi kita. Laban pengawak. Teku utai tu dah dikerja kita. Ti bisi kalau ngemedias ke dirimpu. Tau kan ngemedias ke orang bukai. Tak berguna benar ke? Kita sedia nerima penelap Allah Ta'ala ngagai kita. Tajak panutai tidak manah kalau nyadi buat hidup. Ngau buat tubuh kita. Allah Ta'ala ndang tetap dekat merkat ke kita menyadi. No matter what. Laban kita ndang anak-anak ke disayau kia. Nadai utai oleh nyerarok ke kita arif ngerindu Allah Ta'ala. Amin. Dengar kejaku Allah Ta'ala dituk menyadi. Dengar keturai penghidup. Laban tu jakuk penghidup tidak tuju ke ngagai kita. Oleh roh kudus Tuhan pu. Tikok ke kita bisi penghidup. Penghidup ti berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpu pandang nemu. Bekerni ke aku nusui utai tu ngagai kita. Tak utai ti dikunci aku ngau kita ditu. Ndang hari grace Allah Ta'ala. Semata-mata. Lalu kita berkunci ke utai tu dah ditulis bebuk kudus. Ni tiah kiri yang Tuhan pu. Nyalai. Dengar kejakut Tuhan. Bak dini-dini nur kita. Bak rumah teko bak gereja. Dengar kejakut Allah Ta'ala ditu. Tidak tuju ke ngagai kita. Baka tidak tulis bak Jeremiah. Bagi 29. Ayat 11. Ku Allah Ta'ala berjakut. Laban aku nemu pelan aku ke kita. Pelan kena merik kita pemayak. Ukai kena ngemedias ke kita. Tan pelan kena meri kita penghidup. Ngau pengadang ke jemaah ilok. Nyok baru kita dekat ngangau ke aku. Datai lalu bersamping dengan aku. Lalu aku dekat ningau ke kita. Ku Allah Ta'ala. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampai kita menyedik. Tuhan ningau leka semiang kita. Artinya Allah apai nyawut sampai kita. Ngansa semiang kita. Lalu merik ngegi kita utai tu dah dipintok kita ya Rio. Cun eh. Laban Allah Ta'ala merkat kurang kerindu kia. Lalu ia mandang ke pemanah ngop nelap ya. Ngegi sapo-sapo orang tiarap kia. Ndang Allah Ta'ala ke mana. Allah Ta'ala ke nelap. Kita ulias sedia serta ngadang. serta nerima penelap hati ialah paling dari kita tiap-tiap hari. Grace tiap-tiap hari. Ingat kita kutai itu disebut bab Mazmur 23, the famous Psalm 23, ayat 6. Aku nemu, pemanah ngau pengeriduk nuan Tuhan, dekat meruan ngau aku, sepemanjai-manjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan, belamo-lamo ya. Haleluya. Diau berdalam rumah Tuhan, ku ya. Semua tai free magang-magang. Semua tai fully sponsored magang-magang. Nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
3: Mbak Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar semua, bertemu baru kita anggau aku, Patricia Griffin untuk Akademi Alam Nasara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada pendengar semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengikut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Raban Nembiak Rebak Baru, Pemaik Perpaduan. Jadi bala pendengar semua, bala Raban Nembiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besai dikenakin tu ngamupuk keharmonian untuk pengelikun mbak kandang Malaysia Mayung.

ulih dikena ngerja ke pemanah. Bah dalam Islam umur biaknya ia siti amanah ti patut dipeguna ke dikena ngerja ke utai ti ngenah tai ke pemanah ngagai agama ngagai mangsia manyuah ngau menua kita. Jadi bala peninga semua bala nembiak rabak baru ya ulahnya disuka relawan ngadu ke program kebajikan pengawak ke masjid serta mengkat pintu rampak menua serta mengkat program cik maik mensia mayuah arimah yuh macam latar belakang sedap mengkat ulih ngedak media ngenak media ramanya tadi kena gerombai ke penemu sedap yang message tik positif atau ke pesan tik positif ngau utai tik ulih ngasuh kita semua segulai sejalan InsyaAllah. Jadi bila peninggal semua

0: Panembiak rebak baru kemari itu nyadi rapan di ngadu setengah tur penglikun serta perpaduan bak maya di dekat datai jemaah hela insyaAllah. Wallahu alam nak tu dulu kunci debai aku arapa kunci ke debai aku tu tadi ya bisik mari manfaat bagi kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita bak sadar kita di dekat datai bergulai bak YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi okay, peningap ke selama pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama bak mendiang ke berita lemai Ari YPM Iban RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merinang kita ngau setiap lagu lama Ari Mary Awel Tin Cien tu nyadi tanda.

Semalam Mai Peningat, Datuk kami labur ke Berita Lemai, 18 hari bulan 9 tahun 2026. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahan ngenyit boleh diputar ngau manah agi. Lupis ladang Malaysia dekat barat lagi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi ngah pelandik bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil kepenusan ngenyit ulih diputar ke Ngau Campat. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian marah ke kemaya rito penusan ngenyitnya ukai simnak bekaul ngerampak menua asal lejak tambelak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatari menua bukai bansa penyakit ketau berampit ngah penusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusan ngenyit nak patut ditengalik sebekah sebengkah agensi ajak tambuna ke saup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejakoto baum pengawal pemansi antarabangsa ke-9 gerempung nurse penusah ngenyit serata dunia WDSN 2026 kediatur bak palan konvensyen Borneo Kuching sari tok tadi. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikena nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara ti berurun lagi. Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad pada perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakal Dr. Lada, Lada Go Ngau Nutri Lada ti boleh megak nulung nuku ke penyakit lada, induk utai ngau penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Thing IoT megak sama bisi dikena ngatur input utai tanam. Pengawal ngemata ngena drone ngau hyperspectral megak sama bisi dikena ngemata ke utai tanam ngau kebun lada. Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Mansud Kepkara tu bak pengenami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakuk ia dibaca sapit Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dorong register orang dagang udah digagak jam 4 kagi, hari 15 hari, ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebakar Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau madah keatur tingguna teknologi peminta tiru AI dekat merik peluang dorong gawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Terjak pihak yang madah keatur guna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi oleh nyap mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensia ngak accountability patut semampai di kemerangka. Tiap konten ketegagak ngena AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna upisnya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansa Indur Membiakmin Ngap Ngelantang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah kebagi melalui Kuching ngerikut ke pemaduk mayu kes, ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu, ting ngerikut ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisik diriput nyadi dalam sepemanjai tahun Siti untuk kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa, ditetap kenyadi sekedar hari kebuah kes bansa tuk tau nyadi. Dato' Sri Fatimah Mansud Kejakut tu baum konsul induk ngau ruang bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengap si Mansud Kelanggo penemu tengah su numbuh ke komiti khas penusah berjamah dalam ruang bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke konsul pemansang sosial, UPIS Perkara Induk ngau ruang bilik Sarawak, UPIS Pintu Pelantang Pendiam Muda Sarawak ngau gerempeng ke ukai di kuasa perintah. Kita datang menemui yang ke berita lamai dari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak dengan Perintah Besar dekat Semampai ngelatih ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna dengan perkara ti dikemeran ke Sarawak ulih dibantai ke. Dalam posting Facebook ya Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka pengawat libat urus bergulai dengan raban dari upis Menteri Perkara Wang tak ke MOF nya megak dekatnya di keplasan Dosi Datuk bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pegawai ti di kerandau ketuk nyengkam kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah dijalai dikena menua tu bersemekih, hasil pengawak ti dikeluarga enggau penakal ekonomi. Penglanik ti dipelajar keraban orang ari upis mansang komuniti tak kekemas dekat dipelaban ke bak program Hari Kemahiran Kemas Rengkat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof mereka champion bak tiap pekit ke bisik diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami kemas tikas kebangsaan tikat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Program ni dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisik diatur enyak kemas niaga showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti dikemata ke kemas. Pekitnya megak oleh nyawa mengangkat kepesakan menua dengan pengawak ti ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawak luar tabika ngau taska upis mansang komuniti tak kekemas di Sarawak nak dikemenarka diatur jam ke diatuk, berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercalai ke pengundah sidak kengiram menua tu ke agik bersebun. Pengawak nutup operasi ngopis menggak berpanggai bak jokoh padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari ti nyekat pengawak berluar, sengkabung idung nyawa megak ditetapkan ndak tau ndak dikenak bala pengajar, nembiak ngapa indai kenganjung anak ngagai tabika, enggau taska kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik diperiksa bak operasi khas op pewa ngau ops luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook sidak upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak, mada kepenyalah ke bisik dikerja orang bak operasi tau nyengkam ndak ngenak tali keledar, nguna lampu HID tau ke LED, mati lisin, ndak mandang ke stiker P serta sekedap penyalah teknikal perengkap pengangkut. 5 perengkap pengangkut dikena ambil buat operasi untuk nyengkam sebuah kereta ban samar, 2 buah kereta dengan sebuah motosikal tik ngerja penyalah, kebekal dengan cukai jalai serta insuran keudah ambil timpuh. Sebuah agik kereta megak udah kena ambil laban dibaik rakyat meluar ke nadai lisian driba tik sah. Penanggul sebuah nasab di Sarawak mengkang ngiraukati kalai 9 stesen sama ngerikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak tikas tindak mana ke pengerai urung pukul 4 lemai itu tadi. Kuci yang rekod ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, keditangkan ke Samarahan tik rekod ke 168, Ngau Serian 165. Tiga stesen buka yang rekod ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 bak ALP Miri. Di kena ujung ke berita kita ke lembah itu tu batang berita dibaca baru. Ngelati ke kerjasama antara agensi nentu ke penusang nyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa diriportkan di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Yang akan kami maik tamdian ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib mesti ngatur sebengkah pengerami makai ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tengopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyiak kita ke game kau boleh sejalai dengan YFM kelemah itu jam kita pukul 7:47 minit malam. Terima kasih Abninga. Nak ngira pada ini indur kita liau jam kita tu engkan tadi baru lah ngintu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita. Kita akan berjalan ke pengawak terus ke berjalan ke pengawak kita ngawak titik ransi yang tetap gagal ya. Jadi yang beri sama lemah yang Abninga kita ke sini apa? Hari page, hari grup bakal YFM Iban Station pemindang kita. Hari grup peminat YFM grup aram berpantun ngomai macam grup ke suruhan nyukung YFM. Terima kasih Alex Data Bina Watabarau dari rumah Jonas Laja pun baru ngkelili bisi minta petak lagu hari mawat kot ya kena merindang ini mit di Sula Betung bulan merinduk di Batu Niah di penyandang RSS David Wiju di Betung Wilton Imai di Caunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya Libas Liban dengan David Alut di Semunjan Mayu belakang abang Netok nah naklah sebut di Tok Pemkat Nuju DJ Kemenung Percalai ke pengawak pesan salam rindu salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih Catherine Robin selamat DJ Rolana sampai jalan ke pengawak Nuju Nuan Lemai Tok. Terima kasih Catherine Robin habisnya apa mekat Poli Masing minta petak lagu hari Lucy Mapang Buyak Bepangan kok ya. Andrew J. Masing mana hari di Sungai Entulang Bok B salam semua kawan Facebook dan WhatsApp kok ya minta petak lagu hari lagu iku Anthony ya melikai pengerinduk nuju semua peningat YFM kok ya. Sama lemai DJ Ari Agnes Ina Robin berita dimiri ke lemai tu mana minta putih lagu dari Stella Philip kok ya kena melindang rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau harap ke DJ harap ke gerai lama berjimat berlaki DJ. Terima kasih Agnes Ina Robin Cecilia Kumit bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni semua dah rimpung menemui dengan ke YFM. Terima kasih Merdan Ashadi muka bersih nyapa Nita Sapit Kandau merah ke Gary yang mana di seluruh sebuti lemai tu minta putarkan lagu hari Walter Bana ya pulai paru Sindun ini muka minta putarkan lagu kesama muka kena merindang dirimpu di merudik tu ya yang muka semua peninggal YFM Sergio Saint Moreno sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai mana hari di Serikai ku ya selamat ujung minggu Ros Liao minta putar lagu Ari Aswelin bulat kena merindang dirimpu bakar ke lemai tu ku ya David Ikum selamat lemai DJ sambil ke pengawak. Terima kasih Bruni Moyang kat besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tu ku ya Iba Vincent terima kasih Iba Vincent Luisa Jugi sambil jalan ke pengawak DJ Tucum selalu besik nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari itu ku ya. Monica Malia Bunggang hari miri minta putar lagu Nuan milih pergi ku ya. Okey, nanti ke siawak ku mutar lagu ni lagi au. Mami abang kat bisinya apa? Apa lambai? Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu berdaya. Aku muh pencenari menyanyi Cikgu David kot ya kena melindang bala peningat berdayuh ngau bala peningat terinduk mendiang ke lagu baru Nora pilih hari betul ni ya sampai jalan ke pengawak DJ ini tinggi hari betul sampai jalan ke pengawak si saya kot.

nuju semua aku ya. Juni Ben, sama jelai ke pengawal nuju nuan bak konti dia DJ. Terima kasih Simon Simon. Bisa mengkak nyapa. Terima kasih Simon Simon. Selamat lomai DJ Baji. Bari bulinya lu. Selamat jaya ke pengawal. Terima kasih. Richa Unup. Madaka. Bisik sebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan kot ya. Minta sebarang sebarang lagu hari Jaspin Jalin kena melindang kaban FB ngau semua aku ya. Margaret Uncing bisik nyapa ke lemai tu. Minta lagu hari Egon Tani kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Ubun Martin Stamos Davis Love serta DJ di YFM Kuching. Terima kasih Pulin Kio sob malam sob jelai ke pengawal nuju DJ ke malam tu. Terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar ke lagu nanti bisik awak lagi aku mutar ke lagu ke bisik dipinta peningah kita. Sebenarnya kita pindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana, Bisik Maya, Berpuru Semua.

Selamat so, Mike Tamdiang ke Tanduk Program Randa YFM pukul 8 malam untuk peninga. Setelah aku hari Igo yang tadi ke besi depin tak peninga kita. Terima kasih. Melikai pengrindu.

0: Malam tu baru kita ba program Randau YFM ke sekali tu. Di Randau kita ke sekali tu, kemain kita ninga ke tandu Randau Priska India gelengah Puan Jawai anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Kanai seduaya misi berandau mekau ngau gangguan seksual ba palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
2: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawai anak Francis Kempas. Jatuh gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah, di IPK Sarawak lah, Kontijen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Oh, terima kasih. Mana?
1: 7 tahun ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ngetemui kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawak. Yang lain ke terubah tu Puan dulu minta Puan nerang ke ngagai peringat mayu yang ke orang nak nemu. Namo tak ke dikumbai gangguan seksual lalu suah mega kita ninga utai tu dia sebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Yang lain ke terubah tu awak ke Puan dulu madah ke namo tak ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okay, jadi gangguan seksual ataupun dikumai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumai kita actually begitu aku kena gangguan seksual tu ianya bukan masalah sikut-sikut orang aja. Dan semua kita mega bisa mampu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak laban sarang tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi nama-namanya bak nur kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikaitkan dengan ulah tak keperangai sikut-sikut orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual laban dalam term kita iban tu aku rasa ya ulah gak kita madah ya suatu nama penamanya kumai orang ulah kena menukur eh. Tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena termnya sexual harassment ataupun gangguan seksual. Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikut-sikut orang ke bersifat seksual. Ti alai ulah tau benar ngasuh sikut-sikut orang nak selesa. Tanya nak nyamai.
1: Iya.
2: Dia pernah yang nak nyamai nanti bakal jalai diperhati ke orang begini lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tak kapalan alai kita gawaknya nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi. Lapan nyak tadi lah bakal aku sebut aku tadi. Lapan nanti tu ya udah hari pandangan mata atau hari jeliang mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nak orang dalam setiap peran kerjanya deh, bisik lelaki, bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang, merniang utai kena patut diperniang deh. Bakal kita indo memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita, tau ke punggung kita, macam kita berjalan lingut-lingutnya. Udah nyak sebutnya, wih, koyang. Nyak pun setiap hari gangguan seksual, gangguan seksual. Anti orangnya ukai kaban rapat ngode. Tau ke ukai bahagia rapat lah nama-namanya ia nak kalau ngaudik bertemu ngaudik bertanya nak berbakih ngaudik mamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia ngakak ia pewit makanya ia nak suka ataupun ia nanti semak ia bakih dek mungkin ia suka lah tapi nanti ia orang buka ketiba-tiba dia ngakak bakihnya ia rasa macam memang hal ini yang ngakak untuk malu kaku
1: ya? Yeah.
2: So bakihnya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasih kediri takut-takut ha? Maya yang dalam upis atau kepalan alai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi orang ke ngadu ke harassment lah dia deh. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita dari segi fizikal kita duduk dia nak boleh jenuh ke belakang ngenyadi kemua ngenyadi lapan sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelaku tu tadi lah akhirnya ayahnya sebagian dari gangguan seksual.
1: Iya. Oh, nyak tadi kita dah ningau engkau terang nama utai kari kumai gangguan seksual tu. Lebih lagi aja tadi ngenang bak nur ke gawak ya. Jadi utai tu lagi kita ningau ke penerang ke bukai hari puan cawai kelimpah hari bandur ke gawak utai tu muka tentang ya suah nyadi bak nur ke bukai. Oh, jadi nanti nyemak ke bisi nyadi bak palan ke alai gawak tu puan. Bakni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku tu nyu lah nyak ndak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut wannya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati au jadi bekni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku
2: au. Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkenai kok cara gangguan seksual tu. Tok nyadi bersiko-siko orang awal.
1: Oh, ya, yeah, oh.
2: Okey, utai tu tok nyadi nanti semak dalam orang putih ini buat non-verbal. Artinya, ia nak perlu berjakuk.
1: Iya.
2: Yeah. Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjakuk. Ia uliah berjakuk. Eh, lawan nak punggungnya. Punya lingut-lingut. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama apa namanya tiba-tiba dia tak ngakak begini ngai ke dengar ngau secara fizikal fizikal tu maksud ya contoh apa kah dek datai dari tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketok lu ngusuk-ngusuk ada tu ngau cara ke iya nak selesa anak selesa maksudnya iya ngai dek utanya di kengai ke arti ya nade tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita turun di belakang kaban kita nah kita gagal kia kalau amat nak bertemu kita semua nah jadi nyak nak dengar walaupun tanpa izin nyak baki kita tempuh jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak nyak orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nung pia kita nemulah di ni bak dada kini perut kini nama dia tau ukai aku kalau ngelalayan tiba-tiba ngagak berpinyak lalu dikusai ke apa serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya tiar eh so okay tanya non tadi Madam Priska nya ini kok cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh teka uliah disebut kita elaborate kita pasal berkini kok cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi siti area ianya tanam ke dalam untak kita ulah kejahit berkini nak uliah diterima
1: iya
2: okay so meaning that dia bakal bisik green light bakal bisik traffic light eh bisik area warna merah kita patut mutu nanti ianya warnanya warna warnanya kita patut maka contoh warna merah tadi kita boleh berjalan oranye kita patut ngutu green baru kita boleh berjalan so kita boleh mendak contoh lah dalam sitik palan ala gawaknya seminat besit dek mau siku orang yang ajak dia contoh lah aku selalu nyebut ya laki ngewindok lah
1: iya
2: yeah. Okay, ya selalu kita jadi laki ngewindok tentang tajak pihak aku ingatkah ok seminat laki ngewindok ajak laki ajak kena ngewindok no ok seminat orang indok ajak kena gangguan seksual tang lelaki pun sama indok boleh ngacau laki indok boleh ngacau indok laki boleh ngacau indok laki boleh ngacau laki laki boleh ngacau indok so ia semua boleh dia tu jadi dalam undang-undang pun ia mada ukai seminat gangguan seksual terhadap wanita tang gangguan seksual tu ia meluas tak ke besar ia boleh jadi laki ngagai laki laki ngagai indok indok ngagai indok okey nyak pulang ngagai tanya kita tadi nah okey cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya bahkan terpada aku tadi lah okey tanamkan dalam untak kita utai tu nak betul this is not right this is not right so nak uliah diterima okey nyak ke mesti ke bisik ditanam kita dalam tu anak kita madah dia tu iya nyak sikit berkenyak iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang iya nyak sikit selalu mikai-mikai orang no this is not right tu nak betul antik kapan dik dengan awak tapi antik yang ngai this is not right maksudnya salah pengawaknya salah tapi yang kedua ianya berjakuk ngoyanya nanti semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seksual maksudnya dia macam bisik macam bisik something kita boleh medak bah kita hari mata ya bah kini ku cara yang mending kita deh ah kita boleh nemu hari nya bah kini ada ke yang macam bisik nian nanti kita pun nemu bah nanti bah ketua anak bah ketua nanti tua berpernian ada nama nama lah tapi nanti semua orangnya kena kepala tua tiba tiba tua medak ya nilai nak pandangan mata ini nak
1: aw
2: mending ke atas ke dada kita mending ke bawah ke punggung kita mending ke tek menyadi deh tek kena tahu lah nanti sensitif lah
1: iya
2: so betemu ngaga ya, betemu ngaga ya. Padah ngaga ya. Di anak ngaga aku penyakit. Di anak merenyang aku ngacaranya aku. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia penyakit. Nanti semak dia ngaga aku penyakit. Aku ngaga report lah. Ngaga report ngaga bos. Tengok mana ya?
1: Oh ya.
2: Kita lapa kita bisik ketua dalamnya. Kita kepada ngaga bos kita. Lapa nyak kira lagi dalam peringkat. Mayak dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okey. Udah nyak mana ngaga ya mereka. Aku ngai mereka cara dia. Datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai, ana ngagak penyakit. Okey, nyak kedua. Ketiga ya. Enti semaknya ya bila daripada daripada bakanya tapi agak bedau gak ngagak bakanya. Report ngagak kita tempu ketua. Dalam kita setiap jabatan tak ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh. Bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nya. Ngambil ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama apa namanya dik madah bekenya ya agik ke ngagak. Lalu kita diau aja.
1: Iya.
2: Nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut.
1: Au.
2: So lapannya oleh menurunkan produktiviti kita deh.
1: Au.
2: Lapan nanti semua tetuknya di kita yang putuk pun untak kita pun berpikirnya takut kita.
1: Iya.
2: Jadi kita nak boleh agak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Ingat ya?
1: Oh.
2: Okey. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti ke agak build site cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti.
1: Oh.
2: Record ke maya ni mesti agak begini. Kita dia tak bisa telefon bah. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama namanya nada pemudiasnya dah hidup ke dia telefon amanya dia gawaknya hidup ke dia awak kianya oleh medak berkeni kok cara ianya merniang dek berkeni kok cara ianya ngacau dek so telefon tu cukup berguna telefon tu lapan bukti oleh dia ambil kita nak telefon dek nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketok ya tuan berketok cara yang aku si kengai gagak berketok berketok ya tuan datai ya ke meja aku angkat ya datai kianya maka jari nyumuru-muru setelah aku ngai gagak kenya aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan ataupun abad maku darah ngai maku gagak baginya laban aku mesti ke namanya nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan.
1: Tapi yeah.
2: Agak aku kenyak nama. Ia ngemaruh kaku itu ya,
1: tuan.
2: Ia kau kita nganaya.
1: Oh, nyonya ada basah ngau kita.
2: Ia ada basah ngau kita. Intinya ia ngemaruh ke kita, deh. Ia ngemaruh ke kita. Jadi keempat ia nyak guna hukum dalam palang kerja. Nyak pun pengambil haya lah. Last kali ia nyak nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nanti feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil haya tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang kekena gangguan seksual tadi sidak ia lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesetan nyak tu kesal nyati deh. Nyak lah tadi berkini cara kita kena nyak kekena seksual hanya salah satu raya lah. Okey, bisa empat tanya ke break pun tadi lah.
1: Nyak tadi nanti ke bawah opis ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua ibu opisnya banyak ke gawa bak berdini dinin dual mah bak company takut mau nanti nyama ndak ga ngasi tau ke nadai ga hasil utai kudah diadu ke kita yang ngagai kepala bawah opisnya tau ke bos orang kemegai kita jadi kapan ada cara buka terus ngaga report ngagai polis
2: tang tajak pia Madam Priska. Okey walaupun ia bisik berketuk dia lapan kita maya kita kerja kita bisik prosedur masing-masing dia bisik SOP kerja kita dalam siti-siti opis mungkin yang berbeza atau kan nak sama. Okey bisik ke orang tu tadi ya nak boleh mengenal lagi ya nama apa namanya, ia nak percaya ke, mungkin ya, mungkin nak angka lah nak, ia nak percaya ke orang ke di dalam kosan yang kerja. So ia terus dari ngaji polis pun bisa bertanya pun, nya pun nak salah, nade salah, lah banyak suatu hak ngaji ya deh, hak seseorang ngagak report nade siapa boleh mantah, okay? Dini ialah yang ngagak report nya pun terpulai ngaji ya, lah pas sesetan memang tetap dijalai ke, antik semua bisa report di ngaji.
1: Nya sudah arti ya, sudah datai bawa polis report itu tadi nih. Jadi nanti sudah datai bawa polis, tentu ABC undang-undang atau ke akta diletak ngaji orang ke gereja pengawal begitu.
2: Bisa. Antek semua yang datang ngaji polis, kita ada penyawah ni gangguan seksualnya ngaji ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu kasar mimik dengan kita. Datang runya lu pop terus nampak tusu. Tahu kan? Tahu ke ya? Datang punya datang lu berat dari belakangnya kurus kurus punya. Oh nyaw besar banyak. Jadi session yang boleh kena ngaji 354 kanun kesesaan ianya cabul warna cabul lah.
1: Jadi atau disebut cabul.
2: Atau disebut cabul. Tapi sebenarnya ngaji datanya datang ngajinya Puan Peska. Mungkin aku kau boleh olehnya buat mimik lah, berkongsi ke mimik ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama entah kita Indo ataupun laki, kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh yang ketanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di Gazette kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya, boleh buka Google lah. Dan yang perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 yang salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995. Jadi tu orang selalu nyebut tu, tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Menua Sarawak. Yasmin nak dikenak di Semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpah harinya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu Gazette 8 September 2022 tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Dannya Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ke di Gazette kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita yang kanun kesesaan. Okey, penal code. Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah rekan kesesaan, bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun, empat datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiak ada miatlah kanak-kanak. Kita nitih ke Akta 792 lah. Akta Kanak-Kanak 2001. Okay, 2001. Akta Kanak-Kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu, contoh ya lah, pakai contoh anak tu nama apa namanya, nak tahu ditegur, nak tahu ditegur dengan cara seksual lah. Nak tahu diburus, ya berkenyaknya sama gangguan seksual. Tetapi dalam atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu, ia lebih detail lagi penyalah dia. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak buat main lain lah. Sangat menarik lah yang apa namanya atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu.
1: Namun
2: actually atas tu ia baru deh 2017. 2017 tang mayuh kita actually kita ke apa lagi ke lulu deh. Nak nemu sih lah pasal atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Sida yang selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol, nada yang rogol ya. Pigai ku kenyak aja duduk kaku bak payah bekenya dinya aso ku mega tanya ko ya. Tapi nya entis semua yang orang bukai deh. Sigin salah ya.
1: Iya.
2: Kenyak ya. Tau ke bakun mega murmurus anak biak. Nyak pun tes main naik apa yang mau tak ke ada minyak nyempu madah yang kacau pun boleh kena. Nyak pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyempu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka ianya perkeliling Penjawatan Negeri Sarawak bilangan 10/2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 nya ke di Gazette 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah, kita tahu boleh pedang atau perintah ke company belak tahu nak tahu deh. Lepas kita tahu dikenak bangunan Sarawak kau boleh nak tanya tadi mana namanya medan
1: tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bising agak report, sidak ke bising kena kacau. Lalu nambah kenyamaga nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya.
2: Maksudnya arti kenanya meda ma ya luar dari UPS saja.
1: Tang sama sama orang kengau kita gawo itu deh.
2: Jadi bahal tu ya nada ngira sama ada di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalan bak nanti bak stesen bus ka bak bus stop ka nada ngira. Okey asal tanya nyadi sama ada orangnya orang kadekala kita ari sama UPS ka tau ke orang kena dekala lah kau orang kemansak lalu kan ada masalah. Semuanya tetap agi dikenalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual ya.
2: Nada beza.
1: Laban kadang bisik gas kita kes nyadi. Laban dia ke takut ngago report atau ke malu madah ngago kaban dia. Ujung kian tadi bisik orang tadi nyo baduk gawo.
2: Betul. Okey, nyak makum ada tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam UPS yang tadi nak medam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak oleh nak produktif. Nak dia berpikir. Nak dia berpikir ngau cara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Orang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bukannya bila lama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produk nak produktif produktiviti ya pun nak oleh nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang nyebutnya neng.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyok? Tidak. Anak ngau mana lagi?
2: Anak oleh mana lagi? Lapannya tadi lah lapannya sentiasa takut. Ia rasa baruah di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngau cara begini tadi lah. So nyak tu masuk orang mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia memang nak tanak.
1: Iya.
2: Memang nak tanya lagi. Bisik mereka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngangkai psych clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang oleh tanya lagi. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai pelanin kau.
1: Akhirnya. Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngangkai balon ni biak orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai kudah disebut apuan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba kini jinin luar mah gawa bekilang gawa bekedai kopi gawa ba ni utai nya nang bisik unung dah magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemari tu puan madah ke ba katiko nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa UPS polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mega bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke nyadi ba dini dini do le bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dini dini do di luar ya ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nemia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nemia tu tadi puan aku kan nanya ba nemia laban kita nemu dia tu nemia mayu mancal-mancal au jadi boleh kena kini sidai ba undang-undang tu.
2: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya. Nanti semak lo nanya pasal nanti semak ya hari segi undang-undang kedikena kita setiap masa hari keliat sampai dia tu ianya bakal contoh bakal kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak.
1: Aku
2: rasa nuan tuju nuan nanya nya lebih ngaganya apa ya? Ya tadi lah kita akan kena akta kepengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngaji enam ya.
1: Iya.
2: Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Laban antik semua kita ngena contoh antik bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikenal orang di baru section 354 KK. Antik ya one to one susah kita kak buktikan
1: Rau.
2: Kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi. Laban ada orang medak.
2: Tang antik kena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Ya tajak ini ada saksi. Tang laban anak miak tu ini nemu bula. Jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok namiaknya di kangau, sikok pegawai polis ngasuh nyadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya? Kita kat nanya ya. Kenapa teh kenyadi ngagaya? Ya kan bercerita. So dalam masa yang sama sikok agi pegawai sikit bisi ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak di baik ngagak kod ya tu. Di baik ngagak kod nyak kena dibukti ya. Apa namanya ya sih kan apa nih bola. Jadi dalam sesetan ke melibatkan kanak-kanak tu pemuka kita bisa bantuan patung deh, patung which is doll lah doll. Doll ya bisa nunjuk ke mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo belakang saya.
1: Ya,
2: udah nyak dolnya pun bisik ke gambar orang tua, bisik gambar namia, bisik gambar baka umur kita tok lah, bisik umur baka akhir biak lah tapi sedak ya parents, bisik maka. Laban utanya dekat ditunjuk ke ngagai sedak ya, apa kini kok, maya ni umurnya, ya kan nanti semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah, ya kan udah tok buat ya ketok kok ya, nanti semak ya ketok buat tok agak bedau tanya, ya kan nunjuk ngagai orang ke agak bedau biak lah agak umur lah. Jadi nanti semak orang yang pelaku yang adalah namia. Ya kan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar namia lah.
1: Namia
2: hau. Jadi nanti semak kita nanya ngagai ya. Bekeni ku ya ngacau deh. Ya kan nunjuk. Contoh ada bakal orang yang ngacau yang pemalu baru deh. Nanti ya indok tu kayak laki. Apa kita yang ngagak aku kaya tunjuk kayaknya. Nyak lah buktikan akan dikena kita bak mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku ke.
1: Nya tadi bah sidak kena biak kan nah. Bah sidak ke bedau cukup umur 18 ya katanya. Jadi laban tu kita nyong nang gangguan seksual nya lai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau jadi ke sania penemu ngagai bala kita mayuh mato kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabam layan kita ke buka ya. Jadi kelimpah nya tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya semenak nyadi antara induk ngalo laki tapi si mekak nyadi antara induk ngo induk taukah lelaki ngau lelaki.
2: Betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke undang ke diletak ba perkara ke bakato taukah kes ke bakato au.
2: Ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semak ya dalam kanun kesiksaan. Okey, ya sama ada laki atau ke Indo, ya boleh disasat mayuh section. Okey, nanti contoh bakal madam tadi nanya ke laki ngol laki nih. Nama tu, tu ya bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau apa nih? Contoh bakal nanti semua deh laki ngol laki nih. Nanti semua tanya nyadi ngakai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 lah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contoh lah nanti bakal ngacau kena ni betul. Contoh deh, nanti bakal utai orang laki deh. Dia pasuk ngagai belakang. Belakang deh. Nyak kumaran persetubuhan luar tabii. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke dito ya macam tu nama apa namanya? Kameh memiak lah bunyi.
1: Layan bunyi lah. Lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kan sebenarnya di Murai Indo aja bisa gak bawa orang ke lelaki.
2: Laban madam tadi nanya pasal laki lelaki ni. Nanti semak ya 377 CA ya, ya masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke butul ke buah buah timun rampok ke kami kapit
1: kan.
2: Nama-nama utai objek. Objek termasuk ngojari. Kaki nya ngagai ngagai pemalu kita Indo. Ngau belakang. Kena dibuat-buat tumbuang buriat ke tumbuang kita nyebutnya nah. nadai kerelaan.
1: Oh.
2: So mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai mere izin.
1: Apa
2: oh, salah arti ya?
1: Oh, dipejal.
2: Ah, dipejal.
1: Oh, dipejal,
2: iya. Betul. 377 CA.
1: Oh,
2: ya session ke kena kita nyasar lah.
1: Arti
2: semaknya melanggar kesopanan korang. Contoh lah, pakai itu tadi. Angkat nyu berjalan tanjun-tanjun teranjai. Nunjuk ke utayanya ngagai public deh. Hanya melanggar kesopanan korang. Tak ditangkap. Mungkin aku masuk ngagai hukum ini. Tapi 377 CA tadi ya, tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita indok. Ngau belakang. Sebenarnya laki ngindok lah. Ke belakangnya. Orang laki. Nggak nyari sebab kita ke depan. Nggak nyari ini.
1: Oh, iya.
2: So, ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah. Kena sebat
1: kau.
2: Okay. Nanti ya melanggar kesopanan kau. Aku tadi ketelanjai, telanjai. Nada kena baju apa semuanya deh. Ya boleh datang ngaji 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai atau ke sama umur pun tahu muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngaga nama-nama utai. Semadaya ngasuh ngena jako tak kaya merniam kata yang ngasuh ngaka nama namanya contoh baka ini nyebutnya
1: ngaka utai ke ndak entu mana daripada anak
2: meluku ya contohnya ngaka utai ketok tak pun perbuatan lah nilat
1: kira ke utai ke ndak entu kira ke tak disebut kita utai ke kamah mah
2: utai ke kamah that's why aku madah tadi ya gangguan seksualnya apa namanya perbuatan seksual seksual nunjuk ke ngagai seksualnya mai gangguan seksual that's why kita ngan jadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entu menunjuk nya kena tem gangguan seksual jadi nyin te semak nemiak tu kena kacau dia kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke bawah 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesaan ianya stalking kena nyebut ngintip kalau kita ngintai kata kau
1: kata ikut jadi
2: tak kaya bakal selalu yang nitih di belakang nitih di belakang orang tu jalan berdepan yang nitih di belakang sentiasa nitih di belakang dan yang tak kaya nganjung contoh yang selalu nganjung bungai yang bisa tuju ke mana
1: nganjung
2: bungai nganjung pemerai apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah
1: okay
2: section kebaru tu ingat 507A besai okay orang tu boleh minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan orang tu keberkata untuk semak yang ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan nitiah ke sentiasa nitiah ke sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Nya
2: berdenda ngan duit lah.
1: Nya Siti ari bakal unulang ke barunya reti nah.
2: Ke barunya jadi selalu dikena kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikena kita contoh he bakal dengan agak isyarat. Contoh de mere tunjuk tengah tu deh. Tunjuk tengah tu tok ke contoh bakal bisa lah baru-baru tu kes nunjuk ke mega jari berketok deh. Faham tak kita? Mega jari berketok. Jadi nama apa namanya? Nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh kan eh? Ngena apa nama tu?
2: Cara lah.
1: Ngena tanda?
2: Cara ya cara yang berjako, cara yang duduk, cara yang merning, perbuatan ya, berkejari ya, berkening, kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya, berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tubuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang
1: yang
2: merning berkenyak, kadang-kadang berketuk,
1: ya,
2: tanya
1: Iya, jadinya.
2: Kemudian
1: disasat babaru 501. Iya, jadi Arab ke Balau Pelinga, bisi berarti kota ke disebut Puan Jawai. Nanti nyemak ke kita bisi ngasai ke orangnya, bisi ngerja utai munyi ke disebut Puan Jawainya tadi. Sebelah orang ke Berimbai Pediau ngok kita kini, orang ke Gawak ngok kita, orang ke Kalak Bungulai ngok kita, tau ke jini-jini doan berkaitan bertemu ngok sida. Jadi sidaknya boleh kena hukum. Nanti nyemak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan.
2: Ya.
1: Nya tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak ke kita nak nyamai. Asal kita nak nyamai. Laban dia seluruhan ngacau tak ke nyung ruga pikir ngurung dia kita.
2: Ya.
1: Nya tadi penerang ke cukup keman tak ke terang di dengar kita. Tang agak bisik utai dekat ditemu dari Puan Jawai udah tu lagi. Ngonyak tua ngetun dalam mak puan. Berpindah ngau lagu tu dulu.
2: Ya.

0: Ya peninga agi mengkam gelai ngah kami dua puan jawai. Banyak pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketempu dia untuk puan. Kati ikut tu uliah dipasuk ke bak undang-undang. bak rumah dari empu pakai antara ayo engkau anak menjadi ya banyak kok aku.
1: Ya, nyak kebuah Pak Puan tadi madam aku saya buat pasal siapa-siapa orang ke ngasai ke dalam puyan nak selesai. Ngau keadaan ya banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya kapan ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesai uliah. Nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemia. Ngagai nemia nya ti alai disebut ke tadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh iya.
1: Sigit yang ke mana matnya sesetan di kakak. Tajak punya nyadi pada red sibili.
0: Yang ke lebannya ke kita medak ni buat diri sibili yang kau tai tu pelbak aku lubah ke kita ngagak report leban nyaga nama berbahasa ke diri sibili tang ti nyemak ke perkara tu nya ndak ulih di kadi ku agi. Dah boleh ditat kaki. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis telefon lah. Jadi kelimpah rinyak yang kau bisik agi utai bukai dekat disebut nuan pelabak kun ke agi mayu. Kau pendak dia temu yang kau mengkumpul kau balau peningang.
1: Ya. Kebenar yang segi amat mayu tang kita netak yang pandak memang dah mau. Jadi aku kan nyebut mimit lah pasal namanya atas kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu. Atas tu sepatutnya ditemu setiap orang. Atas tu ya cukup besar ya atas tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngemai ngagai lain section lah untuk atanya aja. Okey. Awak ke kita boleh educate mensia mayu ada baru dia deh. Lepas mayu aman orang nak mau pasal atanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk wanek sidak merap-merap utak punya ada nyak pigai. Ini ada ngawaknya ucuk aku. Tu siung bak kuyuk, siung bak kadang-kadang kita tu kan siung bak perut ya siung bak utak kena patut lah. Lepas ni mana eh ucuk aku nya atau ke eh anak buah aku nya. Tapi utanya nak tahu. Nanti semua inai yang medak atau ke sidak sebenarnya yang medak. Lalu sidak yang nak selesa ngutai punya sidak ya boleh ngakarik. Nya berkenaan atas kesalahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke kita empuran tau datang. Proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denya rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngagak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai akan dikangau ngagai nama namanya CIC atau ke nama namanya nol nemiaknya dekat diambil keterangan secara ngenak video deh. Dan dokumen bertulis atau ke statement di bawah section 112 Kanun Prosedur Jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tek udah jadi ngagai ya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, to evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagai dua alai utanya nyadi. Lalu ngambil gambar dan yang ngagai sketching apa semua. Nanti semua bisi contoh bakal bisi baju ke kena contoh lah bakal angka bisi air mani kurang. Ngambil ke utanya diambil lalu dianjung kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisi berlaku berkenyak. Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pembangunan negara semadang kita boleh nuduh udahnya atau kenapa nanti semak bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia. Nyak kebuah aku ditu aku madah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau pun kena namanya kes seksual lah nama-nama kes seksual anak takut ngagak report ngagak polis kagak report nyak untuk ngenan ke diri empu kita we have to defense ourselves.
0: Kelimparinya ngambil kotanya ndak ndak ginyadi ndak ginuntuan kita lalu pemga beri pemerhati-hati ngagai masa mayu awak kesida nemu nama undang-undang ke dekat dia letak ngagai sida nanti nyemak kesida yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi ke penudi itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua masa mayu ke di luar dia ke bisik ninga ke ranau kita ba program ke pagi tu.
1: Okay, je lalau tapi kita kena sebut pada tadi mentok. Okay, aku kira ngulang barulah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku bak pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi bak sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi bak diri sebilia. Anti semua utetok nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utetok uliah ditasat ngemana au. Okay, nak patut abaka jakob hari ketua penolong pengarah di sebelas bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau cara kena nyebut meraba ngau cara seksual lah. Lalu
0: amur-murus.
1: Amur-murus.
0: Yeah.
1: Lalu maksud ke leka jakup ke ngemaruah ke orang tok ke dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu le selalu didinga sida ikak menyelesaikan sesama sedaya, kak menyelesaikannya bak sekolah ataupun apa namanya bak palan dalam gawa basitik bernama upis perintah tidak ingat yang mansut kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ambil kenya boleh nyari pengajaran lagi orang bukai kebisik hati ke ngakak ke apa namanya gangguan seksual tu lagi orang bukai biar nyari contoh deh tau ngamik utanya nak berlarutan lapan munyi paku tadi nanti semua orangnya kena ia tahu ngemaruah ke ia tahu ngasuh ia trauma tahu ngasuh pengawak ke degagak ia nak boleh degagak lalu nyak tengujung ke sidak ya tu namanya boleh sampai ngagai peringkat suatu gangguan
0: mental. Oh iya nama.
1: So Siti last sekali but not least report ngagai polis anda yang takut laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelah dia ngagak sesetan.
0: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur nyalai ke penuri tu Puan sekali lagi meripsa terima kasih ngagai Nuan abang boleh datai limpang tajak pan kiroh ngapengawak terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita kebisi mending ke program ke pagi tu peninga kita baru dah mulai ngagai Puan Jawai anak Francis Kempas inya pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenaya IPK Sarawak di Kuching ditu. Jadi harap ke lebuh biar bukai anan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayuh utai dekat di temu ari Puan Jawai lebih lagi bakaul ngau undang-undang undang-undang nibek mit tau ke sekedar agi ari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua balap ninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan. Okay,
1: terima kasih Mega Puan lapan undang-undang kota tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang ngagai semua kita so ingkat nakatnya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kami mai mendeng ke randau Priska Inti ngau Puan Jawai anak Francis Kempas ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba randau YFM ke sekali tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib disinyatur sebagai pengerami makai Rungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya Jalai Pako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tunopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Anang dah kena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun, ketahunya di bak sebarang maya. Kai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tadi keledak temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keledak tak jatuh penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali keledak ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Pemberintang Malam YFM.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito, aku Ken Michael, pergulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuk angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang ngebuan pengelantang dalam hati diri. Nagira Amih, nama pengawak ke dikerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami bak awak pemerinang malam. Bakal selama 9.30 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9.30 malam. Lalu pukul 10, bakal selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bulan dengan kami bak awak pemerinang malam. Nyentuk ke pengujuang lagi. Laban memayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus, tune in. Anang Nindah Kebukai. Bulengok kami bawa pemerindang malam.

0: baru. Aku nyelai mimik. Kak beli semua hutai baru. Hutai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Ya, dulu hati aku tahu baru.
1: Oi, bau, aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu. Randau ruai datang.

kelihatan. Nah, aku ingat ke cerita Lala Ruai minggu yang tak ada ikini kita ucau. Ya, berkawan ngejilap kemai Indo. Hari menua Vietnamnya, aku ingat kita. Ya, tak ngamiknya kemini, ko jakau. Tak kena inai jilap ini memang menantu bangsa bukai. Bukai asal menua kita Malaysia tau ucau, populer kita. Nali, minggu tau. Sama minga ketampur anak ruai hari. Nyak kita ucau au, duduk ke jenua ucau. Inya masa tu jadi rakyat menua Malaysia.

0: Maiwah, mau lihat itu jabuat. Minggunya kemarin, libur asuh pengajar kita Miu tu, ngai nak melistukin bersuria celuam burek. Ku mahir bangga kaya tua tu kak melistukin lama. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuat, nanti utai bukai melistukin. Ukai biang aku tu, jabuat, ukai biang aku tu.
1: Aku tu okay saja-saja ya kan mulai setukin baka kuda belangnya ini, baka zirafanya. Nggak kedengar nama. Tang cikgu kan ngasau aku ngenaknya. Kena kami main football. Main ball ku kitai.
0: Entik ngenak keceluam trok ke burak aja. Mali, dia jabut, nak tahu. Sama menyasainya jabut. Sama gak asainya pengasai kaki udah dirasuak tukiem. Itu mayuah penuh buah kita jabut mayuah.
1: Kau malai menyayini ini ketenmu. Nanti nak melainya, nak patut ke mesti kan itu ya. Engkau ya bisi mimpi malam tadi. Nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekenya. Nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya. Tim kak lumur satu. Engkau ya kok tu tadi ini. Aku nilai nemu orang nyuruh aku beli-beli mah.
0: Nanti nak boleh tukin pekangkang burak celum di pasar. Uli agak sukirnya dicarkin jabut. Nanti iloknya ngasuh ngena sukir bekangkang. Lika ulas awak. Asuh pengajari. Ya. Dini tua ke ngikak kulit awak dah jabut.
1: Nanti bakanya nopi awak ajak tua ini. Kulit ya tahu titik gagak kestukin, gagak ke baju, gagak ke biasan dia, nurung ke pasar kanyuaknya. Awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kumai ni bakal tua ke nupik janik manuak nupik sawak njabut. Ujung-ujung tua tu kan seminat dia beli sawak aja. Dingap sawaknya bisik bertua tu.
1: Iya gatua nang ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak dah uji ke ajar beri makai keladi makai sekau daun tutuak ke daun ubi nyah bakat tua kemeri janainya awak ke sawaknya vegetarian lalu nadai ngelala utai kenama daging makai sayur jaja paham ah.
0: Beleh. Namanya bakal pilih gilap. Keren nak ke pasar gilapnya. Gilap. Ketuk.
2: Jabut sangau ini seduai mucuk tau
0: kak ke pasar kanyuk kian di sini jilap nanti dia ke pasar kami dua kak depan bak dia kan nurun ke pasar kanyuk kian boleh jilap
2: kau kan nurun pasar kamu tahu tahu ke seduai depan kan dan aku ingat ke seduai aja pak pasar lagi apa nak buka ke padang di luar kau.

0: masih mat deh ke pasar. Hari tu pagi kami dua muncul tu nyipak van. Nadai ratai ratai van kincuang nak ratai. Ina van sugumaran ke udu mai bawa angau. Karinya agak nak mancak sepagi tu. Kini lah tidak van tu ne.
1: Nama dek kayak jilap kan nurun ke Tasik Baru pia. Eh ada si lama di berdarat kali tu ga kali ke di ngai pemisi lama laban kengiga belanja melah pinang ngok Indo Vietnamnya jangka aku
2: aku tu aki insiban nanti tu apa nina yang aku lalu tak setuju aku jadi ngok Indo Vietnam ya pangan aku nak udah mulai ke KL kin. Aku tu kak kian matu nitiah kia kenina nak atur rotanya hati tu kerana main matu dan temu aja kita ti jadi orang luar menua Malaysia ayuh apa yang tu
0: kuah aku nak setuju mayanya aja inai di hari nak gilap nak dengar uliah umuak baik engkau tu dah ya ke ngai dek ninga ke ya punya kini gilap ne. Ngai lau kene ni cak ki lo nya hai Vietnam kiem ha kumai de te de dah ba Vietnam kiem kumai de hidup ku ne tau na dai ulu tungkos ngayuh de baik pulai ke menua kita itu
1: nama Indo Vietnam nya uliah masuknya di orang Malaysia kaya gilap kak jadi dulu baru ya boleh nyadi rakyat Malaysia kak bekenyak kaya gilap oh nih
2: oh dah eh nyamai bekenyak nyadi rakyat Malaysia atau jabut mayu hatur tiap ke perbagaan Malaysia bukai tak sesemarang ya
1: aku tu laban kaki met ya ya gilap. Nadai temu tai tem bekenya. Ba sekolah pun bedau dah tai dia pelajar aku. Laban aku ke kerja satu. Kakak ketika aturnya ayah gilap.
2: Nah, mesti kak nemu di jabut. Yang masuk adik mayu lagi macam. Jadi nitih ke atur perlembagaan menua Malaysia. Isi tiga caranya di rakyat menua Malaysia. Keterubah ya deh. Kena cara undang-undang. Kedua, yang cara register. Lalu ketiga, dikumai oleh perintah naturalisasi. Jadi, bakal kita itu, segi apa yang dayaki ini asal orang Malaysia. Yang akan dikumai oleh cara keterubah tadi. Cara atur atau ke undang-undang. Kita itu mitik yang di planet Malaysia. Dan bisa, bakal tidak ke ada di Malaysia. Apa itu ke inai asal menua itu. Anak tidak bakal uliah nyari planet Malaysia. Ya, aja buat.
1: Oh, nanti di ilah jadi ngegeprint Vietnam cak. Anak setuai lalu nyadi orang rakyat Malaysia. Lapan di rakyat Malaysia pihak ya ayah gilap. Tang tang keti nanti anak setuai nyat ilah ada bak menua Vietnam dah. Kaya ke itu untuk adik ngenak cara bikin lo buat Vietnam ngelak ini ketiknya ayah jilap
2: datai dia rundi yang nenek jambut memang pintar gitu ya pan aki uliah di register rakyat Malaysia ya lapan aku orang Malaysia dan jambut asal apa ya aki rakyat Malaysia pajak pan dia ada luar Malaysia deh dan aku ngopengan aku mesti register kawin dengan cara Malaysia contoh ya deh register baukis register bangsa semua Malaysia di tau meh ya ya
0: mana deh gak tau tanya ni jilap dah kaki kinoknya tadi nak uliah terus nyari rakyat Malaysia ya tajak pun seluai udah jadi pakunya tau ke sinak anak seluai elak aja uliah nyari rakyat menua tau
2: hanya baru atur ke satu ke disebut aku tadinya ngau atur perlembagaan kedua mesti disebut bak perkara 15 15 ni kau perkara 16 dekat nyari rakyat Malaysia. Si Pemendaram Hari Perintah Besar kita punya ya, bab perkara 15-1 induk nua luar nanti jadi kau lelaki rakyat Malaysia panulih minta jadi rakyat Malaysia nembiak ke diru orang Malaysia lalu sidak ke ada di Sarawak sepedau 31/2008-1957 sama oleh diregister hanya di orang Malaysia kenyak ke yang kau
1: Nanti bak kenya nyamai mai do Vietnam nya ila jadi rakyat Malaysia laban ya ke jadi ngoti na ya jilap nanti nyamai bakanya sikit ka bukim siko indo Vietnam koto aya jilap uliah ka main bukim
2: ya lu ka jadi ngora Vietnam ya hei Nah, agak rakyat no luar ti jadi ngau rakyat Malaysia terus sulit jadi rakyat Malaysia aja buat. Ayo lagi keluar ya. Isi tipu tahun ni berapa lama dia di Malaysia deh? Dah ya. Nggak tahu nak buat ulah ke mana. Ayo lagi atur meh. Nak ke ngemuntangnya terus sulit jadi rakyat Malaysia.
0: Yang kau ni yang kau. Jadi patut atur apa kenya? Malah kita ke lelaki jika hidup menua bukan memagang nyamainya kira ibu nak tinggi nyari planet menua Malaysia bila lusa nyoba saya buka di luar Malaysia tu menua ke menua Malaysia nanti atau menua kita itu nak teriak nama pujuan bila nara penyari nanti kita ikat sampu menua nara tanah dua jauh
1: Nama sih tanya, mesti kak jadi engkau kita Malaysia tu ajak kah baru leh nyadi rakyat Malaysia. Nanti nak jadi kau orang Malaysia nak uliah kah? Ayah jila.
2: Mana ya banyak dia jabutnya. Ya baru ya pandai uliah kah jabut. Tanya meh pak atur ketiga ini tersebut aku tadi deh. Ianya naturalization nitih ke perkara 19-1 baru atur tu orang bukai rakyat Malaysia boleh minta jadi rakyat nua kita beritahu tidak ke minta tu mesti berumur 1 tahun ke atas diau di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun lalu tu ni patut buat pulang ke mana nadai niat cai ke nua tu deh buat dulu hati dan dekat diau mendam di Malaysia lalu bisa tuju tahu keguna ya jadi rakyat Malaysia tidak tahu tak tahu tak lagi yang tahu bahasa Malaysia atau dia pun dan tu tak semudah jadi sebut menurut meh usah diri ke kak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga itu mayu tak kedi bangsi orang eh
0: Kai mayu gak atur nanti dekat jadi rakyat semua tu gila nanti nyad Jadi rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia ke cerita seringgit ajak membayar ya gak main membatuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai mal membayar ke cerita murid inai kita Sarawak tu kena digagak kapal inai tinggi pun pedia masuk cerita nyo beratuh membayar
2: Mes angau, ini tahu sesebarang. Ini kunuan tadi, meh. Dari kedunia kita tu carut, asal kurang luar. Mayuh matur, dalaman kesayau. Titih kaja, asal jadi. Ini ku lagu mak min. Ya, kita tadi pasar kita tiga tau. Yang dah berasai, abang kemain cerita bahawa lantu jalan. Itu aku nurun ke seluai jabut, sangau. Okey.
0: Oh, terima kasih Jilap. Awak kemujuan dan pengawak dek. Ngatu dekat jadi ngau induk Vietnam ni. Oh.
1: Ayah Jilap. Tik-tik mujur katur jadi ngau induk Vietnam ke Jilap. Anang lah ingat dek. Mai kaku. Enggak kaku induk Vietnam siku dek. Nanti boleh. Nanti boleh induk Korea Blackpink-nya. Pemama. Induk Vietnam-nya tau mah. Kak sesama mempunyai sidaknya pada aku Kak cici me matanya Kak cici pilih pemasa sudur Igi matanya pemama Ngambil kena tentu daripada

0: មកកញ្ញាបានធ្វើទៅកាប្រមកាអាមឡេស៊ីមកកៅងៅមកកាញ៉ាឌីរាយាមនុអាមឡេស៊ីទៅចៅអ៊ីនេះគីតាទៅបារូនម៉ូម៉ៃអូកាយណាម៉ៃតែពីសពតមូលួតញ៉ៅចៅចៅញ៉ាគីតៃកប្រណែមនុអាមឡេស៊ីទៅប៉ាទើបទីម៉ាក់អាស៊ីប៉ាទើបនោះសាយអតីគូដាញ៉ាឌីរាយាមឡេស៊ីបៃវ៉ាបានទៅងាកាយគីតៃរាយាមឡេស៊ីអូចៅអូរ៉ៅអូកាយមឡេស៊ីកណកញ៉ាឌីបកាគីតៃអូកាយញ៉ាម៉ៃអូកាយមុនតែងូចៅកាយឡាវៀតម៉ៃវ៉ាទៅញ៉ាកាទីកូជីរីតាយីឡាក់ងបងានញ៉ាញ៉ាយីឡាក់ចៅអលងញៀកគំកាយគីតាមីងគូបារូឡាបានជីតាមពនគីតាទៅចៅតោឌីឌីងាគីតាមីងគូបារូបាមពួតលោអ៊ីមេម៉ាមែនគីតាទៅញ៉ាឌីរ៉ាកងលោគ្នារីញ៉ាឌីសាងៅនៃស៊ីម៉ាងកាយយ៉ាបួតមរីនីលីបែនឡាលូជីឡាប់សានីប៉ាត់ប្រូក្រាមឡានារវ៉ៃទៅឌីក្លួកមូនីកាមីឌីយ៉ាណេកសាវចៅ
1: laju main layan tu neh download dulu mengel jauh dari tu cerita Robocop Yaku Cina download nama gini cerita kati kaku tau ben-ben tua kedai download nama gitu Metallica live in concert tetap main download download download tu download tu download tu
2: 5 minit udahnya
3: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mah te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
1: Ni Jess,
3: bedak dia nya. Legging.
1: Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawa. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami bahwa YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB. Ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu leperampit hari angin. Lebih maya patua atau kengkasi. Tajap pia. Anang irau, laban tibi uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang tibi hari berampir. Berpersa pengerai, tibi sepatu lebih hari dua minggu. Tabin, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkat diguna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit tibi. Tibi, ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
4: Ya, tadi kita dah mendiang ke program Run Our Why ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, kami nabur ke berita hari YFM. Bahkan selama peninggal, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu. Benung Driba, bas ke dan dur, berjalan besar Pen Borneo kita. Bisik ya ke, nak dipasang lampu jalai. Jadi, berjimat mehau, bat nurnya. Kelebih lagi, bat genturung pendiau, rumah orang, rumah panjai ya ke bisik. Di si jalan besar Pen Borneo. Bersampi ke pengliku, serta ngajah ke

Segulai Sejalai YFM. Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri. Patut nong

Selamat malam, dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5, 18 hari bulan 9, 2026. Bebuling Stolpot di Betung nerima penerbai bilun ke Terubah disangkai sehari tu maya pengawak guji ke penerbai bilun. Mitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang hari Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipejalai ke nyadi sebagai hari pengawak nyedia ke diri. Ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation ngau penuh. Pengawak bilun ti sangkai jemega belak dikemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Pengawak ngagak stolpot berbulian gembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai kenglingiknya. Fasiliti itu gembuan potensi besar kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua itu kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengawak nyedia serta ngangkat ke pemanah mayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus di Kemerat ke. Tu dikena nentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Datuk Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari Sitip Maya ngagai Sitip Maya ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Yang ansak semua raban komiti pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak Durun Padang kena matau perengkau guna mesin mayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti diripot ngelengkas ngagai raban local authority PBT ngambil katur nangkan kenya ulih di perjalai ke. Datuk Law mansud ke perkaranya pengudah ngemata pengawak nyerah ke projek ngemanah ke jematan semin ngau projek masang pengadang jalai kediatur bak kampung Haji Baki Blok C Kuching Sarito tadi. Hub Innovation Digital DIH Seri Aman ditumbuh dalam bulan 9 2022, jadi pelasar besar dalam nyukung penubuh mungkal pengawak berdajak ngau dagang baru di bagi benua Seri Aman. Executive Innovation Digital Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim madah ke DIH nyedia kelima perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak ngau Bilik Awum. Perengkah guna tu dibuka ngagai komuniti menua di tu kelebih lagi company tip baru mungkal tip berguna kepala nur gawak ngau peluang kena nempak networking sida. Harga suar ianya antara RM10 ngagai RM600 sehari nitih ke bangsa perengkah guna ke dikena. Mayu macam program meri iring bisi megak disedia ke kena mantu company pemungkal register diri ngambil lisian dagang. Ia tinggung ujung kesidak tahu ngapil peminta ngulih ke Grand Digitalization. Habis nadai tiga ikut orang dagang di Seri Aman udah mujur dibantu ngulih ke Grand Go Digital nintiang tahun kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansur kerjakunya rambau program Mini Town Hall SDEC di Seri Aman. Puis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bangsa dadah ke berga urung RM17.2 juta dengan dua operasyen di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjaku bawum pengarang berita di Kuching Sarito, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenyak pemujur besar tik kedua dalam tahun tu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan 4 tu tadi. Kuk ya rambau operasyen keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi. Unit pemansi penyalah narkotik JSJN Bukit Aman ngau kerjasama JSJN Sarawak dah berjalan ke pengawak meresa sebuah rumah di Kuching. Sikul lelaki peranak menua tu ke umur 39 tahun ditangkap maya operasinya. Polis mengak ngerampas lebih 107 kg dadah bangsa ekstasi, ketamin, MDMA ngau pil aramin 5. Rumahnya dipelabak kena di palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenar disandung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama udah ditan reman nyentuk ke pagila. Kes yang dipansi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operasyen kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Dia sikut lelaki peranak menua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan menggulainggal 84 kg dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kg syabu, 2 kg ketamin gau 800 gram tepung MDMA. Polis juga ngerampas sebuah perengkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena maik bekal dadahnya dari Miri ke Sabah tengah jalan alun. Suspek kenadai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Tenaga kami nabur ke berita malam tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching.

0: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia kak orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngai polis, report ngai polis. Nanti dia amat terus ngai balai. Anang guna telefon. Bukan itu kaya.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah kedua untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
0: Amrindang malam, YFM.

10:16 minit malam. Terima kasih kepada kita ya ke Game Mengkang mulai dengan kami bawa pemenang malam. Malam hari lima tu nama pengawak kita wai Abian Dindo kini. Belum aku sekedar kita malam tu bisik ya ke nyangkanya dekat lawan Dindo laban panggil lah kat lawan angkat ni nadai gawak. Tentu kan jaga pengerai dari Bu Mega jam kedia tu sebut nasabnya tadi kat Mumbai yang nadai agi tang agi gaknya udah mana kilah ke sana kemarin pan udah di peda bisi nurun IPO nya tang udah nyak nyau bisi datai baru jadi penerang hari UPS ke mata ke gaya hari UPS meteorologi mega madah ke tu nyangkanya berindia hari angin ya ke mai baru sebuah nasabnya datai baru ya gai menua kita itu ya udah lepas tu lagi pendengar mai kita mending ke program kini kita sehari itu mulai dengan Sharon lalu malam tu mega kita ingat ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa namanya kini-kini tu lagu dari Karen Libau Meruan di Kesayau berpemerintah malam YFM.

0: Bintulu 97.5 FM. YFM. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, menang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
5: Akit, Cakenya.
6: Koklok Menanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Wo, Si Huaren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai di ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
0: Bersantuk, Ari YFM.

Ya peningah, bertemu baru kita ba program kini kita sarito ba episode ke-37. Jadi kini kita sarito peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti Rica. Kucing ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari itu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita menengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanja Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoterit ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Kumbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedap peninga engka bertanya, dini endur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Sung. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau isi kawal terus fizikal ngau garis antara menua antara bangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang ti pemaduk mana ti diberi rampak menua ngagai renta tekira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal melawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Nanti nada Lanja Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, maik berjuta tan lumpur, tau ke lutak, ngakai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih, tik dikena kita ini tiang hari, nyadi kia aset penglikun, rampak menua tik nak boleh dibeli, tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga. Lanja Entimau dikelala barenggat global, nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Mingkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 nembuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di jauh gig bas pemanjai sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis aris rata dunia. Itu min luar bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitiah ke dinin luar tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara ti ngalit kati pekaul ngolanjak antimau ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai kedikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak dimau di Sarawak. Bisik kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dan nampak koripto ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengah kerjasama rat antara Malaysia ngau Indonesia hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau berhulai dikena nagang aktiviti ngasu ngau nebang kayunya dadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gaduh untuk berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita migak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global yang tu ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyang dipalan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari tu. Kita udah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat bak kandang dur industri tok ke peninggik pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngonya aku Syarul Ludan ngadah ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupulnya buige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna angka ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua seputar maru du coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tuh penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: Podcast Culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik umpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tu, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Degat.
3: Bapak nomor bokop tu nemu yaku Cina.
1: Ih, kapan dindingnya? Aku rebokopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, aku nemu kayaknya aku tengah gaji terbokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tu anak, anak.
4: Sigi kaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita gilai kita itu mengiri ngembian sidak ya ngajar agak jalai kebetul ingat anaknya meker sakar tak kita kudu diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuantu hari kami bawai fam.
5: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas bersih bajir serta sigat tang ingat tajak kamar sigat tak kabajir nanti mulut nak mana udu becai orang kulu kilik nadai meguna sigat tak kabajir makan ikatipan kita nanti hati nak mana nadai meguna biar gamal nak bajir tang hati mana kurang rindu medak tau kak gulai ngok kita pesan dari aku Norman Ading ngak YFM.
6: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalai alun. Seliah kediri ada ngena telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
7: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
8: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bangsa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia ti mandang ke pemayuh pupu raban bangsa kita ke Riaunguan menua Borneo ditu. Lalu dah lepas tu kita mengabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayuh Hagi ke Bukai. Ini harap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung driba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin Ngau Lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebah sape ari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah tebangkar nama berenggat antarabangsa. Tebah sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peninga. Bukan selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendengarkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali itu, mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

FM. Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Arispini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru meniang ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisik di Pulau Borneo tu nyeng kaum megak lagu ari benua sepiak ari seberai kita ari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita bisik megak Raban Bansa kita Dayak ya ke kuan menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisik mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa ada irau malam tu lagi bisik lagu ari Kalimantan megak kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisik lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya Tuk Mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

0: Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan. Lalu ke Penatai Temuai. Lagi Bak Irama Etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Lalu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Minang kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu, Bak YFM.
1: Lee!

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.
1: Pemerintah Malang,
2: Malang, Malang,
1: YFM.

Lagu dalam jaku melanau, cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kedatai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam ke semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin ti di rumah. Tamak pangkiang, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat kediri. Ringat. Tamak kebilia. Pamit pangkiang. Nah, dia dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu
1: kan dua. Dia aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Nah, ya pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Y Arena. Y Arena. Dinding hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir deh patut kena aku untuk terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ningal ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuah kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya lalu ia deka nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru deka ngelurus ke penghidup kita baru lalu leka jakuk tu sebut kita lebuah kita yang dituntun temusnya Tuhan nama message nuan ngagi aku nama pesan nuan ngagi aku pihak megak lebuah asai kemayuh agi utai nuntun kita ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya ya ti nyadi ke penuluan kita nyadi ke penyukuan kita lalu nyadi ke pengerian kita lebuah kita bertempuah ngautai ti baka gelombang ya baka bukit tertinggi ya ba Penanggur ti besai nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh yang bersih ya ge nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai teman satu okey lebuah utai nya nuntuan kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku no lebuah kita nyebut utai nya ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhan nya ngemetua ke kita nubah kita ngemana ke kita lalu ngasuh kita menyana ge di dalam ya tau ke leka jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: lihat, dengarkan.
1: Hashtag Membiak Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, apa kini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jati.

0: budget tu pini.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tak mana dia tak ke.
0: Yeah.
3: #Nempia Aktif.
4: But YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, yai bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintil hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Nindang hari 6, jam keterubah, nelal, tenhari. Hari.

0: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kala ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua. Entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita mensia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan aban ba plasa jurai tu ianya ba kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi ba penghidup kita orang ti udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam waktu kita gagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayu waktu kita gagak Tuhan. Ya kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkeni pun gaya tubuh kita buat borak kini buat lurus kini nyeteng tau kegagak kita tau karya sal kini semua tanya pada semakin kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mua Allah Ta'ala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat nak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul bejurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya? Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke boleh.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau,
5: wajah teh.

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan guys semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon.

0: Dengarkan YFM. Segulai. Sejarai.
1: Tok aku contoh aja dia tahu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu.
2: Mm-hmm.
1: Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan tuan boleh nyawut tu pastor.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Mm-hmm. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Mintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dalam tiap itu utai ke
1: dikerja
0: ketika itu mesti ya bisi tang ya megang
1: segi amat yang tadi nanti itu ada lebas ada limit muni ku jaku kemari itu utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi
0: betul hanya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang muni ku kita
1: cara muntang tu ya suah kemudian setua tu
0: betul ini kebuah orang kepada abarun yang panjai sebenarnya penuh sadata lagunya
1: lagu kemudian cak barun yang panjai sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
2: Ananda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: YFM.
1: Tun.
2: Ah, yes.
1: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
2: Oh, dito ba? Eh?
1: Aw,
2: dito to padani nyamay na.
1: Aw, ngato.
2: Bahra to, ato dito.
1: Eh, tun, nama mo to si kana luwa de.
2: Eh, ukay nya lama. Yeah. Napaw aja nya, ukay nya mga sejam. Tu dito. Eh, lah, kada aram.
1: Aw, aram, aram.
0: 5 menit. Udahnya.
1: Udah dito na ampul ai to ah.
2: Eh, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
1: Nyit, brad, nyit.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
2: Motor aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatan pati.
0: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Tuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
2: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti, ku tinggal lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Kudai Nashini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music.

0: Terus bergulai sejalai engkau kami bawa FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka mayua nyadi persoalan pastiat ikum sia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Anti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut bila kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lepas tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lepas tu ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lepas tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10:15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Wangi Maya ya seneram sarita. Udah dipisin buah anyopiak ke kebak. Sigat Maya ya seneram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cok warna selum. Sigat Maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti
0: sigat, ayah sendiri kan untuk hidup ya.
2: Nemu mai di interon. Nama tekari kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendaya kamen di bilun kontrol. Bilun kabang keterbat terbainya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nak ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindua pedah di kaki ku tu terliah baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di palak ku tu nyumbe de sengal ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi ka minta utai ngakai ayak di tu. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat belum peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jaguk manis saja, enti bisik utai dipinta.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Tok Bak pun tadi aku bisa nyebut ngelansak mimin reti saksi ente nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi ente kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merek penerang tok kenya di saksi bakot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
3: Amat mana mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya, ya cukup mana nama kebuah aku ngumbainya mana laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisa kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngaw bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak lima okey senapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
4: Lasar Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sakit muang ai tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir hari ai tau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tengu jong ke tampun peso tau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanang ngirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar nyam kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berida kita.
3: Pemirak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Kuliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita kuliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Marut Bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemarut Bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kleda termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana lagi.

0: GigaFM.
1: Abadunya, nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu dek pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti keren.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita keren. Keren hari segi ni tu. Kita sudah meda pengeren hari segi spiritual. Lama nak cukup kita lelaki tu tadi keren hari segi physical, mental, tau ke keren hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak keren ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lama selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nyak ko. Jadi bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sabah dekat Main Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Selamat pagi bola peningah, bertemu baru kita Sarito. No, aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seventh Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dambi dari buku Luke yang dibesampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. No, dah ngasuh kami dani, no, dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tonga genuan dekat ninga jakuk no Tuhan. Iri yang kami, iri kami no kudus no. Dalam nama Jesus. Amin. Bola peningah, dalam bab Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petungal Nuhan Elizabeth benung betul berbisi, tajak pen ia nyau tuai, tu ke 6 bulannya betul berbisi, tajak pen ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petungal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee, ia bisi mai siti pengawak tau ke misi, dekat madah ngagi Mary, ia megak betul berbisi. Jadi, kuk Mary nyawat ya. Bahkan ni kuk teh tu oleh nyadi. Leban aku mpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Okey, retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya. Bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi kot ditanya ya. Ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petungal Nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gaget benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul bisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bekal Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh bahasa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngau wati titik lantang. Tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau baka batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi, induk Kristian bakal Elizabeth tahu jadi teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai, tang dekat duduk lalu ngenak timpuh dengan orang keberguna kia, kan jadi teladan ke cukup mana untuk kita. Mary megak, medak penghidup Elizabeth, nur Tuhan namai besi ngau, ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga, ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenyau bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan. Nyak tingaga ya. Keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagai dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagai Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberik Tuhan, lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya. Mary diau ngagi Elizabeth nyentuk ngagi John nyawada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Nyadi bala peninga. Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus, nak kalak begulai dengan tunang ya Joseph, tang, kuasa Allah Ta'ala, ulih ngajih ke semua utai, ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary, Allah Ta'ala mega ulih ngagak kerja jih ya, bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Leban yang nemu mensia, nak ulih nyelamat ke diri, ada dosa sidak. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ada dosa. Jadi kita mensia sudah cukup bertuah belum peninga. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medekumai pemeri percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemeri itu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai. Kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengarap. Jadi belak peninga.
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala yang jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyi kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bakal Elizabeth kang agak penghidup ya jadi keberkat ngagi Mary jadi ke iring jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datai ngagi Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah, ngambilkan semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus. Bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya. Tuhan kepemerik nuan kecukup besai. Jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiap dari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan. Terima kasih ya nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku, ngambil ke kami nak rawan dan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, jadi keberkat ngegi orang bukai, bak mandang ke pengasih penyayang wan ngegi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami serta itu, ngegi jari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

0: Pengerak Pagi.
1: YFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita bestai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: ตปีไกงก็ประมาไกลรอบีสมาตีไงตีปัญญาจะไหลเด็กก็ทิตีลูดูลูสลบนางานยาดูดีหยาสงาวงนอนาใดจะไหลมาตีตุกนาคาจะคุงาจักมาใจอภีกิตากตาพระกวักกันตังตีกวักกันดาลมาสามินาสกตาอริบุลีกระดุยสิเมตตนาเมลีรุตีบกาลกวานุกาลลาลกีกนาบะเมลีละวะมนวะกังเอาบะบีไอกะบีสีละเบียปะไกดูดีอริ
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.
3: Jaku Pransang Kitai Kesaritu Begempung Besukung Segulai Sejalai Bejalai Rumpas Nanti kita dekat Bejalai Deras Bejalai Bebalam Mayu Nanti kita dekat Bejalai Jawa Bejaku Reputih Yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk aloneIf you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, kemesai reti kita, tipsgulai sejalai, ngerejel tai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerejaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetepegah ke kita,Nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tiba terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulul ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu,Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perau, tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kendak anyut, rarat dibai arus air.Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita tu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai.Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat putus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa.Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak-ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai.Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
4: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Kami Merinang kita Mimpi Ngari.

Ya, lagu kita munggal pengerap pagi kita ke pagi tu peningat setiap lagu ke di baik jiminya yang terkenang ya, buah hati baik jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi yang lalu ke semua balap peningat kita ke pagi tu gulai ngau kami buat pengerap pagi YFM pagi hari 6 hari tu 19/9/2026. Lalu pagi tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Lagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke balap peningat kita yang buat berita ke mana hatumu dan ni pagi tu yang ke bisik pengawak ia ke dekat di gagak kat di kerja kita yang ungkup sarito hari 6 tajapan sekedar kita yang tadi nak gawak sekedar kita yang tadi ke gawak drempu buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai ke untuk kita yang tadi kerja pengawak tumu pagi bedau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan dur kita gawak bayak ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjimat tau. Jadi buat tusun program kita buat pengerap pagi-pagi tu peningat alai 7 pagi tu lagi aku kena tai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM lalu bakal selama megak pukul 8 pagi nur kami mai kita ningat ke tanduk program leman berita ya jadinya ko tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 19/9 2026. Jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu-lagu retro kita. Diharap ke lagunya tadi tu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, give me taku jenaka lagu ke dibai Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau suka orang penanyi lama ke dekat dibai kami merindang ba panggau anugerah carta sapa juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu elak. Ia ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betung. Ya, jadi Mayu muka penanyi lama kita ke sama dekat di Kangau ke merindang bala kita ke sama bisa datai malamnya elak ya. Jadi ya sama pagi ngakai bala kita ke Nyangka Baru Dani kini tumbuh pagi tu terus mendiang ke kami ba penggerak pagi kita ya pagi tu peninggal rap ke semua pengawak ke di perjalanan ke kita sari tu lagi sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi ngenang ya Siti Ria tu pengawak ya ke bisik dekat di perjalanan ke dalam kanan bulan 9 tu peninggal ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar Geraban Urang Riupis Pemansang Komuniti tahu ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026. Jadi Direktur Kemas Menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ia ke dekat diatur buat Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026. Jadi programnya dekat diatur buat Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriang Batu lalu sama bisa diatur ianya Kemas Niaga Showcase ke dekat diatur mega oleh mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di Kemata ke Kemas ya. Jadi ya pekitnya boleh nyawup ngangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurang asal pesak buluh pemakai pihak megak ngau macam utai ke bukai ya. Jadinya Siti Ari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama megak dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peninggal. Jadi ya kita bersampi ke sebutnya tadi tahu namanya tadi lagi ngecak ke mayu lagi program ke boleh diatur kita ngau nadai penanggung ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa penggerak pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangau Sima tanggungjawab apa indai.

0: YYYFM Baserian 106.9 FM.
1: Enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
2: Mm-hmm.
1: Bahkan ni cara kita nyagas duai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ketegalnya nyangkanya udah babo ko kita ada
2: amat ya nah ngamat mayuh nal nyadi ba ruang bilik tete ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyo tulai agi mentu dah ya, dah
1: bengal mah
2: nyo bengal lagi mentu dah lalu tatua agi enggak kada ainya ya. Dah dan udah sebut kita nyo babo dah ya. Nyo tatua agi mentu dah ya lalu enti kita nyo nitiah ke ulah sida ya sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya,
1: ya
2: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkam babasa kapai nai kita bayak sidaknya nyo udah tulai agi nyo bengal lagi nyo babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisi pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu
1: ya.
2: Aku bisi dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang misalnya lalu debai aku bergulai dengan aku aku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tinggak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia utai ketemu kita yang lebih kita muka bilik naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki dupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong lalu lebih aku ti bertempuh ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
2: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Aku rindu dengan gaya. Taja ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
2: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan gaya. Ngau ku ngangkat gaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya. Yeah.
2: Aku ngambil mop. Semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai.
1: Mm-mm.
2: Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
1: Yeah.
2: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpul
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Pengerak Pagi
6: Pengerak Pagi YFM
7: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan biar Sarawak enda berbayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
8: Kuching 101.3 FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang ke mati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang ke mati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekening ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi nyamai khas ke dari cara ke tahu dikena kita tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ngakai kami bawa YFM. Jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami bawa YFM kalau pesan terubah tu nuju kaban belayan ke diau bawa kampung Sebandi Ulu Ngawilik di Lunduk kaban belayan di Kapit di Limbang Nangga Alum Kerian Seratuk kaban belayan bawa Nangga Sumpak Nangga Teluk

0: dengan jengin kapal melayan bawa bunu entalun pelasuk tanjung tabut tebarung ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke silum anak ribut madah ke silum anak ribut udah nadai kena 18/9/2026 jadi ni yang silum anak ribut tu dekat dintu bala mayuh kena malam 20/9/2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 1/21/9/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panda skim sekarang jadinya tadi pesan madah ke silum anak ribut madah ke silum anak ribut udah nadai kena 18/9/2026 jadi niang silum anak ribut tu dekat dintu bala mayuh kena malam 20/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1/21/9/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panak skim sekarang lalu penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tau ke Lili buat 013-834-1454 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peningan nuju kapal melayan ke diau buat rumah linggi nangga jelayan sungai Skeruah kapal melayan berumah serani sungai Skeruah rumah nulai gelong kibak kapal melayan berumah jana gelong kanan rumah sebester jimbak rantau sejambu kapal melayan buat guh menuan kenawit kapal melayan buat pasar kapit ngau ia ke bukai ia kena uliah dirintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke pengawak kita suli niang Maria anak Selan pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6/26/2026 lalu ngeta sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/29/2026 pukul 7 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tu ianya bernama 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan ngeta sulit niang Maria anak Selan nguan ulit ianya malam hari 6/26/2026 lalu ngeta sulit ngau muai entebalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/9/2026 nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tumpu abak nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu nyangka kita dekat nemu penerang ke Siliak lagi berkawal ngau perkara tu kita dipinta bertelepon ngagai Kupa anak nyalu buat 011-686-0746 tau ke 013-813-6354 ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga pesan nuju kapal melayan ke diau bak labang baru labang tengah kapal melayan di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung kapal melayan berulu pandan jalai Bintulu Miri kapal melayan bak belaga suai niah bakung entulang limbang lemanak san semanjuk julau kapit mukah ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke entebalu niang Loren anak bunda tau ke dikanga win tau ke apayatun jadi atur pengawak ianya nguan ulit 19/11/9/2026 hari 6 sarito lalu ngetas ulit ngau nyuak ke entebalu dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9 2026, ianya pukul 3 pagi, Bermas Sating, Labang Atas, Jalai Bintulu Miri. Ianya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau nyuak kan tebalun yang Loren anak bunda tau ke Win tau ke Payatun kalai nguan lulit kan yang tu ianya malam rinam malam tu 19 hari bulan 9 2026, lalu ngeta sulit ngau nyuak kan tebalu ianya 20 hari bulan 9 2026, pukul 3 dini hari, Bermas Sating, Labang Atas, Jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngagai bila kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawa ngau perkara tu, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu balumur 011-2904-0095 011-2904-0095. Ya, pesan ke bisa diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju Kabar Melayan, ya ke diau ba Sri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kabar Melayan ke diau bak Batang Undup, Sekolah SK Sungai Selepin, Kabar Melayan bak SK Nangabu, Nangabenin, Kabar Melayan bak Pelagus, Rumaikum, Sekayu Aik Pelagus, Kabar Melayan di Kapit, di Sibu, Song, Seratu, Engau Kabar Melayan Bukai, ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim udah nadai kena 18 hari bulan 9 2026. Jadi niang tu dekat disenggai Balamayu buat rumah story tau ke Julai entawa uang paduang kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, lalu niang dekat dikubur ke buat penam sutung kena pagi hari 1 21 hari bulan 9 2026. Nyalai kamar belayan ke di pesan kita dipinta datai ngai rumah story tau ke Julai buat entawa uang paduang. Jadi nyata di pesan madah ke Emilia Cornelius anak Hakim kuda nadai kena 18 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat disenggai Balamayu Bermas Story tau ke Julai entawa uang paduang kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke bawah penam sutung kena hari 1 21 hari bulan 9 2026. Nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah story tau ke Julai entawa uang padung, lalu penerang ke silia kita tau buat telefon ngagai lumur 014-579-9869 tau ke 014-658-5112 014-658-5112. Nyalai nyak sekedar pesan ya ke bisik dikenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
1: FM. Pengerak Pagi,
2: Pengerak Pagi
1: YFM.

0: lagu ke di bayi istilah pilih ke pagi tu pening lagi bisi peluang. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima kami bawa FM pagi tu. Kalai pesan sekali tu pening nuju ke pembelayan ke dia bergenting kupi pakan sungai kurak pakan sungai kusim pakan ke pembelayan bernunggang pakan tubai pakan nasau perawan masjid kamu entah bayi pakan entah pakan kampung Melayan berantau Sabung Kelutun kampung Melayan ber Tanah Putih Serikai kampung Melayan ber Petai Bintangur kampung Melayan ber Sungai ya Sungai Atap Bintangur Yong Kapit ngau semua kampung Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngetas sulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah tembuk ngetah sulit nyalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang garai anak duna ni yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai hari 6/26/2026 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Acar berumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793 nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal lalu sitik tu pesan nuju kaban belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut bakal berumah Lydia rumah Banyang rumah Undum kaban belayan berumah Minggu rumah Nyawai rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Suduk rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin rumah Migi rumah Muda rumah Jiram kaban Melayan bak rumah Nuliza, kawan Melayan bak rumah Ani, rumah Suli, rumah Indi, gau kawan Melayan bakal bak bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalan Selangau, Mukah, kawan Melayan bak Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemenang, gau semua kawan Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit ni yang jering anak nyawun madah ke pengawak ngetas ulit yang jerin anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena jalai sembiang kalai pengawak tu dekat diatur buat rumah sidak empu ianya berjalai bukit balengian jadi penerang ke silia kita tahu bertelefon ngagai Alex buat 0138131966 nyak ke Siti hari pesan mega ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kabar Melayan ia ke diau buat rumah janin setuan besai rumah belabut binyuk kabar Melayan buat sungai mas kabar Melayan buat rumah liau suai kawan Melayan buat rumah Belili, Ulu Nia, rumah Dika, Sungai Anak. Kawan Melayan buat Ulu Arif, rumah Hala, Sungai Arif. Rumah Jaya, Sungai Arif. Kawan Melayan buat Semanuk. Ngau semua kawan Melayan bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Ia ke ngelala ni yang sinda anak adik. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ni yang sinda anak adik. Madah ke pengawak ngetas ulit. Ni yang sinda anak adiah jadi pengawak nguan ulit dekat diatur kena malam tu malam renam 19/9/2026 lalu ngetas ulit Ianya pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau. Hanya dia tadi pesan nuju semua kapan belayan ke ngelalan yang sinda anak adiah jadi madah ke ngetah sulit ni yang sinda anak adiah jadi nguan nulit ianya malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau lalu penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 010-5952-324 jalannya pesan-pesan ya ke sempat dia kena tai kaku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 19 hari bulan 9 2026
1: pagi pukul 6.

0: Ay, kita na patun mo dahil kapasod handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manan mo, at timin siya, tono mo buruba. Ante sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga kita. Sita yagi, anang ka pasuot ka muntang mat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pasanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Safa, kedekat mai kulai, trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat mai kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat mai kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
3: Hashtag

0: aja.
1: Okay.
0: Tak ke budget.
2: Nah, tang mana kita tak ke. Iya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?
5: Selamat pagi bergulai gawa aku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 6 hari itu 19/9/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak guna platform digital dikenal mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik gau sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital gau pelajar STEM. Bangkuk pengawal Indonesia nak tahu nak ditegap ke dikenang angkat ketika sedia napik penusa. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansik konsep master classroom dikenang ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih lagi dalam matematik ngau sains dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke cara tu ngujuang keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luas gap gulai Gau Universiti Teknologi Sarawak UTS Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tuju yang dikena nentu ke nemiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung ti sebakar. Ia madah ke perkara nungwasa perkara asas matematik ngau sains serta megak penglandik komputer bakal ngenak perisian asas nak tau nak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai penglandik nangkan kenyak bakal ngagak koding. Tu berguna amat dikena ngasil ke rebak tik kompetitif ti boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut tu buat pengeraming lancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital DIH di Sibu. Berbat ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital DIH Sibu nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik STEM serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke pemujur DIH Sibu ngatur lebih 150 bengkah pengawak serta ngawal nyentuk ke 40 ke orang dagang dan nampak pelasar ketegap untuk pengawak ngerembai kepalannya. Ia madah ke pengawak ti cakah hubnya dalam program digital berguna amat dikenak nerenak ke pengerinduk nembiak buat sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengelandi asas digital setipat ngau peminta industri. Tu megak dikenak nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi ti berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi gau pengelandik dalam mayuh bengkah bidang nak tahu tak terus ditegapkah. Tu dikena tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayari tu ukai agik seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebuah nasab merakak garis antara menua penyakit berampit gau penanggul ke dikerugak teknologi. Ia madah ke pengawak mutar ke penusah ngenyit, ndak boleh diputar siti bidang tau ke agensi aja. Tangnyap guna ke kawul kerjasama kemungkur mayuh bengkah raban. Ia maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9 gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bakpalan Convention Borneo Kuching. Berbat ngunyap pangkuk pengawak raban induk misi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus raban sidak tu ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebih napik gaya penusah ngenyit. Pengelandik engkau penelebak raban si Datuk Megak nak tahu nak ditegap ke agik dikenang angkat ketika sedia cara komprehensif. Berbat ngonya Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum 3 hari berunggunya jadi pelasar ngelegap ke kerjasama antarabangsa lebuh napik pemar penusah ngenyit temajak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 bengkah menua. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak naka 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah beri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah ke penerang dari unit Communication Korporat UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawal belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Nakak kedia tu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawal dikenang rembai ke akses ngagai perkara belanja serta ngelegap ke kapasiti dagang. Tentu kemayu agak orang dagang menua tu ulih mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai gau penemuai bahasa Menteri Pemansang Orang Dagang gau Koperasi Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berbat ngunyak Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit ungkup tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baitumal Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenya diatur ba Astana Negeri Sarawak berserimbai ngau penemuai bahasa Menteri Orang Dagang Gau Pemansang Koperasi Koskop Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media unit Communication Korporat Koskop madah ke Bank Rakyat sudah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuh ngagai tahun sitik tu kemari. Steven Sim Begak madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang tak patut diukur sebenar hari prestasi dagang tang Begak hari penyawah pemujurnya tidak kunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria ngau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siku induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal bawa penusah berbadi tinuntung sebuah kereta sedan ngau sebuah lori ngimai simpang Lubuan tu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitya keriput dari Palan Operasi UPS Bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak sidan rimak kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa kedikelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat sekolah kebangsaan Nanga Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga pengelikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedau penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba luri bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindar luri Dennis Belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil ke diperubat engau sili agi. Raban bomba ngena perengkah khas dikena mansut ke mansa induk ke terpekul bawa penuduk penumpang bermua. Raban pemesai perubat netap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenyak ulih di kemujurka. Berbat ngunyak bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa pengudah motosikal ke ditepannya dilantak hari belakang bak jalai batu kawah bau Kuching pagi kemari. Nitya kepenerang dari Kepala Polis Pilih Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, Mansa Nedi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalai nuju ke Bauk. Lebuh penusah nyadi orang pukul 10.10 pagi. Mansa dilantak sebuah tukar bangsa MPB terdatai hari belakang. Hasil pansiat tertemukan tukarnya kini baik siku lelaki ke umur 63 tahun ngau siku penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosika mansa ke benung berjalai bak lorong kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke mansa terpelanting ngagai pemagi jalai. Pemangku superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebih di telefon RTM di Kuching lemai kemarin. Raban pemesai perubat madah ke mansa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyadi. Kesnya diatuk benar dipansi hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak guna platform digital dikenang mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai DIH Sibu pengerandang agenda digital engau pelajar STEM. Bangku pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikenang ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ariwa FM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tai Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tiri gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih jadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madakya Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengagak menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benung di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah Besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Jaku dalam sarito, ianya udat ngagai gayung. Reti jaku dalam udat ngagai gayung, ianya induk ti nabak kediri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk, anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Nika kita dek semak kurang udat ngagai gayung. Nya nakak jaku dalam sarito.
6: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
7: YFM segulai sejalai.

Chris Tingum pagi tu berdengar tebak durik sayat lunggak nyelimpat minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mai kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu setiap lagu ke dibaik Angela Latajua. Engau lagu kapak semaya endak balang.

Hello, selamat pagi pendengar. Nama berita ke minggu tu. Dah lama nganti betisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak benar diantik kita ujung minggu bisa bertemu ngebalas sekedak seminggu dua minggu tu bisa bertemu ngebalas kita ke ngelala ku kumai ku nak ngelala ngelala ngebalas sekedak yang tadi okay nama ngiruap aja nanti ngiruap beranau ngebalan ya bisa orang nanya nuansa no kini ku orang ya tadi peningat ya terima kasih yang gigi kita ke ngelala ku ya ke udah megak bertanya serta ampit megak bergambar mai wah cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Tidak sedia. Mepuak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalah ngelawak zoo? Engkau kita yang tadi udah kalah ngagai menua semenanjung dia nampit ba Kuala Lumpur kini ba zoo Melaka, ba zoo di Perak di dia kini kita ke kalah nemuai kin. Tau ke nanti ba kita Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku. Ya nyak ba Bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo je lo. Nak nemu dia tu pian nanti nyemak kita yang tadi bisa info senentangnya tajak apa namai Rin tu lutang lama ke aku dah nak kira kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia mayu nyagi mayu wah rusak ba dia bisik pelan dua sawak nyu bau sinang sawak dia siwa mayu nya bisik nyumbuh orang hutan mayu wah tai jelu-jelu dia nan mu dia tu bekenin nak ne kita bisik info tau berkongsi dengan kami upis berkuasa zoo ba menua Hangzhou bebenar bebula berita tik madah ke jelu juga matahari hari bangsa juga matahari laban juga terpeningah mayu bangsa bisiknya juga matahari bisiknya tadi juga nama aku sidaknya tadi juga celua mamai juga kemit bisiknya tadi juga berbulu kalau kak cecoklet kalau jadi sidak tu upis zoo Bahangzau berbula berita tik madah ke jelu juga matahari tik dipandang ke bak zoo nya nang juga tik pelesu kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi juga kes tu balat amai mai carut udah bekau sebuah video senentang jelunya jelu juga nya tadi bisik de pedak sida lenyak me tadi peninga kuasa viral ke dia tu mimik-mimik de tanya lai de seniap ngena gambar rambik ngena kamera udah nya tadi lalu dikunci ba media sosial okay bedau temunya betul tau kamai nya mutai ke nyadi ba zu di Hangzhoudin mayanya kita ina sigi demo ya ngagi demiak kena nemu juga tau sigi nemu